Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada pagi ini, dan kita kembali lagi. Selamat datang tentunya buat respon semuanya yang baru bergabung. Kita sudah masuk di jam kedua, dan buat yang baru bergabung, selamat pagi dan selamat bergabung di obrolan kita pagi ini tentang menghargai diri sendiri. Ya, semoga kopinya masih hangat. Semoga semangatnya juga masih menyala, dan yang paling penting adalah moodnya jangan sampai ketinggalan di tempat tidur. Nah, responnya di jam pertama tadi kita ngobrol tentang satu hal yang sebenarnya sederhana tapi sering kita lupakan, yaitu menghargai diri sendiri. Dan di jam kedua ini Viko ingin kita melihat dari sisi yang lebih dekat dengan kehidupan kita, yaitu ya, karena memang menghargai diri sendiri itu bukan cuma soal mengatakan I'm great, saya hebat gitu ya, bukan juga soal memanjakan diri sendiri nih, tetapi tetap bagaimana kita memperlakukan diri sendiri ketika kita hidup sedang tidak sesuai dengan harapan, ketika rencana kita gagal, respon kita gimana sih ketika pekerjaan numpuk dan sebagainya. Dan disitulah respon semuanya sebenarnya, kemampuan menghargai diri sendiri itu sedang diuji. Nah, untuk membuka perjumpaan di jam kedua, untukmu aku bertahan dari Afgan akan menemani respon semuanya pagi ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Selamat pagi buat responan semuanya. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi, tentunya bareng Viko yang menemani responan semuanya pagi ini. Dan buat responan semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, langsung DM Viko 082155668003. Nah, responan semuanya kita lanjut lagi ya. Lanjut ngebahas topik kita pada pagi hari ini tentang bagaimana caranya kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Responan, pernah nggak sih pagi-pagi buka media sosial lalu kayak ngelihat teman udah punya rumah, ada yang baru beli mobil, ada yang liburan ke luar negeri, ada yang karirnya naik, ada yang sudah menikah, ada juga yang tanpa sadar bisnisnya sudah lancar, sedangkan kita sendiri ya masih gitu-gitu aja. Dan tanpa sadar kita mulai membandingkan, kok dia sudah sejauh itu sementara aku masih di sini. Nah, responer, masalahnya kita sering membandingkan proses hidup kita dengan hidup orang lain, bukan? Kita melihat orang lain sukses tapi tidak melihat berapa tahun mereka berjuang. Kita melihat seorang tersenyum di media sosial tapi tidak tahu masalah yang sedang mereka hadapi. Kita melihat pencapaiannya tetapi tidak melihat perjuangannya. Akhirnya kita merasa tertinggal, padahal sebenarnya bahwa setiap orang yang sedang berjalan di jalannya masing-masing. Yang berbahaya adalah ketika perbandingan itu mulai mengubah cara kita melihat diri sendiri. Dulu kita kayak ngerasa cukup, sekarang kurang. Dulu kita bangga, sekarang masih pekerjaan gitu, aduh gak ada apa-apanya. Dan tanpa sadar, kita menjadi tidak bahagia bukan karena hidup kita buruk ya, tetapi karena kita terus melihat hidup orang lain sebagai ukuran kebahagiaan. Nah, kalau setiap hari kita menggunakan kehidupan orang lain sebagai standar, kapan kita akan merasa cukup dengan kehidupan diri kita sendiri? Jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah bandingkan diri kita dengan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Bukan dengan teman, bukan dengan tetangga, tetapi dengan diri kita sendiri. Apakah hari ini kita tuh lebih baik daripada yang kemarin atau enggak? Kalau iya, jadi itu sebuah kemajuan. Dan juga belajar menghargai pencapaian kecil. Berhasil bangun pagi, bagus. Berhasil menyelesaikan tugas juga bagus. Berhasil melewati hari berat tanpa menyerah, itu juga sebuah pencapaian. Dan jangan menunggu sesuatu yang besar untuk merasa bangga kepada diri sendiri, karena kehidupan sebenarnya dibangun dari banyak kemenangan kecil yang sering kita tidak sadari. Mungkin hari ini kita belum punya apa yang kita miliki, tapi coba lihat kehidupan kita, mungkin ada keluarga yang masih menyayangi. So stay tune di 93,0 FM.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, buat Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 08215566 8003. Ya, responlah semuanya, kita lanjut ngebahas topik kita pagi ini tentang berani bilang tidak tanpa merasa bersalah. Kalau tadi kita bicara tentang berhenti membandingkan diri dengan orang lain, sekarang Viko ingin bertanya bahwa pernah gak sih kita sebenarnya ingin mengatakan tidak, tapi pada akhirnya mengatakan iya. Teman minta bantuan, iya nanti saya bantu kok gitu ya. Rekan kerja minta tolong, iya gak apa-apa. Ada juga yang ngajak pergi padahal badan udah capek banget, ya sudah ikut deh gitu ya, daripada dia marah atau gimana begitu. Dan sampai akhirnya kita sendiri yang kelelahan, stres, dan juga kita ngerasa bahwa kenapa sih kok saya selalu ngerasa gak enakan gitu. Siapa nih yang ngerasa gak enakan ya, padahal badan menolak tetapi mulut berbicara. Ya mungkin sudah waktunya kita belajar satu hal, bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat. Banyak orang sulit mengatakan tidak karena takut mengecewakan orang lain, takut dianggap egois, takut dianggap tidak peduli, takut hubungan menjadi renggang. Akhirnya kita terus mengatakan iya bahkan ketika sebenarnya kita sudah tidak sanggup. Padahal kita punya waktu terbatas, energi yang terbatas, dan kemampuan yang juga ada batasnya. Coba kita bayangkan kalau setiap permintaan orang itu selalu kita iakan ya. Hari ini bantu orang lain, besok bantu lagi, lusa masih bantu. Sampai akhirnya pekerjaan sendiri terbengkalai. Kita sibuk menjadi ada untuk semua orang, tetapi tidak pernah ada untuk diri sendiri. Nah, responer, kalau terus seperti itu lama-lama kita kayak ngerasa lelah, kita ngerasa kecewa, bahkan terkadang muncul pertanyaan kenapa tidak ada yang memahami saya gitu ya. Padahal mungkin selama ini kita sendiri yang tidak pernah memberitahu orang lain tentang batas kemampuan kita. Ya, mulai hari ini kita boleh belajar mengatakan tidak dengan cara yang baik, tidak harus kasar, tidak harus marah, tidak perlu memberikan alasan panjang, cukup katakan maaf ya kali ini saya belum bisa bantu, atau terima kasih ya sudah bantu saya tapi saat ini saya belum punya sedang punya prioritas lain. Sederhana, jelas, tetap sopan. Dan itu dia responlah semuanya, balik lagi nanti di program Semangat Pagi bareng Viko untuk sahabat dari Audi dan Nindi Olay akan menemani responlah semuanya pagi ini.

0: 9 pemandu lagu diamankan Satpol PP dan Damkar Padang Pariaman dalam razia hiburan malam.
1: Tahukah kamu, ketika aturan mulai diabaikan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi oleh seluruh masyarakat. Jam operasional yang tidak dipatuhi, kebisingan yang mengganggu, atau aktivitas yang melanggar ketentuan dapat mengurangi kenyamanan lingkungan dan juga mengganggu ketentraman bersama. Jika setiap orang merasa bebas melanggar aturan, lingkungan menjadi tidak tertib, warga kehilangan rasa nyaman, dan suasana yang seharusnya aman berubah menjadi tidak kondusif. Padahal, ketertiban bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Ketertiban dimulai dari kesadaran setiap individu untuk menghargai hak orang lain dan juga mematuhi aturan yang berlaku. Mari menjadi bagian dari masyarakat yang peduli, patuhi aturan yang telah ditetapkan, hormati jam operasional usaha, jaga ketenangan lingkungan, dan saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ketika setiap orang menjalankan perannya, kita sedang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga harmonis untuk semua. Karena ketertiban bukan sekedar aturan yang harus ditaati, tetapi wujud dari kepedulian terhadap sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya, yang semangat banget

Buat nemenin pagi responer semuanya. Ya, buat responer semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, Viko bacakan agenda Pemkab Kamis 27 Agustus Jumat. Oh, Jumat belum ada agenda Pemkab, dan kita langsung ke topik kita di pagi hari ini. Tentang bagaimana sih caranya kita menghargai diri sendiri ya, karena memang balik lagi untuk menghargai diri sendiri itu gak semua orang bisa, dan itu very very important. Responnya semuanya kita bisa melihat ya, satu hal bahwa apakah kita benar-benar menjalani hidup yang kita inginkan atau hanya menjalani hidup yang diharapkan orang lain. Sejak kecil kita mungkin sudah terbiasa mendengar, kita harus jadi orang sukses, kita punya pekerjaan yang bagus, kita harus punya penghasilan besar, kita harus menikah, punya rumah, dan ya tanpa sadar responnya kita tumbuh dengan begitu banyak kata harus, sampai suatu hari kita bertanya kepada diri sendiri sebenarnya apa sih yang saya inginkan gitu ya. Gak ada yang salah dengan menerima nasihat, gak ada yang salah dengan mendengarkan orang tua, pasangan, teman, orang yang kita sayangi. Tetapi masalah muncul ketika seluruh keputusan hidup kita itu didasarkan pada keinginan orang lain. Kita memilih pekerjaan bukan karena kita menyukainya, tetapi karena dianggap gengsi ya. Kita ngejar sesuatu ya karena kita butuh ya, tetapi karena ingin terlihat berhasil. Kita menjalani hubungan karena takut mengecewakan keluarga. Kita bahkan terkadang tersenyum hanya karena tidak ingin orang lain tahu bahwa sebenarnya kita tuh sedang tidak bahagia. Dan kalau itu berlangsung terlalu lama, kita bisa kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Kita tahu apa yang orang lain mau, tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita mau. Jadi mulai hari ini mari kita belajar mengenal kembali diri sendiri. Tanyakan kepada diri kita apa yang sebenarnya penting bagi kita, apa yang membuat kita merasa hidup, apa yang ingin kita perjuangkan, apa yang ingin kita capai. Bukan karena orang lain menginginkannya, tetapi karena memang itu menjadi impian kita. Gak perlu langsung mengubah seluruh kehidupan, mulai dari hal kecil dulu. Pilih satu keputusan hari ini yang benar-benar sesuai dengan kehidupan diri sendiri ya, responder. Dan sekali lagi jangan memaksakan. Jadi refleksi untuk kita hari ini adalah apa sih yang sebenarnya ingin kita lakukan dengan hidup kita saat ini, apa yang ingin kita perbaiki, apa yang ingin kita mulai, dan mungkin apa yang sudah terlalu lama ingin kita tinggalkan. Nah itu dia ya pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab untuk diri kita sendiri. Dan selalu semangat buat responnya semuanya. Apapun yang responnya lakukan hari ini, kiranya berjalan dengan baik. Viko harap begitu ya. Dan selalu semangat terus nih, jangan kendor-kendor untuk kasih semangat diri sendiri ya. Ingat ya, menghargai diri sendiri itu penting sekali untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, David Guetta, BBRH Family, We Are Family.

0: David Guetta, I told you they wouldn't be doing this, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: .93 Respon Family Station. Good morning, Responer balik lagi bareng Viko. Wah, tidak terasa ya, sudah 2 jam Viko menemani ruang dengar Responer nih. Terima kasih banyak buat Responer semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Semangat Pagi. Semoga apapun yang kita bahas pagi ini tentang menghargai diri sendiri, sudah banyak hal yang kita dapatkan. Ingat, tentang berhenti membandingkan diri dengan orang lain, tentang berani mengatakan tidak, jangan menjadi orang yang gak enakan, pada akhirnya kita yang bisa stres, dan tentang bagaimana kita harus menjalani hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kalau ada satu hal yang ingin Responer titipkan sebelum kita berpisah, jangan lupa ya, untuk menghargai diri sendiri itu pesan Viko. Hargai prosesmu, hargai perjuanganmu, hargai setiap langkah kecil yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain, karena kita tahu, kita tidak pernah tahu bahwa mungkin selama ini kita sudah jauh lebih kuat daripada apa yang kita kira. Terus semangat terus buat Responer semuanya. Stay tune di 93,0 FM, karena ya setelah ini akan ada lagu-lagu yang akan menemani Responer semuanya sampai di program Suara Tangguh di jam 10 sampai dengan jam 12. Dan ada program seru banyak ya hari ini buat menemani Responer semuanya untuk semangat terus panjang hari ini. Viko pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berjuang, selamat menghargai diri sendiri, dan sampai jumpa.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

kau rasakan, badan tegal, mari kita hilangkan. Karena malam ini terasa sangat indah, membuat siapa saja tak akan bisa diam di rumah. Nonton TV atau nonton apa saja, sama teman atau sama elak.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Perasaan tanganku bersih deh.
1: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
0: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
1: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
0: Wah, detail juga ya.
1: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
0: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
1: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan?
2: Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: ...93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saudara pendengar, kita tinggal di ranah Minang yang indah. Alamnya mempesona, lautnya biru, gunungnya megah, lembahnya hijau. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan potensi bencana yang tak bisa kita abaikan. Wilayah kita, Sumatera Barat, sejak lama dikenal sebagai daerah rawan bencana. Data dari berbagai catatan kebencanaan menunjukkan bahwa hampir setiap tahun kita menghadapi gempa bumi, banjir, hingga longsor. Gempa besar tahun 2009 masih terekam jelas dalam ingatan banyak orang. Rumah runtuh, gedung roboh, ribuan warga terdampak. Namun pertanyaannya, apakah kita hanya bisa takut ataukah kita bisa bersiap? Dalam Suara Tangguh kali ini, kita akan berbincang bersama Sekretaris BPBD Sumatera Barat, Bapak Ilham Wahab, mengurai fakta, memahami risiko, dan yang paling penting, membangun kesiapsiagaan bersama. Pendengar, secara geografis, wilayah kita berada di jalur cincin api Pasifik. Di sebelah barat Pulau Sumatera, terbentang zona pertemuan dua lempeng besar dunia, lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Tumpukan lempeng ini membentuk zona subduksi yang aktif. Belum lagi keberadaan sesar atau patahan Sumatera yang membelah daratan dari utara hingga selatan. Aktivitas geologis ini membuat gempa bumi menjadi bagian dari dinamika alam kita. Lalu, mengapa kondisi geologis ini membuat Sumatera Barat sangat rentan terhadap gempa dan tsunami?
1: Sebagaimana kita ketahui, Sumatera Barat memang disebut etalasenya bencana karena hampir semua jenis bencana ada di Sumatera Barat, mulai dari bencana alam maupun non alam. Yang jarang terjadi di Sumatera Barat itu atau belum pernah terjadi di Sumatera Barat adalah kegagalan teknologi. Dari 16 jenis bencana yang ada di Undang-Undang 24 tahun 2007 itu 14 jenis bencana ada di Sumatera Barat. Ada gempa, kemudian gempa berpotensi tsunami, banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, abrasi pantai, dan lain sebagainya.
0: Belakangan ini, istilah megatrust semakin sering kita dengar. Media sosial ramai membicarakannya. Ada yang cemas, ada pula yang bingung. Zona megatrust Mentawai disebut-sebut menyimpan potensi gempa besar. Wilayah kepulauan seperti Mentawai bahkan berada sangat dekat dengan sumber gempa tersebut. Sejarah mencatat, gempa besar pernah mengguncang Sumatera Barat pada tahun 2009. Menelan korban jiwa dan kerugian besar. Lalu sebenarnya apa itu megatrust dan seberapa besar potensi ancamannya bagi masyarakat Sumatera Barat?
1: Kemudian terkait dengan informasi ancaman megatrust, karena secara geologi Sumatera Barat itu dilalui oleh tiga lempeng besar. Ada lempeng darat yang membentang dari Aceh sampai ke Lampung disebut dengan Patan Semangka. Dari Patan Semangka ini di Sumatera Barat ada 7 segmen besar. Yang sekarang kita sedang cermati itu adalah segmen Celiki. Segmen Siano ini sekarang sedang kita waspadai. Kemudian di laut ada 2 lempeng besar, ada Megatrust dan ada satu lagi lempengan antara Pulau Mentawai dan Pulau Sumatera. Dan semuanya berpotensi ancaman yang cukup besar. Yang megatrust itu lebih di 8, kemudian yang di tengah itu lebih dari 7. Dan kedua-duanya berpotensi tsunami. Dari megatrust ini ada 5 segmen besar yang ada di Sumatera Barat. Dari 5 segmen besar ini, 4 segmen itu sudah mengeluarkan energi. Tinggal 1 segmen yang berada di sekitar kepulauan Tuapeja dan Siberut ini yang belum mengeluarkan energi. Ya, artinya sekarang memang kita berada di periode-periode kalau kita lihat dari siklus sejarah kegempaan. Tentu informasi-informasi ini tidak untuk kita takuti, tapi bagaimana kita bisa hidup selaras dengan ancaman yang ada. Kesiapsiagaan, mitigasi perlu kita tingkatkan. Kita tahu ancamannya dan bagaimana mengatasi ancaman.

0: Tidak hanya gempa, dalam beberapa tahun terakhir, kita juga sering menghadapi banjir dan longsor, curah hujan tinggi, wilayah perbukitan, serta alih fungsi lahan menjadi faktor yang memperbesar risiko. Beberapa daerah di Sumatera Barat kerap dilanda banjir saat hujan deras turun berjam-jam. Lereng-lereng bukit yang kehilangan tutupan hutan menjadi lebih rentan longsor. Ditambah lagi, dampak perubahan iklim yang membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi. Lalu, bagaimana kondisi ancaman bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat saat ini?
1: Kita selain gempa dan tsunami, saya balik dulu masalah gempa ini. Dari dua hari ini berturut-turut di sesar yang di tengah saya sebutkan tadi, antara Mentawai dan Sumatera, itu sudah tiga kali hari ini mengeluarkan terjadi kegempaan dari 5,2, kemudian 3,8, ada 2,4. Nah, artinya itu juga perlu kita waspadai. Kemudian selain gempa dan tsunami, kita sering juga mengalami, yang paling sering itu banjir bandang. Banjir bandang dan tanah longsor. Mulai dari 2024 sampai 2025. 2024 kita mengalami dua kali banjir bandang dan banjir dan serta longsor. 2024 di bulan Maret itu terjadi banjir-banjir bandang di pesisir selatan dan di Kota Padang. Kemudian di bulan Mei terjadi banjir lahar dingin di tiga kabupaten kota, yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Kemudian di tahun 2025 di bulan November, kita ada 16 kabupaten kota yang terdampak banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang. Dari 16 kabupaten kota yang terdampak, 13 kabupaten kota menetapkan status tanggap darurat.
0: Pendengar, tidak semua bencana murni faktor alam. Ada juga yang diperparah oleh ulah manusia. Sampah yang menyumbat drainase, penebangan hutan tanpa terkendali, hingga pembangunan yang sering mengabaikan tata ruang. Seringkali kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya satu orang. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut dalam sistem peringatan dini. Semua itu bagian dari mitigasi. Lalu seberapa besarkah sebenarnya peran masyarakat dalam mencegah atau meminimalisir dampak banjir dan longsor?
1: Dari ancaman-ancaman dan kejadian-kejadian ini, sesuai dengan arahan dari Undang-Undang 24 tahun 2007 itu, bahwa tanggung jawab bencana adalah tanggung jawab kita semua. Ada pentahelix di sana. Jadi semuanya harus bertanggung jawab, berkontribusi, terutama terhadap pengurangan risiko bencananya. Mungkin bencananya tidak bisa kita cegah, tapi minimal kita bisa mengurangi risiko dan dampaknya. Terutama tentu yang kita antisipasi itu adalah kerugian jiwa. Karena satu saja jiwa yang hilang gara-gara bencana itu adalah tragedi.
0: BPBD sebagai garda terdepan penanggulangan bencana tentu tidak tinggal diam. Sosialisasi ke sekolah, simulasi evakuasi, pemasangan rambu jalur evakuasi tsunami di wilayah pesisir, hingga pembentukan desa tangguh bencana terus dilakukan. Di beberapa kawasan pesisir, jalur evakuasi sudah ditandai jelas agar masyarakat tahu kemana harus berlari ketika sirene berbunyi. Dengan demikian, apa saja langkah konkret yang sudah dilakukan BPBD Sumatera Barat dalam menghadapi potensi bencana besar?
1: Kemudian langkah-langkah mitigasi. Langkah-langkah mitigasi kalau secara bagan ilmu pengetahuannya, mitigasi itu terbagi dua. Ada mitigasi struktural, kemudian ada mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah yang bersifat pembangunan. Baik itu pengadaan shelter, jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan lain-lain, kemudian tebing pengaman dan lain, tentu itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan tentu pemerintah secara perlahan-lahan, secara berangsur-angsur dengan kemampuan sumber daya, tentu bertahap ini tetap dilaksanakan. Kita juga sudah memasang serini peringatan tsunami, kemudian ada tempat evakuasi ya di beberapa gedung, dan juga kita menyiapkan gedung-gedung yang bisa dimanfaatkan untuk tempat pengungsian, tempat evakuasi sementara apabila terjadi gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian yang mitigasi non-struktural itu yang lebih penting. Bagaimana mitigasi non-struktural ini menjadi kesadaran kolektif, tidak saja pemerintah tapi juga masyarakat. Seperti di atas kita punya ancaman gempa yang berpotensi tsunami, kita siapkan mitigasi dari tingkat keluarga. Misal, anak kita sekolahnya di mana? Kita kerja di mana? Rumah kita di mana? Kalau seandainya terjadi, anaknya pergi ke mana? Tempat aman. Kemudian kita mau pergi ke mana? Mencari anak itu di mana? Jadi sehingga terjadi bencana, tidak terjadi kekalutan. Karena kekalutan ini juga jadi bencana baru dia. Gempa terjadi, tsunami-nya tidak terjadi, tapi kecelakaannya banyak terjadi. Karena kalut. Kemudian pahami daerah zona-zona aman. Karena kita sudah memasang untuk tsunami itu ada batasan landaan tsunami. Tsunami safe zone. Itu sudah kita pasang di beberapa tempat. Juga ada rambu arah evakuasi. Kalau kita sudah berada di zona aman, jangan lari lagi. Berikan kesempatan bagi saudara-saudara kita di zona merah untuk menuju ke tempat aman. Supaya tidak terjadi kekerasan.
0: Pendengar, kesiapsiagaan tidak harus menunggu pemerintah. Bisa kita mulai dari rumah. Tas siaga bencana mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat menentukan dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan, hingga air minum. Selain itu, mengetahui jalur evakuasi dari rumah ke titik aman, hingga mengajarkan anak-anak untuk tidak panik. Lalu, untuk masyarakat awam, apa saja langkah praktis yang harus dipersiapkan di rumah agar lebih siap menghadapi bencana?
1: Dalam potensi yang begitu banyak, potensi ancaman di Sumatera Barat yang begitu banyak, tentu langkah-langkah yang perlu kita ambil adalah langkah-langkah bersama, langkah-langkah koordinasi, kemudian upaya-upaya mitigasi baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan lembaga-lembaga. Kemarin juga seperti di Kota Padang, kita secara bersama-sama melakukan simulasi bersama, drill, bagaimana masyarakat juga ikut terlibat, anak-anak sekolah, sehingganya kita berharap dengan kondisi latihan-latihan ini menjadi kebiasaan kita untuk selalu siap siaga dalam menghadapi kondisi-kondisi yang memang tidak kita inginkan.

0: ada satu fakta penting dalam kebencanaan. Sekitar 95% keselamatan saat bencana sangat ditentukan oleh reaksi individu pada menit-menit pertama. Tim penyelamat membutuhkan waktu untuk tiba di lokasi. Artinya, 1 hingga 3 menit pertama adalah golden time yang menentukan hidup dan mati. Saat gempa terjadi, tubuh kita refleks ingin berlari. Namun, para ahli menyarankan prinsip drop, cover, and hold on, yang artinya merunduk, berlindung, dan bertahan. Menjauhi kaca, tidak panik, tidak langsung keluar saat bangunan masih berguncang. Lalu apa yang seharusnya dilakukan masyarakat pada 1 hingga 3 menit pertama itu?
1: Kemudian, bagi masyarakat-masyarakat yang berada di zona rawan, pertama tentu lihat kondisi daerah kita berada di mana, kemudian apa ancaman, kenali risikonya. Kemudian kita juga tetap memberikan informasi-informasi sosialisasi, baik melalui sekolah maupun kepada masyarakat langsung, ini juga untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bencana. Karena kesadaran yang lebih baik itu memang berasal dari individu-individu. Jadi kalau dari pemerintah yang akan memaksakan segala macam itu tidak, hanya kebanyakan hanya selepas program. Tapi sepanjang kesadaran kolektifnya tidak tumbuh untuk kesadaran mitigasi ini, ya, kita akan tetap mempunyai masyarakat yang berisiko tinggi terhadap bencana. Sementara kita tahu Sumatera Barat adalah daerah yang rawan bencana, hampir semua jenis bencana ada di Sumatera Barat. Tentu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bertekad bagaimana meningkatkan kesadaran mitigasi ini agar kalau terjadi pun bencana, korban jiwa bisa kita tekan, kerugian harta benda bisa kita tekan.
0: Di era media sosial, informasi menyebar begitu cepat. Sayangnya, tidak semua informasi itu benar. Isu gempa besar seringkali viral tanpa sumber resmi. Akibatnya, masyarakat panik sebelum waktunya. Padahal informasi kebencanaan seharusnya bersumber dari lembaga resmi dan disampaikan secara terstruktur. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sumatera Barat agar tidak mudah panik dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya?
1: Di kesempatan yang baik ini, sekali lagi kami meminta kepada seluruh masyarakat bagaimana kita menyiapkan upaya mitigasi, langkah mitigasi tingkat keluarga, tingkat lingkungan, sampai ke tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten kota, serta nanti menjadi kesadaran bersama. Kemudian, siapkan tas siaga di rumah masing-masing. Seandainya terjadi bencana, kita sudah punya tas yang langsung kita bawa minimal untuk menyelamatkan kita selama 3 hari. Kemudian bentuk kelompok-kelompok kesiagaan bencana di tingkat kantor, di tingkat komunitas, di tingkat lingkungan, sehingganya ada yang mengarahkan kalau terjadi bencana, ada yang mengarahkan apa yang harus diambil, yang dilakukan sehingga tidak terjadi krodit.
0: Pendengar, bencana mungkin tidak bisa kita tolak, tetapi dampaknya bisa kita kurangi. Kesiapsiagaan bukan tentang rasa takut. Ia tentang kesadaran, tentang kepedulian, tentang tanggung jawab pada diri sendiri dan keluarga. Kita hidup di tanah yang aktif secara geologi. Namun, kita juga hidup di masyarakat yang kuat, gotong royong, dan saling menjaga. Mari tidak hanya menjadi warga yang waspada, tetapi warga yang siap. Karena pada akhirnya, keselamatan bukan hanya soal datangnya bantuan, tetapi tentang bagaimana kita bersikap pada menit pertama ketika bumi terguncang. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siaga.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, balik lagi di sini bareng Jejel dan juga Cici di program Retro Siang. Yaitu akan menemani Responers dari pukul 11 sampai pukul 2 siang nanti aja. Jadi Responers yang mau request lagu atau kirim-kirim salam, itu bisa langsung ke DM ke Instagram kita, Facebook atau live TikTok kita di @responradio 93,0 FM, 93,0 official. Nah, selain lewat sosial media itu juga bisa chat kita atau WA kita di 08215566 8003 atau 08116622930, ya Ci.
1: Iya, betul sekali. Dan sekarang ini adalah hari Jumat berkah di mana tanggal 28 Agustus 2026 Cici dan juga Jajel bahkan menemani waktu kamu 3 jam ke depan dengan lagu-lagu, dengan salam-salam juga serta ceritanya. Apalagi betul, kita hari ini kata Jajel tadi mau cerita tentang apa nih tadi?
0: Kisah romantis di sekolah gak sih Sarah?
1: Iya, kisah romantis di sekolah. Kalau Jajel ada punya kisah romantisnya gak?
0: Di sekolah dulu ya? Kurang sih, kita agak lempeng ya di sekolah waktu itu. Makanya kita nanya responnya, siapa tahu ada kisah romantis yang romantis sekali. Jadi kita nostalgia dengan cerita-cerita tersebut.
1: Nah, jadi buat kamu yang punya cerita manis di sekolah ya, flashback dulu masa-masa SMP-nya mungkin. Atau mungkin ada juga nih dari responers yang masa SD-nya udah langsung cinta-cintaan alias cinta monyet. Monyet cintanya pergi, monyetnya ada. Bukan gitu ya.
0: Okay.
1: Melainkan cerita-cerita manis, cerita-cerita yang bikin senyum-senyum sekarang kalau diingat-ingat. Betul. Dan bikin geleng-geleng kepala juga.
0: Bikin geleng-geleng kepala. Atau kita jadi mesem-mesem sendiri ya. Kok dulu kenapa gue begitu ya dulu gitu.
1: Iya betul. Terus tau gak sih Jel, kalau aku itu dulu pernah pas waktu SMA, pip, nanti kita bakal aku ceritain.
0: Bakal dibahas.
1: Tapi kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang udah Jel siapin gak sih?
0: Betul, ini aura-aura apa bad nih? Boy-nya keluar nih kalau kita denger musik ini.
1: Apa tuh?
0: Kita akan memutarkan lagu Laskar Cinta dari Dewa 19.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,6 FM Resmo Radio, radio keluarga Anda. Masih balik bersama Jajal dan Cici di sini di retro, di program Retro Siang yang akan menemani responders bernostalgia dengan lagu-lagu lawas, yaitu dari tahun 1970 sampai 2006 aja ya, Ci.
1: Buat responders tentunya yang mau mengenang-enang masa lalu, baik itu bersama kekasih yang kita bakal bahas hari ini ya.
0: Iya, betul.
1: Yaitu kekasih zaman SMA apa nih? Zaman sekolah.
0: Nostalgia kisah romantis zaman sekolah.
1: Oh iya. Oke, langsung saja berikan komentar-komentar dan tanggapan terbaik kamu, serta ceritakan ya kenangan manisnya dengan seseorang yang mungkin saja namanya cinta pertama tidak mungkin dilupakan.
0: Betul. Biasanya ada kesan tersendiri ya, gitu, untuk cinta pertama kita, walaupun di endingnya kita nggak sama mereka.
1: Aduh,
0: sama dia.
1: Jajar, walaupun kata orang ya, walaupun aku baru tamat SMA ya, namanya juga kisah cinta di sekolah. Aku mau cerita nih dikit versi aku ya tentang kisah cinta di sekolah. Kalau aku tuh pernah ketemu dengan seseorang pria. Aduh, asik. Dibilang cinta pertama juga enggak. Karena cinta pertama aku itu adalah ayah.
0: Dapet.
1: Itu juga ya. Dapet. Tapi misalkan kalau untuk selain ayah ya, ya itu kan juga cinta pertama juga nggak sih, itu
0: betul.
1: Di zaman aku SMA, oke. Terus pas aku SMA itu jajel, aku ketemu nih sama orang yang kayak aku ngajak ngobrol dia cuek kayak, aduh tertantang nih gue,
0: ini
1: gitu kan.
0: Ini berarti cewek-cewek yang versinya cegel dan penasaran.
1: Iya, penasaran.
0: Penasaran.
1: Kamu kenapa bisa cuekin aku? Aku kurang cantik apa? Aku yang ku lepas kacamata.
0: Aduh, seandainya ada lagu Afgan waktu itu.
1: Seandainya ada lagu Afgan waktu itu. Kayaknya dia, aduh tersakitnya ku coba-cobalah buat ngobrol-ngobrol sama dia. Abis itu aku jatuh cinta deh sama dia. Dan akhirnya dia juga jatuh cinta dengan nama aku deh, gitu kan. Namanya juga kisah-kisah di zaman sekolah, pulang pergi bareng. Walaupun rumahnya deketan ini.
0: Oh, deketan.
1: Iya, rumahku tuh ke sekolah cuma jarak itu apa?
0: 5-10 menit.
1: Ada 5 kaki.
0: Lima langkah dari rumah bukan.
1: Bukan itu. Aku baru aja mau nyanyiin tapi aku lupa nada. Orang-orang yang buta nada tuh enggak bisa nyanyi itu ya. Jadi pacarku 5 langkah dari rumah ke sekolah.
0: Dapat ya.
1: Iya, berdapat ya, berdapat ya.
0: Okay.
1: Jadi aku tuh dulu sama mantan aku,
0: mantan
1: bukan
0: sarang.
1: Sih pacar aku waktu itu.
0: Pacar aku waktu itu.
1: Dia itu antar jemput aku walaupun dekatan ya rumahku. Betul. Sama sekolah. Abis itu aku akhirnya ya udahlah kenalan sama keluarga.
0: Udah sampai ke keluarga. Waduh.
1: Dia namanya aku strict parent. Dia adalah soalnya dia itu cowok pertama yang aku kenalin gitu. Yang aku bilang ya dia teman cowok aku ya, namanya keluarga enggak percaya ya udah kalau teman cowok kenapa enggak ngajak main aja ke rumah kayak gitu kan kalau teman. Terus akhirnya aku ya udahlah main-main ke rumah ada. Tapi enggak sering juga karena orang tua aku tuh yang kayak ya udah kalau teman ya udah sebatas teman. Tapi ini namanya juga perasaan enggak bisa bohong ya
0: ya.
1: Terus akhirnya kami temenan terus ya mau pisah aja nih karena aku tuh SMBP undangan. Dia juga undangan.
0: Kita sama loh undangan. Kita sama undangan.
1: Terus
0: juga.
1: Aku ngambilnya ya seni kan. Sedangkan dia itu ke sains. Nah, dia itu kan supervisor di IPB Bogor.
0: LDR
1: banget. Awalnya aman-aman jaya sih ya. Makin lama kayak kata orang ya, laki-laki itu gak bisa LDR.
0: Wah iya,
1: iya
0: sih,
1: gak sih.
0: Ada
1: kan?
0: Yang bilang emang selalu biasanya tuh selalu kena tuh LDR tuh di laki-laki ya.
1: Nah iya itu. Dan kayaknya gak bisa sama orang yang jauhan kan. Dan dia pun mulai berubah. Terus akhirnya aku mundur alon-alon. Ya gitu kan.
0: Alon-alon.
1: Iya mundur alon-alon. Abis itu beneran deng ternyata abis putus. Aku yang after break up selama satu minggu gak makan nasi.
0: Ya ampun.
1: Asli loh, aku gak makan nasi selama seminggu.
0: Ya ampun,
1: cuma
0: ampun.
1: Makan buah, terus minum air putih. Udah gitu aja sama roti, itu aja kan. Sama telur jangan lupa, biar gak yang loyo banget. Terus selama dua minggu kan, kami putusnya di Desember. Akhir-akhir Desember, Januari awal dia udah post cewek lain di second akun dia. Aduh, aku langsung kayak, apakah ini ujung dari percintaan masa SMA? Tapi
0: ampun.
1: Emang senangnya itu senang pas SMA gitu, Jel.
0: Iya pasti, karena katanya masa-masa paling indah tuh masa-masa sama di SMA.
1: Iya, masa-masa sekolah. Nah, betul. Buat responders tentunya yang mau juga berbagi cerita zaman-zaman SMA-nya gimana, yang gak alay-alay kayak Cici juga boleh bergabung di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp kalau misalkan banyak dan juga panjang nih Jel ya. Terus biar lebih sat-sat dan cepat, mana tahu nih orang-orang lamanya juga mendengarkan di 0811-662-2930.
0: Betul, bisa juga streaming kita ya, di streaming kita ya di www.resporadio.com atau di melalui aplikasi Jati. Nah Ci, kita udah ada bergabung ya, cepat seperti biasa Bunda Dua Putri.
1: Ibu sekali itu.
0: Yang selalu yang selalu bergabung untuk orang pertama yang selalu bergabung, selalu request lagu dan mengechat kita di pagi hari ini. Ini kalau misalnya ngechat di pagi hari ini bisa ngingetin makan nih biasanya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Makan gitu kan sih. Bentar ya. Selamat pagi jelang siang Ananda Cici dan Ananda Jejel.
0: Selamat pagi Bunda Dua Putri.
1: Tetap semangat terus ya. Oke Bunda, Bunda Dua Putri mau request lagu khusus yang Indo dengan judul Hari Kiamat dari Black Brother. Iya, dan yang macam dengan judul Hello dari Lionel Richie. Salam-salam untuk semua kru respon dan semua responders istimewa untuk Ananda tentunya berdua. Terima kasih.
0: Sama-sama Bunda. Nah untuk itu kita akan memutarkan lagu dari requestan dari Bunda Dua Putri ya, yaitu Hari Kiamat. Dan sehabis itu ada juga requestan dari Bang Trianto dari
1: live TikTok ya.
0: Iya, live TikTok kita yang berjudul Eric Clapton Tears in Heaven. Nah untuk itu kita dengarkan dulu Enjoy for Your Song.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dipukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Waduh, tadi kita udah diputarkan itu Hello dari Leona Richie tuh, dari requestan dari Bunda Dua Putri ya, Cici.
1: Betul sekali.
0: Kirain kita Hello Adele dia tadi.
1: Tapi kayaknya 11-12 gak sih sama Hello Adele, tapi oh, ini ya, versinya si
0: versi
1: apa?
0: Leonel Richie ya?
1: Leonel Richie. Dan tentunya di program Retro Siang yang bakal memutarkan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu pilihan, serta lagu-lagu requestan.
0: Betul.
1: Dari responders yang mau bernostalgia, yang mau playlist-playlistnya.
0: Betul.
1: Ya gak sih Jel? Karena aku banyak juga nih playlist-playlist, apalagi yang lagu-lagu Inggris ya Jel, yang kebanyakan Inggris. Itu metal.
0: Iya kan? Karena emang lagu-lagu dulu biasanya emang identik dengan metal sih biasanya.
1: Emang, makanya aku tuh suka banget Jel, demi apapun. Kayak cerita-cerita cinta di masa sekolah. Karena cinta-cinta aku tuh di masa sekolah gak cuma satu itu aja Jel.
0: Apa lagi?
1: Aduh,
0: banyak nih.
1: Bukan banyak-banyak juga sih, tapi kayak ceritanya itu kan gak cuma satu ya. Gak cuma yang kisah cintanya tuh gak yang pacaran abis itu gak ngapa-ngapain aja. Tapi banyak.
0: Banyak
1: ya.
0: Ini kayak, berarti kalau kita tulis bisa jadi novel nih?
1: Bisa jadi novel, bisa jadi buku, digilid langsung ini. Dan aku tau gak sih Jel, itu pas pacaran dulu.
0: Iya.
1: Widih, pacaran dulu gak
0: ya
1: tuh. Kalau sekarang sih jomblo. Jadi buat responas yang kayaknya anaknya yang udah bekerja.
0: Bekerja.
1: lagi menawarkan diri nih.
0: Tahunnya tuh ya 21 sampai 25 lah ya Cia.
1: Yang matang-matang
0: yang
1: lah.
0: Yang matang-matang lah.
1: Yang mau berpunya punya menantu cantik, manis, imut, lucu, menggemaskan, rajin menabung, masih bisa masak. List langsung nih,
0: List langsung nih.
1: Bisa saja menghubungi Cici di Respon Radio. Jangan ya. Bercanda doang. Dan aku tuh ya pas masa SMA itu enggak yang pacaran untuk hal-hal aneh, melainkan kayak pacaran untuk memotivasi. Karena dia pinter Jel, mantan aku tuh pinter banget. Dia bahasa Inggris juga pinter, matematika juga pinter. Terus pas dia tahu aku nilai matematika aku jelek, dia bilang gini, ih kamu gak belajar, sumpah Jel. Aku langsung kayak, oh my god, ini
0: menembus.
1: Ego aku kesentil nih, ego aku kesentil nih. Akhirnya aku pun ikutan buat les ya.
0: Ikut les bareng ya, sama Indo.
1: Beda. Dia kan di les di GO.
0: GO.
1: Aku awalnya lesnya itu yang di dekat sebelah rumah biar lebih murah dikit. Kalau GO kan mahal ya.
0: Iya.
1: Terus akhirnya aku bisa lah lumayan. Lumayan untuk mengejar dia. Kalau dia ranking 1, aku di ranking 5. Itu mau ngejar ya. Melainkan terus juga pernah dulu pas terakhir dia di ranking 1, aku di ranking 3.
0: Easy. Inilah kekuatan cinta.
1: Iya, makanya buat responder saya yang bilang pacaran itu cuma membawa dampak negatif,
0: enggak.
1: Kalau ada juga positifnya, kalau bisa orang tua melihat, mengontrol.
0: Tergantung kita juga menyikapinya ya, dari kita sendiri.
1: Bahas siapa itu Ci, kata Naila. Aduh Nay, jangan ya Nay. Ini ya TTA aja ya Nay. Jangan sebut nama di bawah ya Nay, karena takutnya nanti orangnya juga lihat dan dengar juga.
0: Dia dengar juga nanti.
1: Terus dia bilang gini, aduh udah putus masih dibahas-bahas nih. Gitu enggak ya. Jadi buat responders yang mau memberikan ceritanya.
0: Betul, masih
1: ya,
0: ditunggu ya Ci, masih tunggu.
1: Masih banyak juga nih, jam kita sampai 2 jam lagi ya.
0: 2 jam lagi, masih lama. Jadi buat responders yang mau kirim cerita kayak, aduh panjang banget ya Jajal Cici, enggak, kita satu album.
1: Kalau satu album enggak dong.
0: Maksudnya kayak panjang banget, enggak memungkinkan untuk mengetik di live TikTok kita. Itu bisa aja langsung ke WA kita di 0821 5566 8003, atau di 0811 6622930. Aduh, terpleset mulut kita tadi ya.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Asalkan
1: bisa bangun lagi, bisa mengulang kembali.
0: Betul.
1: Kalau misalkan aku terjatuh dan tak bisa, itu lain lagi ya.
0: Oh, itu lain lagi. Itu lagu.
1: Kami request lagu, kata Kak Budan.
0: Oke, nanti kita baca ya Kak Budan. Boleh, silakan ketik dulu ya Kak Budan. Kita masih menunggu juga requestan dan masih banyak slot banget untuk di siang hari ini. Ya, untuk responders kita masih menunggu ya ceritanya di apa, mengudara di sini ya. Jadi sambil menunggu kita dengarkan dulu dari

0: Halo Responers, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jajel dan Cici di jam 12 ini ya, di Retro Siang ya, Responers. Nah, kita masih menunggu requestan dan
1: juga cerita-ceritanya.
0: Juga cerita ya, juga cerita-cerita dari Responers yang mengenai, apa nih, kisah romantis waktu zaman sekolah ya.
1: Iya, tapi sebelum itu kita lebih baik apa gak sih sambil menunggu, soalnya dari tadi kan aku cerita mulu nih.
0: Betul, betul.
1: Jadi kayaknya bosan gak sih kalau dengar cerita aku? Kalau versi kamu gimana?

0: versi aku. Hmm. Biasanya sih karena kita udah enggak ada ini ya, udah enggak ada apa namanya itu? Udah enggak, dulu belum terlalu ada gadget ya, dan waktu itu pulsa pun juga sudah mahal gitu kan. Mahal, jadi kita tuh paling ya pulang bareng.
1: Oh iya, sama.
0: Ya sama.
1: Pulang bareng.
0: Terus kayak mungkin ngerjain tugas bareng, segala macam ya, kayak gitu-gitu sih biasanya. Karena kan kita kan masih terbatas oleh komunikasi dan media ya waktu itu. Jadi kita tuh apa namanya? Memanfaatkan face to face jadinya. Kita harus face to face sama orang yang kita sukai ya kalau kayak gitu. Ada juga yang mungkin yang ngajak ke apa? Ngajak jajan bareng. Ngajak jajan bareng karena kita satu sekolah biasanya. Nah, yang paling susah tuh nanti kayak Cici tuh. Ya, kalau udah lulus.
1: Iya, udah lulus.
0: LDR ya susah karena biasanya orang-orang tuh udah memikirkan hal lain. Kalau aku sih kayak waktu itu sekitaran masih SMP lah, benar-benar sih kayak cinta monyet gitu loh, Ci. Jadi kayak dan itu pun aku cuma sekedar suka gitu loh, sekedar suka dan ternyata ya udah habis itu hilang aja.
1: Iya. Kalau Ci bilang tadi kalau cinta monyet itu cintanya pergi, monyetnya masih ada.
0: Monyetnya masih ada, betul.
1: Iya, tapi kayaknya kita hampir di penghujung jam pertama.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Ya. Tapi kita bakal dengerin satu lagu dari siapa dulu nih?
0: Dari Widuri, yaitu requestan
1: Bang Sanjaya.
0: Bang Sanjaya.
1: Yang sudah bergabung melalui live TikTok. Sambil kita dengarkan ini dan juga mau menutup perjumpaan kita di jam kita yang pertama, Cici dan juga Jajal bakal undang responders semuanya di program Retro Siang.
0: Betul, masih ditunggu ya responders, requestan, salam-salamnya juga ya, dan ceritanya. Untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu Widuri dari Blurry Malantika.
2: Di suatu

93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, responders, kita sudah di penghujung jam pertama ya, responders. Nanti Jajal dan Cici akan balik lagi di jam kedua. Untuk responders yang masih mau request atau kirim-kirim salam maupun bercerita, itu bisa langsung ke Instagram kita, ke Facebook atau TikTok kita, dan di WA kita ya, kita masih tunggu. Nah, untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, ada sebuah lagu dari Kisah Romantis, Glenn Fredly. So, enjoy your song.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah Anda sedang berjalan menuju sukses? Milikilah visi yang dapat diukur. Ini berarti Anda tahu berapa target yang ingin Anda capai. Anda dapat menjabarkannya dengan angka-angka. Untuk mencapainya, sebaiknya susunlah suatu game plan. Game plan ini adalah suatu rencana dengan jangka waktu agar dapat dicapai dengan sumber daya dan dana yang Anda miliki. Kalau sasarannya terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan Anda, dapat membuat Anda menjadi frustrasi. Jadi, visi ini juga harus realistik. Suatu pencapaian target tidak mungkin instan. Misalnya kita ingin menjadi miliarder dalam waktu setahun, itu namanya tidak realistik. Suatu keberhasilan memerlukan suatu proses dan waktu. Jadi membutuhkan kesabaran dalam melaksanakan visi Anda. Lakukanlah saja.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Rasma Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi di jam kedua ya. Di jam kedua kita masih di program Retro Siang.
1: Iya, yang bakal memutarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu requestan dan juga salam-salam dari responder semuanya. Jadi buat betul, kamu yang mau bergabung bersama Cici dan juga Jajel tentunya di siang hari ini, kami tunggu banget ya pastinya. Betul. Apalagi ada cerita betul mengenai kisah kasih di sekolah ya.
0: Kisah kasih di sekolah, kayak lagu ini ya.
1: Oke. Bang Tiar, tapi kita bisa mengangkat telepon Bang Tiar hanya sebentar nih Bang Tiar, karena pepet dengan waktu jam sholat ya. Kita angkat terlebih dahulu ya. Halo Bang Tiar. Halo.
2: Ya, halo juga.
1: Halo, gimana nih kabar Bang Tiar di Sulawesi?
2: Alhamdulillah, cuma ini, cuacanya masih panas banget.
1: Oke, Bang Tiar. Bang Tiar mau request lagu apa nih Bang Tiar?
2: Lagunya Krispati.
0: Iya, Krispati. Sebentar ya Bang Tiar, judulnya apa Bang Tiar?
2: Lagu Rindu.
0: Rindu,
1: lagu Rindu.
0: Lagu Rindu, lagu Rindu ya. Oh, lagunya lagu Rindu judulnya. Bentar ya Bang ya. Lagu Rindu Krispati. Ya, sudah ada Bang. Oke, ditunggu ya Abang ya. Dan salam-salamnya nih Abang.
2: Salam-salamnya buat Cici sama...
0: Iya Bang.
2: Cici sama siapa?
0: Sama Jejel sekarang Bang.
2: Oh ya, Jejel. Salam kenal.
0: Salam kenal Bang Tiar.
2: Buat kru respon radio di mana saja berada, yang lagi mungkin belum pulang dari sholat Jumat, yang lagi mendengarkan lewat radio, TikTok ataupun sini.
1: Oke, Bang Tiar, ditunggu ya Bang Tiar ya, biar bisa tercepatkan lagunya diputarkan. Oke Bang Tiar ya.
2: Oke deh.
0: Oke, terima kasih Bang Tiar.
2: Yuk.
1: Dan sudah bergabung ya responder tadi Bang Tiar yang mau dengerin lagu dari Krispati. Dan sebelum kita lanjut ya untuk mendengarkan serta memutarkan lagu dari Bang Tiar, buat kamu yang mau bergabung langsung saja ke kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Jadi mari kita dengarkan ya Jel ya. Terlebih dahulu satu lagu dari
0: Before I Falling In Love dari Kokoli.

0: Responders. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, responders tadi kita telah sudah mendengarkan lagu dari Before I Fall in Love ya, dari Kokoli. Ternyata emang sendu itu di siang hari ini.
1: Dan lagu itu tadi lagu yang lumayan banyak juga ya, bersebaran di TikTok sekarang.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oh iya.
1: Tapi nana, aku juga lupa liriknya ya. Tapi kalau misalkan udah ada quote-quote, terus pasti kan ada lagu-lagu yang gitu kayak aku mencintai dia tapi dia tidak mencintaiku.
0: Aduh. Balik lagi nih ke kisah romantis kita ya. Emang biasanya kisah romantis itu tidak berjalan seluruhnya. Tidak berjalan baik ya.
1: Iya.
0: Mungkin Cici waktu itu dapat yang oke. Bahkan jadi penyemangat hidupnya Cici.
1: Tapi tidak berakhir dengan bahagia karena kami berpisah.
0: Iya, akhirnya endingnya berpisah gak tau. Ini kayak berpisah. Arab nih berpisah nih kita nih. Nah, ada juga cerita dari Bang Silo katanya.
1: Iya, apa tuh?
0: Waktu dulu tuh dia dideketin sama empat cewek.
1: Wow, empat ya.
0: Ini kisah romantisnya, tapi dia bukan kisah romantis ya jatuhnya. Ini emang dia takut karena Bang Silo dia takut dideketin sama empat cewek ini gitu.
1: Iya, betul.
0: Terus juga ada dari Bang Pacar Buah ya katanya. Dulu teman sekelasnya tuh suka sama dia, tapi karena Bang Pacapua tidak peka, tapi teman-temannya malah marah, gara-gara marah-marah sama Bang Pacapua. Iya,
1: sambil nangis ya.
0: Iya, sambil menangis ya.
1: Tapi emang betul ya, kalau misalkan sebagai lelaki yang tidak peka, aku pun juga bakal nangis.
0: Oh gitu. Nah, tolong ya, ini responders
1: Mohon
0: Bang Pacapua,
1: ya
0: Bang
1: Mohon
0: Silo. Silakan peka dulu ke ceweknya, paling enggak kalau emang kita mau ya aku sih lebih setuju dia terang-terangan ya, kayak kalau emang enggak suka ya udah bilang aja tapi dengan cara yang baik.
1: Tapi kalau aku ada sebuah kalimat yang aku setuju tapi enggak tahu juga ya responnya bakal setuju apa enggak.
0: Apa tuh?
1: Kayak dia bilang kayak gini, kalau misalkan laki-laki itu adalah orang yang sangat peka dan juga tahu dia tahu kalau orang itu suka ke dia. Tapi kalau misalkan dia enggak peka berarti dia enggak suka sama orang itu, paham enggak sih Kak? Nah, jadi dia bakal tahu perasaan orang lain itu dan juga mau menerima itu kalau dia juga suka balik. Kalau enggak ya udah dia enggak akan kayak dia enggak peka itu karena dia enggak tertarik sama orang yang suka sama dia itu. Nah, jadi gitu. Laki-laki itu kata orang kan makhluk yang paling simpel.
0: Betul.
1: Nah,
0: kalau suka berarti dia sadar, kalau enggak berarti ya udah
1: berarti kamu bukan lagi gitu.
0: Kamu bukan pilihannya iya juga sih kalau dipikir-pikir secara logika ya. Waduh.
1: Nah, itu buat responders yang kayaknya masih berpikir dengan hati, jangan deh ya.
0: Oh iya.
1: Nah, kayak aku masa SMA-nya dulu ada kisah kasih di sekolah yang sangat-sangat bagus gitu. Sangat-sangat menyekati hati sehingga aku bakal pasti balik dengan mantan. Jangan kayak gitu. Mending kamu sadar diri aja ya. Kalau udah pisah dan dia udah ketemu sama yang lain.
0: Betul.
1: Sedikit kemungkinan untuk berbalik lagi ke kamu. Karena apalagi dia udah ketemu sama orang yang lebih baik, jauh lebih baik daripada kamu.
0: Betul.
1: Walaupun kayak gitu aku senang aja sih karena dulu aku tuh sering banget dikasih jajan.
0: Inilah poin plusnya.
1: Setiap aku kan jadinya itu tanggal 3 ya kayak 3 November. Nah, setiap bulan tanggal 3 aku pasti dibeliin bunga sama dibeliin coklat. Ih, anak SMA lo ya udah se-effort itu lo. Enggak tahu lah ya uang dapat dari mana. Kata dia itu kan bantu orang tuanya. Orang tuanya itu punya rumah makan.
0: Nah,
1: jadi dia itu kayak bungkus-bungkusin kerupuk. Nah, dia juga digaji sama orang tuanya selain dapat jajan.
0: Gitu.
1: Jadi itu kayak ternyata semua gaji dia itu dikasih buat beli bunga dan juga beli coklat buat aku. Sampai sekarang bungkus coklatnya sama bunga yang udah layu masih di kamar aku loh.
0: Masih ada ya.
1: Masih ada.
0: Ini ya udah enggak apa. Ini kan sebagai first time ya. Maksudnya kayak
1: betul.
0: Apa ya? Kisah romantis kita pertama kali, it's okay sih menurut aku kalau kayak gitu. Karena kita punya ceritanya masing-masing, punya kenangan masing-masing, bukan berarti kita tidak move on.
1: Setuju. Ada juga di responders mungkin ya, ada yang saling curi-curi pandang di kelas kayak melulu kayak, kamu ngeliat aku, aku langsung pak palingin wajah gitu kan kayak jangan
0: tapi dia masih ngelirik-lirik ya. Jangan-jangan.
1: Atau mungkin yang kayak modus-modus nih kayak ngeliat pas sering ke WC.
0: Betul.
1: Lewat-lewat kelas
0: bener banget. Iseng. Kadang ada effort juga dia tuh datang lebih pagi, pulang lebih terakhir karena pengen ya pengen ngeliat aja sih gitu. Sama upacara satu lagi.
1: Oh, upacara ada liatin ya.
0: Karena dia tahu crush-nya ini di belakang kan, dia milih barisan paling belakang. Iya.
1: Atau Jajal tau gak sih, aku juga kayak gitu.
0: Oh kan.
1: Aku biasanya di depan, tiba-tiba dia juga di depan. Katanya dia mau datang, kan karena dulu kan kita cuma temenan doang ya. Jadi terbatas juga buat ketemunya. Walaupun ada HP, aku memang se-strict parent itu. Jadi HP-nya pastikan ada yang ditantar orang tua juga. Jadi tuh yang kayak kenangan yang bener-bener melekat deh di aku. Jadi kayak, bukannya aku sedih, tapi aku malah ketawa.
0: Lucu ya.
1: Walaupun ujung-ujungnya gak bersama, tapi ya udah namanya juga kenangan. Sayang juga pasti ada. Betul. Kan. Aduh, siapa nih yang mau cerita lagi nih? Dari tadi aku doang nih yang relate banget nih kayaknya. Sehingga responders gak ikut bercerita juga.
0: Jadi responders yang masih ada kisah-kisahnya, boleh langsung ke Instagram, DM Instagram kita, Facebook kita, atau ke live TikTok kita di @responradio93.0official atau melewati WA kita ya.
1: Di mana tuh?
0: Di 0215566806 atau di 0811662293. Masih ditunggu responders. Ceritanya ya? Siapa tahu ya ada yang pending sampai nikah.
1: Iya, mana tahu ya kan ya. Mana tahu kan kayak tahu. Aku sama mantan SMA aku tuh emang mantanan, tapi sekarang udah jadi istri.
0: Oke. Sampai menunggu responders nih ya, kita dengarkan dulu satu lagu dari Dewa 19 dari Pangeran Cinta.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah

0: 93,5 FM Transpro Radio, radio keluarga Anda. Masih bareng sama Cici dan Jejel. Kalau kata responder itu Cijel.
1: Iya, betul sekali. Dan tentunya masih di program Retro Siang. Betul. Dan tidak terasa sudah 2 jam berlalu.
0: Sudah 2 jam berlalu.
1: Karena kita akan menutup perjumpaan di jam kita yang kedua. Jangan kemana-mana responders, karena Cici dan juga Jejel akan kembali lagi hadir di jam kita yang ketiga.
0: Di jam terakhir nanti ya. Nanti kita akan hadir lagi masih dengan program ini.
1: Request-requestan
0: ya,
1: juga.
0: Salam-salam.
1: Dan cerita-cerita menarik lainnya.
0: Betul, ya. Masih ditunggu, masih kami juga mau tahu gimana kisah romantisnya responders-nya. Untuk itu, untuk menutup jam kedua ini, satu lagu yaitu Kecuali Dia.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,6 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Waduh, tadi kita sudah mendengarkan lagu Kasih Putih dari Glenn Fredly ya.
1: Iya, sebagai lagu pembuka yang sudah mengantarkan kita
0: di awal jam, ya. Di awal jam ketiga, di jam terakhir kita ini ya, Respon.
1: Aduh, kalau dengerin lagu Kasih Putih ya, semoga aku mendapatkan seseorang yang pas ya. Berilah diriku kasih putih kasih di hatiku.
0: Woy, amin.
1: Bagus gak sarannya?
0: Bagus, bagus.
1: Oh, bagus dong.
0: Bagus. Bagus. Oh, iya, harus dipuji. Bagus. Harus dipuji. Oh, jadi dipuji. Ini kayak agak maksa gitu ya.
1: Dan tentunya di program Retro Siang kita bakal puterin lagu-lagu lawas. Dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006.
0: Pokoknya sampai 2006 ya, batas akhir kita. Jadi yang masih mau request lagu, itu bisa banget di TikTok kita ya, di live TikTok kita, di DM Instagram atau Facebook kita di @responradio93.0official dan juga melalui WA. Kami masih menunggu cerita dari responders tentang kisah romantisnya di 082155668003 atau di 08116622930.
1: Iya, betul sekali. Kan tadi responder sudah juga melaksanakan sholat Jumat. Dan selamat selesai menjalankan sholat Jumat buat yang menjalankan. Dan juga selamat buat responder untuk makan siangnya. Kan sekarang udah lagi jam istirahat.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, jam istirahat.
1: Sambil dengerin Cici dan juga Jejel tentunya di siang hari ini, sambil menikmati makan siangnya. Gak afdol dong kalau gak request lagu serta mengirimkan salam-salam dan juga pesan-pesannya.
0: Betul banget.
1: Dan buat Bang Bos kayaknya udah selesai sholat Jumat, ayo dong ceritakan pengalamannya dulu. Kalau aku sih udah kebanyakan apa ya, kebanyakan cerita nih. Kalau Jejel gimana?
0: Itu aku bilang, aku lempengannya mungkin nge-crush ya. Aku paling yang ngerasain yang itu, yang upacara aku ngerasain. Aku ngerasain kalau misalnya aku melihat crush aku mundur ke belakang. Aku dulu sempet, aku kan misalnya anak rajin ya.
1: Aduh,
0: rajin banget ya.
1: Pantes lah dapetnya sekarang itu matematika.
0: Matematika,
1: jurusan matematika.
0: Terus aku kan anak rajin, jadi itu anak rajin tuh biasanya di depan. Tapi semenjak kayak kita harus melihat seseorang ya, jadi kita tuh kayak mundur gitu loh tiba-tiba. Aduh, jadi kita sengaja kalau misalnya orang-orang tuh, bisa aku sigap nih, abis upacara, sebelum upacara, udah bel, langsung orang turun, aku sigap ke bawah biasanya. Tapi karena aku mau di belakang, aku gak mau itu dong ya. Kira aku santai dulu aja, baru nanti kita dapat di barisan di belakang. Barulah kita bisa bertemu dia.
1: Si paling rajin, kata Bang Bos nih.
0: Oh,
1: jangan ya, dan tentunya ya. Tidak hanya itu, tidak hanya Jejel juga, pasti dari responder sih punya banyak cerita manis-manis pada saat zaman-zaman sekolahnya. Walaupun enggak zaman sekolah, mungkin zaman-zaman mudanya dulu. Mana tahu dulu nih ada yang suka sama perempuan yang desa banget, kembang desa dulu
0: ya
1: kan.
0: Betul.
1: Terus juga yang biasanya pergi ke ladang kan. Terus lihat nih ada perempuan yang biasanya apa sih namanya, kalau di Minang itu kan biasanya beras itu di apa yang
0: namanya? Diayak.
1: Nah, gitu kan. Pulang dari ladang, ada perempuan yang lagi ngeayak beras nih, cakep banget. Nah iya, atau mungkin abis bantu-bantu atau nganterin lauk ke orang tuanya, kayak perempuan mana tuh cakep banget.
0: Udah cakep, pasti ini pintar masak nih kan.
1: Iya kan, karena ngasih orang tuanya. Sekolah sampai jam 10-nya, siap tuh ngamen ke jam gadang. Aduh, Bang Bos, ini mah jangan ditiru. Tapi ini sebagai kenangan yang manis juga ya.
0: Oh iya.
1: Jel pernah bolos gak?
0: Aduh, seperti yang aku bilang ya, jingle rajin aku dari ya. Aku anak rajin, aku gak pernah bolos. Biasanya kalau bukan bolos, aku lebih ke dispens sih.
1: Iya, dispens.
0: Dispens.
1: Itu juga bolos.
0: Oh, itu jatuhnya bolos ya, karena bolos. Tapi direstui guru.
1: Iya, direstui.
0: Direstui.
1: Ya walaupun kata orang kan, sekolah itu jangan, sekolah itu benar-benar sekolah aja, jangan nakal. Tapi aku tetap ada bolos kok.
0: Aku
1: ada bolos.
0: Ini bolosnya resmi atau enggak nih?
1: Enggak resmi.
0: Oh, berarti aku yang resmi ya.
1: Aku bolosnya pergi ke kantin.
0: Ke kantin.
1: Karena aku tuh mumut banget bahasa Inggris, Jel. Tapi aku memilih mata pelajaran, mata pilihan bahasa Inggris. Mata pilihannya bahasa Inggris, tapi aku mumut bahasa Inggris. Akhirnya
0: tuh?
1: Aku langsung kayak, aduh, 5 jam belajar bahasa Inggris lagi karena mata pilihan. Kan 5 jam belajar bahasa Inggris, akhirnya 3 jam aku cabut, 2 jam aku masuk, langsung diusir sama gurunya, kamu keluar. Aduh ini juga kenapa nih. Kamu keluar, kata gurunya. Ya udahlah, gak apa-apa.
0: sebagai pelajaran aja, pelajaran dan kenangan juga ya. Kalau diceritain sekarang pasti ketawa sih kita.
1: Karena ketahuan juga sama guru kepala sekolahan malah. Aduh, ini kepala sekolah lagi lewat di kantin. Aku ke kantin sendiri juga, Jel.
0: Oh, sendiri.
1: Iya, aku tuh borosnya emang sendiri.
0: Berani ya sendiri ya. Berani. Biasanya rame-rame loh kalau kayak gitu.
1: Selain pergi ke kantin ya, aku tuh pergi ke perpustakaan buat tidur.
0: Buat tidur.
1: Buat tidur.
0: Itu penjaga perpustakaan enggak nanya tuh?
1: Enggak nanya. Soalnya kan kayak kamu ngapain di sini? Ah, bikin tugas doang. Apa dong enggak? Iya, apa dong enggak? Tidur.
0: Emang enak sih perpustakaan tuh, emang tempat yang harus tidur sebenarnya. Setuju, setuju.
1: Iya, iya kan? Dan tadi sudah bergabung ya dari Uda Jess di WhatsApp kita. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici dan juga Jeje.
0: Waalaikumsalam Uda.
1: Selamat siang dari Kota Kuala Lumpur. Iya. Ini kan doa yang terindah dilangitkan untuk penyiar bertugas Cici dan Jejel, dimurahkan rezeki serta sehat badan dan tercapai impian serta dipermudah segala urusannya. Amin. Request lagu untuk sebuah nama dari Mariam Berlina. Ya Cici dan juga Jejel, salamnya untuk Dila, Marin, Unilis, Aul, Aju Silva, Ryan, Dean, Budokwin, Bang Isan, Aci, Ajoni, Bang Ardi, Uncle Abah, Farhan, Aju Sultan Latarwe, Bang Rex, sama Kak Buci, Nenek Yumna, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat selalu ya. Amin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kata-katanya apa nih, Jal?
0: Sekuat mana kita menolak, yang datang tetap datang. Sekuat mana kita menahan, yang pergi tetap akan pergi. Setiap takdir berjalan atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Sebab itu jangan tangisi yang telah pergi sampai lupa hendak syukuri yang di sisi. Hakikatnya yang datang Allah yang bagi, yang pergi Allah yang ambil.
1: Iya. Waduh. Kata-katanya sangat dalam ya Uda, apalagi dalam. Aku suka banget nih kata-kata Uda, makanya hakikatnya yang datang Allah yang bagi, yang pergi Allah yang ambil. Betul. Karena sejatinya apapun itu di tangan Allah.
0: Betul. Gitu.
1: Karena dikasih kita kesehatan, dikasih juga sakit kan karena kehendak Allah. Dikasih betul. Sehat, diambillah kesehatan, dikasih dengan penyakit gitu. Jadi buat terus-terus jangan lupa syukuri apa yang sudah ada dimiliki.
0: Betul, betul.
1: Jangan karena kehausan pribadi kamu pun menjadi sakit.
0: Betul. Ya.
1: Dan kata Bang Bos nih, salam balik dari Nagari 67 Dajes.
0: 67
1: ya. Terima kasih Uda Jess atas doanya, semoga Uda Jess di sana di Kuala Lumpur di perantauan dimudahkan rezeki juga. Selamat juga beraktivitas,
0: iya,
1: dan tentunya dalam keadaan yang bahagia
0: dan sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Karena tadi Uda Jess sudah nge-request juga ya, untuk itu kita langsung putarkan aja enggak sih?
1: Siapa tuh?
0: Dari Udah sebuah nama dari Mariam Berlina.

0: Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkul menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkul juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat, hanya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 93,0 FM Raspo Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bareng lagi sama Jajel di sini yang akan Jajel dan Cici di sini di program Retro Siang yang menemani sampai pukul 2 siang aja nih. Jadi buat responders yang masih mau request lagu atau mau kirim-kirim salam itu masih bisa dan kami tunggu, dan masih kami tunggu ceritanya ya. Kita masih menunggu cerita dari responders tentang kisah romantis waktu zaman sekolah ya responders.
1: Nah buat kamu nih yang mau request-request lagu serta kirim-kirim salam bersama Jajan dan juga Jajel, langsung saja ke kontak dan juga di WhatsApp di 0821-556-6803 atau di 0811-662-930. Cici dan Jajel tunggu ya nantinya. Dan responders,
0: nah buat responders yang masih yang mau request lagu, requestan lagu kayaknya udah penuh. Nanti kalau misalnya masih ada slot, kita hubungi lagi ya. Kita hubungi, kita kasih tahu lagi kalau misalkan masih bisa request lagu. Soalnya di sini sudah penuh ya.
1: Dan bisa salam-salamnya masih bisa ya, tapi kalau untuk request lagu tentu tidak. Sudah ada yang siapa aja nih ya request Dejel?
0: Banyaknya dari siapa aja tadi ya? Dari Heaven. Heaven ada dari Bang Rex. Terus juga dari ada Bang Aul, itu The Things She Said. Ada Bang... ada Januari di Kota dari Rita Effendi. Rita Effendi juga, itu requestan dari...
1: ya, responder kita yang sudah bergabung di live TikTok tadi ya. Oleh itu mari kita dengarkan dulu 3 lagu ini sebelum kita memutarkan lagu-lagu berikutnya.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah. Tadi ya mau nih surah tanyohan. Mbak acaro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: More 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Resma Radio, radio keluarga Anda. Masih balik lagi bersama Jejel dan Cici di sini ya responders. Nah, satu lagu dari Bang Aul ya, itu adalah tadi adalah All the Things He Said dari TITU. Oh, agak belibet kita. Soalnya bahasa Inggris ya, Ci. Jadi responders untuk ini Jidol kan ngasih tahu requestan lagu itu sudah penuh, jadi kita hanya menerima kirim-kirim salam atau ceritanya ya responders. Nah, untuk itu ada satu lagu lagi dari requestan dari Bang Rex, yaitu Heaven di 1984. Maka itu kita dengerin lagunya Heaven 1984.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga. Nana Responers, gak terasa kita sudah sampai di penghujung program Retro Siang di hari ini ya Ci. Di menit ke 57 di jam 2 ini. Nah untuk itu Respon Radio akan masih menemani Responers dengan program-program yang keren tentunya. Dari pukul 6 pagi sampai nanti jam 12 malam nanti. Jajal mohon maaf apabila selama siaran terdapat salah-salah kata. Jajal dan Cici mohon maaf apabila selama siaran terdapat salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan di hati responder. Dan terima kasih kepada responders yang sudah berpartisipasi dan berbagi cerita nostalgianya. Dan juga mohon maaf juga kalau misalkan ada lagu-lagu yang masih belum bisa kami putarkan. Tetap.
1: Dan juga jangan lupa jaga kesehatan responders. Jangan lupa kalau masih ada kabut, asap, jangan lupa memakai masker. Jangan lupa makan tepat waktu karena kebahagiaan itu juga perlu tenaga. Ya kan
0: jeje. Betul banget.
1: Retro Siang akan kembali lagi hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 8, di jam 11 sampai dengan 11. Jam 2. Jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada program menarik lainnya. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. See you and bye-bye.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama di berita pertama yang datang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disingkat dengan BPBD Sulawesi Tenggara, mencatat 2.376 hektar lahan terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Luasan tersebut terdeteksi dari 224 titik panas yang tersebar di sejumlah kabupaten dan juga kota. Kebakaran hutan dan lahan yang disingkat dengan Karhutla paling parah terjadi pada Juli dengan luas mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total area terbakar. Kabupaten Bombana menjadi wilayah dengan dampak terbesar mencapai dengan 1.913,64 hektar, disusul Kolaka 224,74 hektar dan Konawe Selatan 124,93 hektar. Untuk mengatasi karhutla, Pemprov Sultra memprioritaskan pengiriman mobil tangki air dan mesin pompa atau alkon, terutama ke wilayah Bombana. Peralatan tersebut digunakan untuk membantu masyarakat menjangkau dan memadamkan titik api yang sulit diakses. Selain itu, Balai Wilayah Sungai BWS menyiapkan 27 unit alkon untuk sejumlah daerah, sementara Pemprov Sultra menambah 22 unit alkon bagi 5 wilayah rawan, yakni Konawe, Bombana, Kota Kendari, Kolaka, dan Kolaka Timur.

Angkatan Darat Nepal menggelar operasi penyelamatan besar-besaran setelah banjir menerjang kawasan pegunungan pada Rabu sebanyak 336 orang termasuk 45 wisatawan asing berhasil dievakuasi menggunakan helikopter dari wilayah yang terisolasi. Juru bicara Angkatan Darat Nepal Raja Rembasnat menyatakan bahwa sekitar 4.000 personel dikerahkan untuk pencarian dan evakuasi. Banjir terjadi setelah sungai Betoksi meluap akibat derasnya aliran air yang diduga dipicu oleh gempa dan longsor hingga menerjang pemukiman serta jalur pendakian. Meski ratusan orang telah diselamatkan, lebih dari 640 wisatawan masih dilaporkan hilang. Berdasarkan data Otoritas Pariwisata Nepal, sedikitnya 8 orang diantaranya diketahui merupakan warga negara Rusia. Hingga Kamis tanggal 27 Agustus 2026, tim penyelamat masih menyisir kawasan sepanjang sungai Betekosi. Medan pegunungan yang sulit dan material longsor menjadi kendala dalam proses pencarian. Sementara pemerintah Nepal belum merilis data kerugian material dan masih memprioritaskan penyelamatan korban.

Ternyata selanjutnya datang dari Bendik Bathurin, resmi bergabung dengan New Orleans Pelicans setelah menyepakati kontrak 2 tahun senilai 16 US dollar juta atau sekitar dengan 248,8 miliar rupiah. Kesepakatan tersebut juga memiliki opsi perpanjangan untuk musim kedua, serta Mathurin datang ke Pelicans dengan status free agent setelah sebelumnya memperkuat Los Angeles Clippers. Kepindahan pemain berusia 24 tahun itu menjadi setelah Pelicans bernegosiasi dengan Clippers terkait penarikan qualifying offer senilai 8,8 juta US dollar. Terpilih dari pick ke-6 NBA Draft 2022, Mathurin menghabiskan 3,5 musim bersama India Pacers dan berperan penting dari bangku cadangan. Setelah pindah ke Clippers pada Februari 2006, ia mencetak debut impresif dengan torehan 38 poin saat membantu tim mengalahkan Denver Nuggets 115-114. Pada musim lalu, Mathurin juga membuktikan rata-rata 17,6 poin, 5,4 rebound, dan 2,4 assist pertandingan. Bersama Pelicans, ia juga diproyeksikan memperkuat second unit dan menjadi tambahan kekuatan ofensif untuk mendukung pemain utama seperti Trey Murphy dan juga Sadiq Bey.

Berita selanjutnya datang dari Kantor Pertahanan Kabupaten Pasaman mengadakan diskusi bersama Perum Bulog pada Rabu tanggal 26 Agustus untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung program pemerintah, terutamanya berkaitan dengan bidang pertahanan. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pasaman, Andri Krisyanto, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Pembahasan mencakup tugas dan program masing-masing instansi, serta berbagai hal yang membutuhkan kerjasama. Pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan untuk bertukar informasi dan membahas peluang kolaborasi agar pelaksanaan tugas kedua instansi dapat berjalan lebih efektif. Andri menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi antar instansi dalam menunjang kelancaran program pemerintah. Kerjasama dan Kantor Pertahanan Pasaman dan Perum Bulog diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan hingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Pariaman.

PT Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Kalti memberikan bantuan sarana produksi pertanian senilai 100 juta rupiah kepada 3 kelompok tani terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat. Bantuan tersebut ditunjukkan untuk membantu pemulihan sektor pertanian dan perekonomian masyarakat pasca bencana. Penyaluran bantuan dilakukan melalui program dukungan sarana produksi yang disertai pendampingan petani. Kegiatan tersebut melibatkan karyawan Pupuk Kaltim yang tergabung dalam Relawan Bakti BUMN atau yang disingkat dengan RBB. Bersama dengan tim Agro Solution. 3 kelompok tani pertama penerima bantuan yakni Lapau Munggu, Anugrah, dan Pertamuan. Bantuan yang diberikan pupuk, pestisida, benih, serta alat dan mesin pertanian. Sarana yang dibutuhkan tersebut diharapkan dapat membantu petani kembali mengolah lahan yang terdampak banjir dan memulihkan produktivitas pertanian yang sempat terganggu. Pupuk Kaltim menyatakan bantuan dan pendampingan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membantu masyarakat bangkit setelah bencana. Dukungan tersebut diharapkan dapat memulihkan mata pencarian petani, meningkatkan produktivitas lahan, serta mempercepat pemulihan sektor pertanian Kota Padang.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, mendesak Polri untuk konsisten menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UUSPPA dalam memproses hukum anak-anak yang ditangkap dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Polisi didorong agar memaksimalkan penugasan penyidik yang telah diverifikasi sebagai penyidik anak dan menjadikan pertahanan sebagai upaya terakhir dan sesingkat mungkin. KPAI juga menekankan pentingnya polisi mengakhiri imunitas pelaku dengan cara mengusut tuntas, memproses hukum secara terbuka, dan juga tuntas dan adil pelaku serta faktor intelektual yang mobilitas anak termasuk jika ditemukan bukti pemberian imbalan uang kepada anak. Kemudian, ada satu ibu dari anak yang diperiksa mengaku dilarang menemani anaknya. Dan menurut beliau, sebagian anak mengaku belum makan sejak diamankan sore hingga malam, dan sebagian mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan dan telepon selularnya disita oleh polisi sehingga kesulitan menghubungi kedua orang tuanya.

Berita selanjutnya datang dari PT Bekasi Fajar Industrial Estate TBK atau yang disingkat dengan BEFA, memperkuat infrastruktur digital di kawasan industri Bekasi, Jawa Barat, guna mendukung transformasi industri berbasis teknologi, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di tengah meningkatnya kebutuhan ekosistem yang siap mengadopsi AI. Direktur Utama BEFA, Leo Yulianto Suteja, menyampaikan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau yang disingkat dengan AI, pusat data, komputasi awan, otomatis, manufaktur cerdas telah mengubah kebutuhan infrastruktur di kawasan industri. Dalam keterangan yang dikonfirmasi oleh di Jakarta, Jumat, investor kini tidak lagi hanya membutuhkan lahan, listrik, air, dan logistik, tetapi juga konektivitas digital yang andal, aman, serta mampu berkembang mengikuti kebutuhan bisnis. Upaya itu diwujudkan lewat pendatanganan nota kesepakaman yang diantara Solid Blue melalui PT Kawasan Lintas Biru Digital dan Senet IG untuk meningkatkan kapabilitas jaringan digital kawasan sekaligus mempererat akses infrastruktur digital di sepanjang koridor Jakarta Cikampek. Dalam proyek ini, Solid Blue juga membangun fondasi konektivitas digital di kawasan industri, sedangkan Senet IG juga memperluas jangkauan konektivitas dengan menghubungkan kawasan tersebut ke ekosistem infrastruktur digital yang lebih luas. Kemitraan itu dirancang menghadirkan jaringan yang andal, aman, tangguh, dan scalable untuk mendukung kebutuhan AI serta komputasi awan, pusat data Internet of Things, serta berbagai aplikasi industri lainnya.

Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin meluncurkan tindakan clipping cerebral aneurisma atau penjepitan pembuluh darah otak untuk pertama kalinya di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Embung Fatimah Kota Batam Kepulauan Riau. Operasi tersebut dilakukan oleh dokter spesialis bedah saraf RSUD Embung Fatimah bersama tim Rumah Sakit Pusat Otak Nasional RS PON Mahar Marjono melalui program proctoring clipping cerebral aneurisma. Menurut beliau, keberadaan layanan tersebut tidak hanya memudahkan pasien, tetapi juga keluarga karena tidak perlu meninggalkan Batam untuk menjalani pengobatan. Pelaksanaan operasi tersebut di tingkat rumah sakit kabupaten atau kota menjadi perkembangan penting dalam pemerataan layanan kesehatan yang sebelumnya pelaksanaan operasi tersebut hanya bersedia di rumah sakit provinsi. Menkes Budi menjuguk pasien di ruang inap yang telah menjalani operasi tersebut bersama dengan Direktur RSUD Embung Fatimah Dr. Bedah bersama jajarannya.

0: Berita terakhir datang dari Pramono minta Diskominfotik DKI jadi pelaku perusakan CCTV akibat aksi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta Marulina Dewi untuk menjadi pelaku perusakan CCTV saat unjuk rasa pada Kamis, tanggal 27 Agustus. Apabila pelaku telah ditemukan, Pramono meminta agar pelaku dapat ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Dan Pramono mengaku saat aksi unjuk rasa masih berlangsung pada Kamis tanggal 27 Agustus malam, dirinya turut memantau bersama dengan Panglima Komando Daerah Militer, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kapinda. Tak hanya itu, Pramono juga menyatakan dirinya terus berkoordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah OPD terkait untuk memantau situasi aksi tersebut.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dun sana pandanga basuo baliak dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu dun sana bisa menanggapi siaran kita hari ko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dun sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dun sana, tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan dun sana. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dun sana pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah tentang paralunyo mempunyai hati yang barasia dari kepahitan. Sia di antara kita yang alun pernah mengalami kepahitan hati? Kepahitan lebih kue daripada amarah. Kepahitan adalah perasaan berang yang disimpan lamu di dalam hati. Baka panjangan. Kepahitan hati merugikan kita apabila kita tidak mampu menanganinya dengan baik. Keinginan kita untuk membalas dendam, ingin melukai atau membunuh orang, mengecekan hal-hal buruk tentang orang lain atau mencemarkan nama baik orang, merencanakan kejahatan adalah tanda-tanda dari sikap seseorang yang sedang mengalami kepahitan hati. Apa yang menjadi penyebabnya dun sana? Apa akibatnya? Dan mari kita pelajari dari cerita yang sedang terjadi di keluarga Pak Rudi.

0: rumah 10 tahun. Kami sadonyo mengucapkan selamat ulang tahun yo.
1: Selamat ulang tahun, Teti.
2: Terima kasih sadonyo.
0: Nah, Teti, hariko apa punya cerita khusus untuk Teti?
2: Cerita apa, Pak?
0: 10 tahun yang lalu, pada waktu tengah malam, ada seorang gadis muda berjalan surang. Mukanya pucet, badannya manggigi kedinginan. Inyo datang untuk meminta tolong. Apa maraso ibu mencalik kondisinya? Waktu itu, apa bekerja sebagai satpam di sebuah hotel. Dan inyo mendakek ke apa dan mencari tuan keadaannya. Apa amankan inyo dan membawanya pulang ke rumah. Amak kau sempat berang. Setelah apa jalehan, amak kau akhirnya nio menerimo dan merawatnya di rumah.
2: Apa inyo sakit, Pak? Baan tak dibawa ke rumah se atau ke rumah sakit?
0: Inyo di usia nak di orang tuanya.
2: Ha, di usia? Baa tuh, Pak.
0: Dek karano inyo hamil nak.
2: Kamu lakinya, Pak?
0: Alun menikah ledo nak. Pacarnya pai meninggalkannya. 3 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi padusi yang sangat manis.
2: Siap tuh baralamu yang tinggal sama apa sama ama.
0: Apa berusaha membalikan inyo kepada orang tuanya. Tetapi inyo indak nio menerima anak padusinyo yang melahirkan anak dan indak baayah. Karena malu dan mengusia anak dan cucunya tu. Padahal inyo ala basuji untuk meminta ampun.
2: Deh, kasihannya lah nak, Pak. Siap tu apa bawa pulang, Pak?
0: Tentu iyo nak. Inyo lai baru saho untuk mencari bekas pacarnya tu.
2: Lai basobok tu, Pak?
0: Lai sobok, tapi bekas pacarnya tu indak nio menerima anak tu do.
2: Deh, jaeknya lai laki-laki yang indak bertanggung jawab nak, Pak.
0: Setelah inyo melayan, inyo sakit-sakitan. Tetapi Tapaso harus bekerja untuk membeli susu anaknya. Setelah anaknya baru mau 5 tahun, padusi itu meninggal.
2: Tu anaknya di mana kini, Pak?
0: Teti, apa enak nio? Teti mendengar dari orang lain. Anak padusi itu adalah kau, Ted. Dan padusi yang mengasuh kau sejak kete itu adalah amak kau. Tapi percayalah, Ted. Apa jebu? Dan kakak-kakak kau, kami sadonyo menyayangi kau. Kami sadonyo sayang. Kami sadonyo menyayangi kau, Ted. Allah tu nak, kami sadonyo sayang kakaunyo. Rajin-rajinlah baraja. Untung kok iswa, kalau kau menjadi anak yang berhasil, apa ibu jo kakak-kakak kau sangat bangga kakau jadinyo. Kini lalok lalai. Besok pagi harus pergi sekolah.
2: Tidak bisa.

0: Nilai kau bak kok turun? Ibu guru mengecek lah bara bulanku. Kau acok ba manuang, tapi syukur kau lain naik kelas. Kini kau ala kelas 5 tet. Tahun biswa kau akan menghadapi ujian. Belajar yang giat yo nak. Kau adalah anak apa je ibu. Jangan terlalu dipikirkan kisah yang apa ceritakan. Kau punya orang tua dan saudara. Kau indah hidup seorang dotet. Dan kami menyayangi kau. Dan ingat tu, berjuanglah dan jadilah pemenang.
1: Terima kasih yo pa. Teti tidak akan mengecewakan papa semua ama doh.
0: Bagus. Jago hati tu deh. Jangan membenci apa kandung kau dan nenek kau. Jangan dipadian akapai tumbuh subur di hati kau tu. Kau harus baraja ikhlas dan malapehan kemampuan kepada siapapun yang bersalah kepada kau.

Sampai di siko dun sana perjumpaan kita dalam acara program Carito Minang dengan tema kepahitan. Semoga jo masukan kini yang adoko, kita akan menolong diri kita dan orang lain. Karena menyimpan kepahitan hati hanya akan merugikan diri kita sendiri. Terima kasih banyak dun sana yang Allah mendangakan siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi balik dun sana di 0821-5566-8003. Jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat dan kesan pesan dun sana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai basuo balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: Radio Keluarga dan Sanak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan baraso minangnyo, nan rancak suasananyo nica di siko. Halo sarak sadonyo, basuo balik jo nica dan Kak Marin.
2: Iyo tentu, basamo marin kini yo. Alah taraga buga bana marin manyapo don sanak sadonyo di sore hari ko basamo nica ya nica.
1: Iya. Dan kawan-kawan semua,
2: ayo ba,
1: dan sanak semua, kabarnya ba, ada sehat, sehat badan, sanang hati, tentunya semoga hari ko menjadi hari nan rancak untuk kita bersama ya Kak Marin.
2: Iya tentunya, dan kita baru, dan sana tetap semangat selalu di karajonyo yo, walaupun kini sedang ange hari ko, ange badangkang, ange badangkang banget, tapi ndak ba, aduh bersama Marin Jo Nica, kita putakan denang-denang minangka sayangan dan sana di sore hari ko.
1: Iya.
2: Dan tentunya untuk adun sana yang Nio menyapu ataupun udah kirim-kirim salam atau Nio diputakan denang-denang kesayangannya ke Nica, bisa di mana gabungin Nica?
1: Bisa di 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 dan bisa juga di Facebook, Instagram, TikTok atau streaming www.respondradio.com.
2: Oke, nah dan sana mungkin yang Nio mandang akan pulau ya selain dari streaming. Biasanya kan kalau streamingku kan beko kaluanyo tuh tamatian pulo lagu-lagu yang diputarkan kan. Nah mungkin bisa pulo dari aplikasi Radio Jati yang bisa didownload kalau bahasa Inggrisnya didownload. Tapi kalau bahasa Indonesia nya diunduh dari Google Play Store yang warna hijau beko langsung saja cari channelnya Respon Radio. Nah Nica di sore hari ko yang ado langsung bagabung ko Bunda Dua Putri.
1: Iya Bunda Dua
2: Putri. Lama nyapo kita baduo di sore hari ko kita baca dulu lah nak requestan dari Bunda Dua Putri. Boleh Nica dibaca Nica?
1: Oke. Okay. Sore Ananda Bunda Dua Putri. Sore,
2: sore Bunda.
1: Bunda. Request lagu judul Palipo Jiwa Lara dari Elda. Salam-salam untuk semua kru ya Respon dan untuk Ajo Ani, Sultan Letter W, Bunda Queen, Mama Charlie, Si Kumbang dan semua responders istimewa untuk Ananda tentunya terima kasih. Si terima kasih kembali Bunda.
2: Oh, sama-sama Bunda. Ditunggu beko dendangnya akan marin Joni caputakan ya Bunda. Dan untuk di sana yang sedang memandangkan di sore hari ko Janio kalah pulo dari Bunda Dua Putri yo. Beko kalau lambe-lambe bakal buang lambe lo beko diputan dendangnya. Beko habil lo program lemak bana di sore hari ko. Nah untuk itu sambil mengawanan karajo ataupun mungkin lalok-lalok salayannya, lalok siang salayannya,
1: picang-picang mato,
2: iyo. Langsung saja lah kita putarkan satu requestan dari Bunda Dua Putri, yaitu Palipo Jiwa Lara dari Elda. Selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, Paul Meyer adalah seorang pengajar internasional yang telah menghasilkan banyak sekali buku mengenai motivasi. Kehidupannya tidak lari dari visi SMART yang dia ajarkan. Saya bertemu dengannya secara pribadi pada tanggal 25 Oktober 2003 di kantor saya. Paul Meyer lebih dikenal dengan organisasinya Success Motivation International Incorporated atau Kantor Motivasi Internasional untuk Mencapai Sukses. Ketika berbicara dengan beliau, saya merasakan bagaimana bedanya orang yang mempunyai visi dalam hidup dan yang tidak. Paul Meyer sukses dalam banyak hal, baik perusahaannya, penulisan buku, hingga melaksanakan suksesi dalam organisasinya. Itu semua terjadi karena beliau menerapkan visi yang diuraikannya dalam bentuk SMART, yaitu specific, measurable, attainable, realistic, dan tangible. Dia menjadi orang sukses karena SMART. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: tadi kita sudah awal mendengar ya kak lagu Denai Urang Katigo.
1: Batua, dan tentunya masih di program Lemak Bana Bahasa Momarin Jonica di sore hari ke dan sana. Tentunya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Radio keluarga Anda.
1: Iyo, radio keluarga dun sana koman. Dan untuk itu dun sana sambil mungkin ando yang sedang menggosok konica. Biasanya hari Jumat ko mah.
0: Iya, biasanya weekend ko. Sadolah di kerak aja kak.
1: Ayo,
0: gitu.
1: Sadolah saya di kajan.
0: Di kako,
1: yuk di kako nak di kajan mengerajuan kerajuan menggosok,
0: nyuci.
1: Adalah mungkin yang sedang nyopai olahraga jogging di sore hari ko. Sambil menunggu matahari itu agak turun sekete nak angek badangkang banda. Soalnya kalau lari langsung di jam segiko, bulialah sambil mendengarkan denang-denang minang kesayangan dan sana. Dan tentunya di sore hari kalau ada Oma Mutia yo, Kak Nica.
0: Iya, kita bacakan pesan dari Oma Mutia ya.
1: Iyo.
0: Kak, salam Marin Ica,
1: salam
0: Oma.
1: Pula Oma, waalaikumsalam.
0: Iko Opa Mutia, oh Iko Opa.
1: Apa tuh Opa?
0: Putan lagu Ginyang Mak Taci Cie Marin.
1: Onde.
0: Jadi. Opa, siap penyanyinya terserah Marin. Salam istimewa untuk Marin Ica dan semua kru respon. Makasih nih Cas. Maca,
1: singkatan kita Maca ya, sore hari kak. Maca, weh, saya rolong Maca kok, Ma Opa. Maca, Marin Maca, and Ica.
0: Nica, iya. Terima dan, kasih Opa, nanti lagunya kami putarkan ya, pagi yang Mak Taci dari Odi Mali.
1: Dan tentunya di live TikTok itu, ala 20 bagabang ada abang for yo. Kak Nica, Bang Forko Nio diputan lagu Cogok Mancogok kak. Apa yang Cogok Mancogok kok bang? Bulia lagi kita apa yang Cogok Mancogok kok bang? Lagunya beko kita putan ya bang, ditunggu. Tentunya sambil kita Nio lah ada yang berkirim-kirim salam di sore hari Kak Nica. Karena
0: boleh.
1: Mungkin ada yang sedang di perantauan, ada pulau yang sedang jauh dari dun sana ataupun keluarganya.
0: Keluarga semua iya.
1: Mulia bana langsung bagabang di sore hari kok. Dan untuk Nio bagabang bisa pulau masih kita tunggu ya bagabang dari mana dari Nica?
0: Bisa dikontak 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622930 dan bisa juga di Facebook, Instagram, TikTok, streaming kita www.responradio.com atau di mana kemarin di
1: atau
0: aplikasi
1: Jati Radio tentunya di sana. Dan nah untuk itu kita dengarkanlah kita hoyak balik do dendang requestan dari Opang Mutia
0: Ginyang Mak Taci Odi Mali.
1: Selamat mendengarkan.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga dan Sana.
1: Oke, terus kita oh lama danga yo Kak, lagu
0: tuh
1: tentang Habih Tiado Basiso.
0: Ondeku kayaknya yang request laguku sedang kecewa bana.
1: Kecewa bana.
0: Sedang taibo atinyo de hubungan yang ala anak do jangan do.
1: Enggak ada harapan, enggak ada untuk ibaratnya untuk balikan kan ada lho Kak.
0: Jo, kalau kece orang mah kok ada putih jo hitam aku abu-abu.
1: Aku abu-abu iyo batu bana.
0: Antara aduh atau indah, tapi bantuannya nado dong. Kayak itu, Nica pernah kayak itu?
1: Pernah Kak, pernah di ambang-ambang.
0: Oh di ambang-ambang.
1: Nio Bali, tapi baalah rasanya. Rasanya gak percaya lah dong. Kok indah Bali, awak masih sayang Jinyo.
0: Bantuannya alabi masuknya.
1: Alabi masuknya, iyo.
0: Alabi sayangnya, jadi gak ada yang tak siso.
1: Gak ada lah itu.
0: Habi tiada basiso, tentunya dari Rayola. Lawak dengan lagu dari Uni Rayola di siang hari sore hari kok Nica.
1: Iya,
0: dan mungkin di sana ada lo nih lagu-lagu requestannya kok yang menggambarkan isi hatinya.
1: Iya boleh, yang hubungannya lagi di hati hambang-hambang boleh.
0: Boleh
1: bana yo Kak, atau yang rasanya hubunganku nak bisa diperjuangkan lah itu. Ada nak gitu lagunya iyo.
0: Atau mungkin ada yang sedang rindu atau sedang
1: LDR iyo. Boleh.
0: Atau taraga bana jo kampung halaman Bulia Pulo. Atau nyoba kirim-kirim salam melalui lagu untuk dan sanaknya sanak-sanaknya di kampung. Nah Bulia Pulo langsung saja bergabung bersama kita di sore hari kau dan sana. Dan dari live TikTok kita ala ada pulo requestan lagu dari Bang Pacapu. Ayo Kak.
1: Iya, talambe datang.
0: Jangan sampai talambe lo sama request di sore hari kodon sana.
1: Iya, biko talambe datangnya, biko talambe lo diputan, biko
0: iyo. Tuh man. Dan ada oh ya Kak Kintani baga buang request sih Kak. Weh,
1: Bulia Kak Kintani. Apa?
0: Iku serius kok Kak.
1: Request lagu Makan Hati.
0: Weh, Bulia, Bulia, okay, Bulia.
1: Bulia nanti biko diputan yo Kak. Makan Hati itu.
0: Tapi kok Kak Kintani asli enggak sih? Iyo, salam kenal Kak Kintani.
1: Halo Kak Kintani.
0: Tentunya di sore hari kalau bergabung kalau ada Mama Charlie Sikumbang. Kita angkat dulu telepon dari Mama Charlie Sikumbang. Assalamualaikum Mama. Halo, assalamualaikum Mama. Iyo Mama.
2: Tidak menyiar.
0: Iyo, apa tuh lagunya Mak kita putan? Yo Mak. Halo Mama.
2: Lagu dari Tiara Mon.
0: Lagu dari
2: Ombak Lurui.
0: Ombak Lurui. Oh. Dari siapa tuh Mak tadi?
2: Tiara Mon.
0: Tiara Mon. Oke.
1: Nanti diputarkan
0: okay,
1: ya.
0: Oke Mama, ditunggu ya Mama. Beko kita putan ya Mama.
2: Yo.
0: Oke okay, Mama. Oke. Okay. Oke, okay, waalaikumsalam.
2: Sukses selalu satu kegalonya lah.
1: Iya, oke okay, mama. Mama, terima kasih Mama.
0: Oke. Okay. Oke okay, Mama. Dan tentunya di sore hari kok kita akan putarkan satu lagu dari Bang Pacapua langsung yuk Kak. Talambe datang dari Obi Pristi.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Iya, satu lagu dari Tiara Ramon, Ombak Puri.
1: Iya.
0: Aduh, mendengar laguku bantak mendengar lagu-lagu zaman dulu nak sih. Lagu-lagu
1: Ombak
0: klasik.
1: Puri. Ombak Puri kota hana kataplawa, Kak.
0: Ande, iyo sero mana sore-sore ku kataplo nak.
1: Mencari sunset kalau kece urang.
0: Tapi kece urang ada cara mencari sunset, mencari sunset yang capek tuh, Mak.
1: Apa, Kak?
0: Lampuan saya mato jauh tangan kece nyobek kota cari langsung sunset. Tapi dari laguku ya mungkin sesuai mana jo perasaan yang dirasuan dun sanak kita yang sedang di perantauan Mica, sebab ikoko ada perasaan rindu beban hidup, terus ada pulo perasaan kerinduan yang mendalam gitu.
1: Iya. Tapi mungkin yang request kok Kak kayaknya sedang rindu dengan keluarga yang lagi di Minang mungkin,
0: oh,
1: atau di Sumatera Barat mungkin kayaknya yo Kak yo.
0: Gila. Dan tentunya laguku menjadi lagu terakhir di jam pertama yo.
1: Iya,
0: untuk Bunda Queen kita tahan dulu teleponnya. Iya. Bunda Beko Bangga Buang di jam kedua jam ampe sore ya Bunda. Karena kita tutup dulu perjumpaan kita di sore hariku di jam pertama kok. Dan nusana sadonyo janganlah beralih dulu. Karena masih ada Marin Joni Cabeko yang basuh balik di jam ampe.
1: Iya,
0: Jo program Lama Bana tentunya di 93,0 FM Respon Radio.
1: Radio keluarga Anda.
0: Dan untuk jam pertama kok kita tutup Jo satu dendang dari Fauzana.
1: Cinto sayang udah.
0: Andai udah. Dia sayang dan cinto mana Jo udah. Langsung saja kita dengarkan bersama.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Nica dan Kamarin ya Kak.
1: Iya, dan sana dan tentunya di masih di program Lemak Bana. Dan dah terasa lah sejam saya berlalu dan kini lah di jam kedua ya Nica.
0: Iya betul.
1: Dan tentunya kita masih semangat menghoyak dan sana
0: dengan lagu-lagu Minang.
1: Iya, dendang-dendang Minang. Kasayangan dan sana. Dan tadi lah masuk ada telepon dari Bunda Queen di jam pertama, tapi kita tahan. Mungkin Bunda Queen Bulia Bagabang balik Bunda dan Bang Sanjaya pulo yang
0: bisa telepon kembali.
1: Bang Sanjaya mungkin lah Bagabang pulo tadi tapi ndak bisa kita angke karena ada telepon dari Mama Ala masuk langsung
0: di telepon ya Kak.
1: Iya, langsung saja kita angke telepon dari Bang Sanjaya. Assalamualaikum Bang Sanjaya. Halo Bang.
2: Halo. Halo Budan.
1: Sehat Abang?
2: Sehat, mudah-mudahan Mbak Ale sehat, sama Onica, sama Jejil Gai, dia sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Abang. Apa kabar, Bang?
2: Sehat. Request lagu dari Dapi Istanbul, lah. Apa Pulang Selapan Kare.
1: Apa, Bang?
2: Pulang Selapan Kare.
1: Pulang Selapan Kare. Dari David Istanbul, lah, Bang?
2: Iya.
1: Oke, salam Abang. Tuh siapa tuh Bang? Saratu kita mencari lagu Abang.
2: Salamnya untuk Udan, Jejel, Nica,
1: Iyo.
2: Cici, Lila, Jojo, Piko, sedo-sedo lah. Bungkui dan komentator di dalam TikTok tuh Bungkui sedo.
1: Jadi.
0: Oke,
1: Udan. Tuh untuk siapa lagi Bang?
2: Terkhusus untuk Pudan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang, lagunya lo nado lah do bang. Kironyo batu.
0: Mungkin abang udah nyo.
2: Lagunya lo nado.
0: Iyo. Mungkin abang nyo ganti lagu dari David Istanbul juo. Apo abang yang nyo ado bakarilaan sama ngai baru si patuang patah sayo. Abang nyo judul apo?
1: Apo kira-kira
2: dari
1: bang?
2: Dari Andra ado Andra.
1: Andra. Aduh, Andra Respati apa tuh bang?
0: Korban perasaan bang?
2: Enggak lah.
1: Enggak, apa
2: kalau
1: tuh?
2: Enggak apa?
1: Apa tuh?
2: Kalau enggak Ipang aja lah, Ipang.
1: Jadi Ipang. Dari udah Ipang, apa Ipang. Tuh?
2: Ipang sama Kintani, Cinto apa adonyo.
1: Cinto apa adonyo, oke.
2: Ipang dengan Kintani. Kan Kintani masuk tadi kan?
1: Iya. Disapu aja Kak Kintani.
2: Oke, itu saya lah cinta apa adanya dari Kintani dengan Ipang sel.
1: Tunggu lu bang, kayaknya alun dapet pulo lagunya bang.
0: Alun dimasukan kironya ledo bang.
1: Alun adori kita bang. Ado dari versi Kintani ya bang, ada yang versi Ipang do bang. Dapat ado bang?
2: Langsung aja lah jorangnya saya langsung dapat asuhan yang gini.
1: Adil lah bang, ditunggu beko ya bang cinta podonya dari Kintani kan bang?
2: Iya.
1: Oke abang.
2: Yalah.
1: Oke bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan lah bagabung ya sama kita ada Bang Sanjaya dari Bengkulu Kanica. Dan tentunya langsung saja kita angke
0: dari Bunda Queen. Halo, assalamualaikum Bunda.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Bunda?
3: Halo. Halo Ananda berdua.
1: Gimana kabar Bunda?
3: Alhamdulillah panas banget nih. Dari tadi minum aja ya. Haus nih ya, gak kuat ya.
0: Harus banyak-banyak minum ya Bunda ya.
3: Iya, banyak-banyak minum. Kalau enggak kuat.
0: Iya
3: kita
0: betul
3: kan?
0: Bunda.
3: Kalau hari cuacanya terlalu panas hari ini.
0: Iya,
3: tahu berapa derajat ya, ini ya?
0: Iya, berapa derajat sekarang nih ya Bunda ya?
3: Iya ya. Kenapa panas sekali gitu. Dia. Ananda berdua bagaimana itu? Ica dan Marin.
1: Sehat Bunda.
0: Sehat, alhamdulillah kami sehat Bunda. Cuman
1: sehat.
0: Kita banyak-banyak minum air putih ya Kak ya
1: Marin. Iya, betul.
3: Iya, benar deh minum air putih. Kalau sampai enggak bisa kita minum air putih kan dari tadi minum air putih ya.
1: Iya,
3: ini enggak kuat. Enggak ini, enggak apa? nggak lepas hausnya minum air putih.
1: Betul, Bunda.
3: Nah, begitulah. Tapi kita minum juga terus gitu.
0: Oke,
3: Bunda. Tapi sekarang bagus juga lah. Berapa liter kita sehari? Nah, mungkin bisa.
0: Minimal 2 liter ya, Bunda ya.
1: Minimal ya. Pokoknya mencukupi
3: 3 liter kan?
1: Iya, Bunda.
3: Iya, pasti bisa.
1: Bisa tuh.
3: Kalau hari kayak gini bisa 3 liter. Kalau hari enggak begitu panas, enggak ada 3 liter mungkin minum kita.
0: Iya, betul.
3: Walaupun sebagaimana kita minum kan?
1: Enggak. Oke lah. Bunda, di sore hari ini apa dendang minang kita putarkan untuk Bunda nih, Bunda? Dari siapa?
3: Apalah yang bagus ya
1: apa
3: sekarang
1: ya?
3: Ini.
1: Apa ya, Bunda ya?
3: Dari kayaknya
1: siapa? Kayaknya dari siapa, Bunda?
3: Pengen apalah lagi? Kita mau mencari ini.
1: Iya, siapa tuh?
3: Di Marumajo aja lah lagi.
1: Gimana, Bunda?
3: Di Marumajo,
1: onde. Di Marumajo dari Wawana Ela.
3: Iya.
1: Siap.
3: Udah payah kita cari, nanti ketemu. Udahlah kita itu aja ya.
0: Oke, Bunda kita ada cari. Salam-salamnya untuk siapa, Bunda?
3: Salam pertama tentu Ananda berdua.
0: Iya, terima kasih.
3: Mari.
1: Iya, Bunda.
3: Iya,
1: Bunda.
3: Dan juga untuk semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitas dan sukses ke depannya ya.
1: Oke.
3: Dan juga untuk Dila, Cici, ada juga untuk Aul, untuk Jojo, Piko, dan si Panwari.
1: Oke.
3: Yang sebentar ini siapa tuh?
1: Bang Sanjaya, Bunda.
3: Ya, salam ya, salam kenal untuk Bang Sanjaya. Di mana dia?
1: Di Bengkulu, dari Bengkulu, Bunda.
3: Wih, bagus ya, sampai ke Bengkulu ya.
1: Iya, alhamdulillah, Bunda. Sampai ke Bengkulu sama udah aja juga sampaikan salam untuk
3: iya,
1: Bunda.
3: Iya, sampai juga ke ini ya, ke Kuala Lumpur ya, udah aja gitu ya. Satu untuk ada juga untuk Ajo Leterweng.
1: Iya.
3: Ada juga Pak Amrullah, Pak Jan Al-Amin, udah Beng-Beng, Sultan Pamenan, udah Ardi, Bunda Dila, ada Mak Kuci, Bunda Palapa, ada Nenek Yona, Bang Reha, untuk Ryan juga, untuk Mama Anjeli, Mama Ade, Bunda Dua Putri, Andu Melani, dan Mama Oma Mutia, Bang Aan, ada Bunda Zidan, ada Alek, Ajo Ani, ada Pak Anjang, ada Raffi, ada Api, Pikro, ada Bunda Safa, ada Junaidi. Untuk semua-semuanya aja lah ya.
1: Dibungkus ya, Bunda, salamnya teman. Semua Bunda.
3: Ya?
1: Iya, dibungkus salamnya semua ya, Bunda.
3: Iya, kita bungkus saja nanti kalau nak salamin. Salamin aja sama Ananda berdua lagi ya.
1: Oke, Bunda.
0: Terima kasih ya, Bunda.
1: Terima kasih, Bunda.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia Dun Sana, tentunya satu requestan dari Bunda Queen yang baga buang dari WhatsApp call kita. Tapi sebelum itu ke lagu Bunda Queen dan Bang Sanjaya, ada pula Kak Kintani.
0: Iya, wah, masuk tadi di live kita ya, Kak, di live TikTok kita.
1: Kak Kintani yang langsung request lagu Makan Hati. Tentunya lagu ku mengisahkan kisah Hayati dan Zainuddin tentang perjodohan yang ujung-ujungnya makan hati pula.
0: Iya.
1: Oke, lagunya langsung saja Makan Hati dari Kintani.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: gesto dendang dari Kintani Cinto Apo Adonyo. Special request langsung dari Bang Sanjaya yang lambang gabung dari live TikTok Kito Sarato Pulo dari WhatsApp telepon tadi.
1: Ada dari Pak Udajes.
0: Iya, Udajes yang lamanya po Kito dari jam pertama tadi nih, Ca. Tapi baru bisa Kito putan di jam kini yo. Langsung saja kita baca dari Udajes nih, Ca.
1: Assalamualaikum penyiar bertugas Marin dan Nisa. Selamat sore kota dari kota Kuala Lumpur. Waalaikumsalam, Uda.
0: Iya,
1: Uda. Iringan doa yang terindah dilangitkan untuk penyiar bertugas Marin dan Nisa, dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai impian serta dimudahkan segala urusan. Amin. Amin. Request lagu Cinta Ba'amor, Yorin dan Nisa. Oke, udah. Salam untuk Dila, Unilis, Aul, Aju Silva, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Acia, Ajo Ani, Bang Ardi, Angkel, Abak Farhan, Aju Sultan Latarwe, Rex, Amak Kak Uci, Nenek Yumna, Bang Sanjaya dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat selalu. Amin. Respon radio, radio keluarga Anda. Anda pantun ya ternyata kemarinnya.
0: Iya, pantun hariko. Limo manih jata kata be, lara labih jo tampua nyo.
1: Asik.
0: Surang manih, surang kame, anak gadih minang gaduh.
1: Aduh, udah. Dak
0: cukwi ce pantun dan ica, aduh duo. Nak duo pantun seiring yo marin Anissa. Jadi lanjut udah. Samo manggaleh dalam rantau, balain galeh dalam toko. Kok jauh imbau mayimbau, lada ke sal yang baca rito. Oi, terima kasih dari kota Kuala Lumpur lah menyapu kita di sore hariku. Tentunya Cinta Ba'amor akan kita putan sudah back sound ko yo udah ditunggu back ko lagunya. Sarato pulo dari WhatsApp dari live TikTok kita nih, Ca.
1: Iya.
0: Kita sapu-sapu dulu dun sana kita yang laba gabuang ada tadi dari Bang Fendi yo.
1: Iya, dari
0: request
1: Bang Fendi
0: request lagu
1: Baku Buah Mimpi
0: dari Eja SM. Dan pulo ada requestan lagu dari siapa Bu? Koh Kak Nica. Tentunya yang laba gabung di sore hariko, tentunya masih banyak lagu-lagu yang akan kita putakan yo. Dan ada pula dari Bang Jojo di sore hariko yo yang minta disampaikan salam-salam. Hai kakak, mamaku ulang tahun hari ini, mau dong disalamin. Oke, selamat ulang tahun untuk Mama Bang Jojo.
1: Ya. Semoga sehat selalu. Amin. Panjang umur, murah rezeki.
0: Iyo, dek Mama Bang Jojo ulang tahun berarti Bang Jojo jawab makan-makan
1: dah. Iya, kayaknya iyo ya kayak.
0: Soalnya perpanjangan tangan dari Mama Bang Jojo. Iyo, ditunggu Bang Jojo beko mie ayam lah ndak? Mie ayam atau apa yang apa lama lah, yo? Apa,
1: martabak boleh
0: enggak? Iya, tapi martabak. Tentu yang paling lama program lama banget.
1: Iya,
0: di sore
1: hariko.
0: Nah, untuk itu biasa makin lama di sore hariko, kita dengarkan saja lah langsung requestan lagu dari Uda Jazz Jo. Bang Fendi, yang pertama Cinta Ba'amor dari Android Special Request Uda Jazz.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

0: Oke, satu dendang dari Upiak Bulu.
1: Salingkuh dalam balaki. Onde agak padah lagu judulnya Stek Yoka.
0: Iya, Koko memang ceritanya mungkin berselingkuh atau berbuat serong di belakang suami.
1: Meskipun sudah resmi menikah.
0: Iya, dipopulerkan oleh Upiak Bulu ya tentunya. Dan Niko lagu menjadi requestan dari Uda Fitro yang labaga buang di sore hariku dari live TikTok kita.
1: Iya, betul.
0: Dan tentunya dari lagu ku lah membawa kita di menit ke-53 ya Kak Nica.
1: Ya, di 53.
0: Eko dek Cici Nica, Beko ada lo Caca Lena.
1: Iya, sama-sama saya namanya ya Kak ya, agak panjang kemarin jadinya.
0: Itulah. Dan menjadi lagu panutik pulau di sore hariku untuk jam kedua.
1: Iya.
0: Ala bagabang pulau ada Pak Amrullo dan tentunya Om Boy. Tapi kita tahan dulu lagunya Beko di jam ketiga ya untuk Pak Amrullo dan Om Boy. Tentunya di sore hari ko kita akan tutup dulu perjumpaan kita dalam jam kedua untuk program Mamak Bana. Kita bahas balik Beko di jam terakhir di jam 5. Tentunya betul. Masih bahas Mama Rinjo Nica. Dan untuk jam kedua ko kita tutup jo satu lagu requestan dari siapa tuh Kak? Dari Kak Jeje lah. Yaitu berjudul Langkisau dari Tia Ramon. Dan untuk di sana yang nio bagabuang, masih kita tunggu Beko di jam ketiga bisa bagabuang bersama kita. Untuk itu kita tutup jo satu lagu dari Tia Ramon, Langkisau.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: satu lagu requestan dari Ami Yumnah yo yang lama gabung di Sonar Record dari kontak itu.
1: Iya.
0: Menyerah untuk cinta dari Nabila Yuza. Onde. Jangan menyerah untuk cinta. Untuk Ami, untuk cinta itu diperjuangkan Ami. Jangan menyerah untuk cinta Ami.
1: Harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Ay, kalau
0: kecil ulang. Dan lagu kau menjadi lagu pembuka pulau di program Lawak Bana jam terakhir kita di sore hari ke ini, Cha.
1: Iya, betul.
0: Dan tentunya masih sama Marin Joni Cha di jam terakhir ku masih sama Jo jam 4 tamu Jo jam kedua.
1: Iya.
0: Masih Jo requestan dendang-dendang Minangka sayangan dan sana.
1: Iya, betul.
0: Tadi kak, selain dari requestan lagu ada pulau salam-salam dari Ami Yumnah yang lah disampaikan Ami Yumnah. Mungkin Nica boleh dibacakan Nica.
1: Salam untuk semua Hai Marin dan Nica, Maca assalamualaikum. Request Ami Nabila Yuza menyarah untuk cinta Cie Yo Maca. Oke, Ami sudah diputarkan ya Ami. Salam untuk semua pendengar saja Yo Maca dan untuk Nica salam kenal dari Ami Yumnah ya, Maci Marin dan Nica. Sama-sama Ami, salam kenal ya Ami dari Nica.
0: Salam kembali yo Ami untuk sadolahnya yang ada di pabrik serta keluarga yo Ami. Dan tentunya tadi ada Oma Mutia, ada Amni, ada Ami, Ami Yumna. Terus di live TikTok itu juga banyak dan sana yang lama nyapo.
1: Iya, ada Udaraya.
0: Ayo, siapa lah itu?
1: Ada siapa lagi nih?
0: Dan ada Uda Jazz pulau yang monitor dari live TikTok.
1: Iya.
0: Serta ada pulau dari Pak Amrullah di Maninjau Nica yang lama nyapo kita tentunya di sore hari kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nisa, Marin.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar tuh? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Pak Pulo tuh? Apa minta diputarkan lagu yang berjudul Nandi Nanti Allah Tibo
1: dari Amris Arifi. Lagunya Allah Ado ya Apa.
0: Iyo, sama Pulo Pak, sesuai judul Apa yang Apa Nanti Allah Tibo, lagunya akan kita putarkan sudah backsound ke ya Pak. Serta Pak kirimkan salam-salam untuk Uda Sultan Letterway, Nenek Yumna, Bunda Queen, Amak Kak Uci dan untuk sadola pendengar Respon Radio tanpa terkecuali. Untuk Nisa dan Marin, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Samo-samo apa? Lagunya Lado lah Marin masukan langsung baik akan Marin putakan ya, Pak. Selain dari apa Amrullah, tentunya ada pulo requestan dari Aba Omboy. Omboy kok tadi lamanya apa kita dari Lumin nih, Cha.
1: Oh iya dari Lumin. Dari Lumin. Lu buat min turun.
0: Iya, kisahnya Ajo tinggal di Lumin. Ayo Ajo. Iya kok aduh sih ke Raja Jo kok nak sambil nonton Dracin yo kok sambil mandangakan dendang-dendang
1: Minang. Dendang Minang, dan Dracin kok tetap dan Minang kok tetap lo juga kak.
0: Iya memang sekali
1: wajib,
0: jalan.
1: Sekali jalan
0: memang sekali jalan mantap tuh.
1: Iya batu, itu batu habana tuh pak tuh rancak habana kalau kayak gitu ya.
0: Nah request lagu dari Om Boy di sore hari kok Asoy Tabang
1: dari Buset.
0: Pandai jangan gala-gala Om, jangan gala-gala Abak Beko mencari Asoy Tabang lah. Cukup lagu Buset saja yang Asoy Tabang tuh.
1: Lagunya sudah ada ya Om Boy.
0: Iya, terus ada pula salam-salam untuk sadola responders. Terus kalau cari Ajo, cari di Lumin saja.
1: Berarti kalau awak ke Lumin cari Abak Om Boy gitu ya Kak ya.
0: Iya. Jadi Om Boy ditunggu beko lagunya ya Om Boy. Untuk itu kedua laguku akan kita putar. Yang pertama
1: Nanti Allah Tibo
0: dari Amris Arifin, requestan dari Pak Amrullah di Maninjau.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Klarga dan Sana. Mm-hmm. Satu lagu dari Ratu Sikumbang Kelok Sambilan. Mm-hmm. Kok di request langsung sama Ryan yo.
1: Iya.
0: Kayaknya yang Allah targa puga lewat Kelok Sambilan ya Ryan. Iya Ryan, mungkin Ryan yang di live TikTok boleh menjawab Ryan. Kayaknya lah targa puga bener Ryan ko lewat Kelok Sambilan. Soalnya kayaknya sedang di Pekanbaru.
1: Iya betul.
0: Nica lah pernah lewat Kelok Sambilan tuh.
1: Allah kak, oh, ke Pekanbaru Allah pernah.
0: Oh Allah pernah, alhamdulillah.
1: Bak kelok-kelok jalannya kak gitu ya.
0: Kelok-kelok, sambilan kali kelok ya kan.
1: Iya, 9 kali lah keloknya gitu ya. Lagu iko kok bisa mengawanan awak. Kalau sambilan kok bisa mengawanan awak pas itu kak. Bajalan di kelok sambilan pun bisa.
0: Iya, jangan lupa foto.
1: Jangan lupa bawa foto, iya betul. Bana untuk apa? Untuk kenang-kenangan.
0: Untuk kenang-kenangan tuh diposting ke Facebook Pro. Beko salam interaksi.
1: Beko kacau orang lah pernah kasih kelok sambilan. Lai iko fotonya gitu ya.
0: Dan tentunya ndak hanya Ryan Sanjo yang dari live TikTok bergabung di sore hariku. Alah, 20 requestan lagu dari kontak kita yaitu dari Kak Cika. Kak Cika kok pendengar lamo.
1: Oh iya.
0: Kita yang lah basuo balik di sore hariku. Assalamualaikum kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku Cika pendengar lama, pendatang baru. Selamat kembali kak Cika.
1: Selamat bergabung kembali ya kak Cika.
0: Aku di perumahan Kasai Residence, mau request lagunya Pepi Grace, Tebusan Rindu. Salam-salamnya untuk Nenek Jan, Mimi Ranti, Kak Denny, Mama Disti dan pendengar dimanapun berada. Khususnya buat suami dan anak dan buat keluarga tercinta di Lubuk Buaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Kak Cici.
0: Kak Cika.
1: Kak Cika.
0: Iya Kak Cika. Kayaknya kita udah rindu sama Kak Cici.
1: Iya betul.
0: Kayaknya lah targa pulang mau basobo main jo Kak Cici. Mantapnya ini Cak.
1: Iya betul. Kak Cika untuk lagunya sudah ada dan sebentar lagi diputarkan.
0: Iya dan tentunya untuk Don Sana yang Nio Bagaba request lagu masih bisa dan masih ada sampai untuk diputarkan denang-denang
1: masih bisa disalean.
0: Iya, masih bisa kita salean langsung saja bergabung di 082155668003 atau
1: 08116622930 atau bisa di Facebook, Instagram, TikTok streaming www.responradio.com atau
0: atau bisa pula dari aplikasi Radio Jati di sore hari kok. Untuk itu ndak perlu mengecek lamu-lamu.
1: Iya.
0: Langsung saja Tebusan Rindu kayaknya dari Kak Cika yang lah rindu bana gak buang di lama bana.
1: Tebusan Rindu Pepi Grace.

0: Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Aca, aca, aca. Jakarta, Jakarta, Medan, Jambi, Tanjung Karang. Aca, mari cae, ketumbah, naik. Wala, wala, aca,

0: Akan di belakang kau ganjal ya. Horas.
1: FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, masih bersama Nica dan Kamarin. Kita sudah mendengarkan lagu yang berjudul
2: Sopir Bata.
1: Sopir Bata.
2: Jarinya digantung.
1: Agak digoyang sorry
2: kok ya, Kak. Iya, Sopir Bata.
1: Agak lama. Apa kini kok gitu menengah lagunya
2: sopir bata gitu. Nyonya di Hoya di Soreko.
1: Karena soalnya, di awal tadi kan awak agak galau seperti ya, agak melo, agak tenang hati tadi itu ya.
2: Iya, nyo dek sebab lah pulang ke Rajo biasa kok, lah jam-jam kok. Jadi kan di ate oto, di ate angko tuh kan ala sama mungkin.
1: Ala iya betul.
2: Lapan yang apan yang paloko dek panek mana ke Rajo.
1: Iya,
2: jadi di Hoya santai lu beko sampai rumah lalu lah. Ya, itu nyo. Dan mungkin tuh di sana yang di Soreko sudah dalam perjalanan pulang habis ke Rajo, hati-hati di jalan di sana, jangan kencang-kencang banget bu Onda, bu Otonyo.
1: Biarlah lambe asalnya selamat.
2: Itu yang penting. Dan tentunya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas.
1: Betul.
2: Dan di sore Riko masih bahas sama Marin. Dan tentunya kita alun bapisa ya, santalah mungkin kita bapisa.
1: Iya, sebentar lagi kalau kecil urang nah.
2: Tentunya masih ada requestan lagu-lagu yang alah masuk ke kita dari live TikTok ya Kak Nica. Tadi ada yang request minyak habis samba ndak lama onde.
1: Minyak habis samba ndak lama.
2: Jangan jadi sampai tuh, Kak. Itulah ba'a tuh. Apa yang akan dimakan kalau minyak habis itu samba ndak lama.
1: Iya, baru pulang ke Raja. Ba'abu jadinya.
2: Ambul ya bulu tuh mah ba'abu. Apa dia bu itu? Talu.
1: Iya kantang.
2: Sehat tuh, sehat tentunya tuh. Dan ayo ikut ke rikosan dari dan sana kita. Lupa siapa tadi itu Kak? Dari Bang Prahara. Dan ada pula lagu Canggung dari Kintani. Iko requestan dari Hafiz di live TikTok kita di sore hari kok. Nah tentunya laguku masih akan mengawanan dun sana yo. Dan sebelum kita berpisah di sore hari kok dari lama mana, kita goncang balik lah jo lagu dari David Istanbul.
1: Minyak habis sambat tak lama David Istanbul.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, kita sudah mendengarkan lagu tadi ya, Cangguang dari Kintani Kak Marin.
1: Ayo, dan tentunya tak terasa lagu ko lah membawa kita di menit ke-55 di sore hari ko, dan tentunya iko jam terakhir kita di program Lama Bana. Dan untuk itu kita akan menutup program Lama Bana di sore hari ko. Terima kasih untuk Dun sana yang lama gabung ya di sore hari ko bersama Marin dan Junica.
0: Iya, jangan lupa tetap di 93,0 Respon FM, radio keluarga Anda. Kita bisa basuo balik di program-program selanjutnya.

0: ya tentunya program Lama Bana akan Baso Balia setiap hari.
1: Iya,
0: dengan
1: betul.
0: Jam yang sama itu jam 3 sore sampai jam 6 sore. Dan tentunya Beko Malam jam 7 akan ada program Triverse yo. Basamu Unidila yang
1: betul.
0: Akan mengawanan dan sana jo lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Lagu-lagu terbaru baik itu pop Indonesia, Korea dan juga lagu Inggris. Untuk itu banyak maaf dari Marin Jonica.
1: Iya.
0: Di sore hariko.
1: Minta maaf kalau ada salah kata, salah ucap atau dan kurang berkenan di hati sana dan kawan-kawan.
0: Betul Bana. Untuk itu Marin pamit undur diri.
1: Nica pamit undur diri.
0: Kita bahas semua balik dalam program-program selanjutnya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
3: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Ya, penting sekali bagi kami untuk mengerti bahwa hal yang paling penting dalam sebuah kehidupan pernikahan adalah membangun keluarga bahagia. Hadir bersama saya Pak Sukamdi. Salam jumpa Bapak.
4: Salam jumpa kembali, tetap semangat dan luar biasa.
3: Luar biasa dan semangat, semangat dan luar biasa, memang luar biasa. Baik pendengar, itu adalah kalimat-kalimat yang tentu memberikan semangat bagi Anda pendengar kami. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang kami bicarakan, maka Anda dapat menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp di 0813-1571-1811 atau 0878-790-5829.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pak Hamdi, kita akan ngobrol gitu ya,
1: iya,
0: membicarakan. Saya memberikan judul Bersamamu Aku Bahagia.
1: Wow. Ya, menarik.
0: Menarik ya Pak?
1: Iya.
0: Iya. Apa yang membuat bahagia ya di dunia ini? Tapi ini penting ya. Kita akan berbicara tentang telepon pintar atau smartphone yang juga kita kenal dengan nama gadget dan pengaruhnya bagi masyarakat modern. Pendengar, menurut salah satu pakar teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung, Dimitri Mahayana, sekitar 5-10% gadget mania atau pengguna gadget terbiasa menyentuh gadgetnya sebanyak 100-200 kali dalam sehari, bukan main. Jika waktu efektif manusia beraktivitas 16 atau 960 menit sehari, dengan demikian orang yang kecanduan gadget akan menyentuh perangkatnya itu setiap 4,8 menit sekali. Luar biasa ya Pak?
1: Iya.
0: Itu gimana tuh Pak?
1: Wah, itu sudah sangat amat menjadi kecanduan dan terikat dengan satu kebutuhan ya, kalau enggak pegang rasanya tangan ini sudah gatal.
0: Ya, tapi kalau terus-terus pegang kayak Bapak pernah cerita, ya, tangannya keriting.
1: Iya, tangannya bisa keriting.
0: Iya, Pak. Saya punya pertanyaan seperti ini, benarkah bahwa seorang pecandu gadget akan sulit untuk menjalani kehidupan nyata, misalnya mengobrol, karena perhatiannya hanya akan tertuju kepada dunia maya? Dan bahkan jika dia dipisahkan dengan gadget, maka akan muncul perasaan gelisah. Bagaimana menurut pendapat Bapak?
1: Ya, memang dewasa ini beberapa analisis rumah sakit jiwa itu dipenuhi dengan pasien-pasien yang sedang terikat untuk bisa lepas dan tidak menimbulkan satu kecanduan urusannya dengan gadget itu ya, khususnya anak-anak yang SMP, SMA. Nah, memang tanda suatu perilaku yang terikat pada kebiasaan yang dijalani secara berkelanjutan sehingga menjadi ketagihan, kecanduan, atau bahkan tertawan untuk menjadi lebih merasa nyaman dengan apa yang dia pegang. Nah, biasanya itu menjadi muncul kegelisahan jika diputus, karena yang pertama, karena merasa sudah menemukan kenikmatan yang lebih asik tapi kok terkendala atau malah dilarang ya. Nah, yang kedua bisa juga karena menghindari diri dari kawan sosial yang cenderung cuma basa-basi atau ya kadang malah menganggap sudah tidak nyaman lagi, apalagi dengan situasi kondisi isu-isu COVID seperti sekarang ini. Ya. Nah, yang ketiga, merasa tertarik dengan banyaknya alternatif aplikasi untuk main untuk mainan atau belajar atau serta bekerja ya dalam dunia bisnis. Yang keempat, karena dalam dunia komunitas kerja atau bisnis sangat cepat ya kalau digunakan gadget itu, atau lebih efektif, lebih efisien dalam urusan-urusan transaksi atau urusan-urusan marketing, sehingga itu sangat amat menggantungkan komunikasi dengan itu. Dan yang terakhir, bisa jadi itu memiliki satu daya jangkau informasi yang sangat jauh ya, mengglobal itu bahasa sekarang, dan mudah didapat serta tidak perlu pergi jauh-jauh. Nah, ini seringkali menjadi problem tersendiri karena kita menjadi orang-orang yang tidak membutuhkan semacam komunitas sosial, cukup dengan gadget itu sendiri. Makanya kalau sekarang bangun pagi saja yang dicari sekarang bukan suami atau istri atau apa, yang ditanya pertama adalah HP-ku di mana ya Pak, HP-ku di mana ya Mah, begitu. Dulu belum ada itu, tanya Mah kopi, pisang goreng. Sekarang Mah HP-ku di mana, ya sudah.
0: Berarti kopi dan pisang goreng mengalahkan gadget.
1: Mengalahkan ya, gadget mengalahkan kopi dan pisang goreng.
0: Iya. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, Masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pak, ini menarik di menghindari diri dari kawan sosial yang cenderung cuma basa-basi.
1: Yeah.
0: Lah, kan kita berhubungan di dalam gadget itu juga ada yang disebut manusia.
1: Iya.
0: Yeah. Jangan-jangan manusia yang nggak kita kenal atau baru kenalan atau mungkin sudah lama kenalan, toh dia juga akan basa-basi. Bagaimana menurut Bapak?
1: Iya, memang perbedaan tatap muka dengan video call dan sebagainya, apalagi yang baru dikenal, ada begitu banyak problem sosial, ya, sehingga ya, orang malah merasa sedikit trauma, ya. Hmm. Bahkan ada orang yang ketemu jodoh gara-gara baru melihat wajahnya, mukanya satu kali,
0: sakitnya
1: langsung. Tetapi juga ada yang menjadi korban penipuan, pemerkosaan, yeah, dan kekerasan, maaf kata, bahkan perencanaan pembunuhan untuk merampas apa yang akan dibawa oleh orang yang baru dikenal. Jadi itu sebenarnya ada yang menjadikan itu sebagai satu basa-basi, makanya selalu diingatkan untuk hati-hati. Ya, baru satu kenal, jangan sampai terus ingin bertemu tanpa tahu ini dan itu, padahal itu hanya suatu rencana-rencana yang kadang menimbulkan kecelakaan atau masalah-masalah kekerasan di dalam diri orang yang sedang melakukan itu.
0: Ya, satu keheranan untuk saya, bahkan mungkin juga ada pendengar yang mempunyai pikiran seperti saya. Udah tahu bahwa ada banyak penipuan, sudah tahu juga terjadi pemerkosaan, yeah, pembunuhan dan sebagainya. Mm-hmm. Tapi kok ya nggak kapok, Pak? Kenapa? Yeah. Menarik ya?
1: Satu, karena merasa barangkali menganggap dirinya ada yang memperhatikan.
0: Oh.
1: Gitu. Yang kedua, merasa ada yang membutuhkan dia untuk berteman, baru kenalan dan sebagainya. Nah, problemnya adalah karena kita tidak memiliki daya analisis kritis yang baik, ya, sehingga kita merasa punya pertemanan, punya komunitas, ya, setelah temu darat gitu ya, dipinjam motornya ternyata enggak balik-balik, ya, itu banyak kasus itu ya.
0: Iya.
1: Banyak kasus.
0: Tapi kok enggak kapok, memang luar ya, biasa bersamamu aku bahagia, gadget.
1: Hmm.
0: Ya. Kemudian yang berikut, Pak. Kita sering mendengar bahwa penggunaan gadget untuk kelancaran pekerjaan dan bisnis, juga hubungan antar anggota keluarga. Misalnya orang tua ingin memproteksi anaknya sehingga diberikan handphone. Demikian juga bagi para asisten rumah tangga, sopir pribadi. Tetapi nyatanya yang terjadi, penggunaan gadget untuk kepentingan eksistensi dan pencitraan diri. Itu pernah Bapak bahas.
1: Iya.
0: Porsinya bisa jauh lebih besar ketimbang kepentingan pekerjaan. Apa tanggapan Bapak?
1: Iya, memang satu fenomena dinamika sosial, efek dampak pengaruh dari gadget ini terhadap perilaku kehidupan dewasa ini, ya, bisa kita melihat dalam sebuah analisa media sosial.
0: Iya.
1: Ya, Indonesia ternyata menjadi ranking ketiga terbesar setelah AS dan Cina dalam urusan media sosial katanya. Ya, tetapi paling tinggi penggunaannya dipakai untuk hal yang tidak produktif, ya. Tapi cuma gaya hidup yang konsumtif, hedonisme. Hal ini nampak bahwa penggunaan 65% adalah di dunia Indonesia khususnya, ya. Itu hanya usia 19 tahun ke bawah. Dan dipakai untuk lebih banyak main game atau permainan untuk memindahkan pertemuan sosial hanya cukup dengan gadget itu, ya, sejenisnya, dan paling banyak untuk mengisi waktu-waktu kosong dalam kesibukan itu. Nah, akibatnya apa? Ya, kita bisa melihat bahwa nilai produktivitas gadget untuk di Indonesia itu tidak cukup tinggi untuk nilai produktivitas, tetapi justru hanya lebih banyak untuk mengisi waktu kosong atau merasa sibuk, ya, hanya helose-helose saja. Begitu.
0: Dan ini biasanya di perempuan, Pak.
1: Iya, apalagi kalau sudah punya komunitas Goes atau PKK
0: segala rupa,
1: atau
0: itu,
1: ya,
0: Pak,
1: komunitas yang ada komunitas komunitas merek satu HP. Ya, begitu.
0: Waduh.
1: Ya, terus dengan nama yang sama. Ya, misalkan Siti, HP-nya A. Jadi nama Siti kemudian HP-nya merek A itu punya komunitas sendiri. Yang dibahas ya sudah itu, kalau ndak suaminya selesai ya anak-anaknya, kalau sudah begitu goes kemana atau belanja kemana atau hobi kemana deh. Sampai nanti alasannya baru sibuk, ada sudah punya agenda, punya acara, jadi suaminya tunggu di rumah, kemudian ibu-ibu sudah pada punya acara sendiri-sendiri.
0: Yang untung sebenarnya mereknya ini ya, karena itu punya komunitas. Ini ya, kalau ketahuan oleh produsen digunakan,
1: iya ya, betul.
0: Ya, pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah.

93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kini ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: pendengar, gadget memang menolong smartphone, apa handphone dan apalah namanya. Tetapi seringkali kadang-kadang membuat orang-orang menjadi lupa diri. Bahkan lebih miris lagi, kadang-kadang orang menjustifikasi seseorang tanpa mengetahui problem yang sebenarnya. Dan ini sangat berbahaya, bahkan sangat merugikan. Maki-maki orang, bikin status, wah luar biasa. Pak, pertanyaan berikut, dengan adanya gadget sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial manusia. Ini Bapak sudah katakan, manusia menjadi semakin jarang melakukan interaksi sosial langsung antar pribadi. Manusia menjadi cenderung menutup diri dan memiliki ego yang tinggi. Sehingga ketika manusia berinteraksi sosial akan cenderung emosional. Benarkah demikian?
1: Ya, coba kita lihat contoh saja sekarang di jalan.
0: Ya, Pak.
1: Pemerintah sudah melarang supaya tidak main HP atau terima telepon saat mengemudi atau naik motor atau di jalan dan sebagainya. Tapi sering itu menjadi problem sosial di perjalanan, ya. Sementara sudah lampu hijau, ya, dia tidak sadar karena fokus untuk kirim WA informasi dan telepon, akhirnya berhenti yang di belakang sudah sampai ribut berkelahi. Ada juga justru sampai menimbulkan kecelakaan, ya,
0: ya.
1: Dengan problem perilaku-perilaku seperti itu. Oke, memang salah satu problem dalam menyampaikan pesan lewat media sosial seperti WA dan hal yang lainnya adalah seringnya terjadi apa? Ya, sampai orang cenderung emosi dan menimbulkan problem sosial. Yang pertama bisa saja pada waktu dia membaca pesan itu ya salah tafsir memahami pesan yang diterima, ya. Contoh ya, ada seorang bapak baru kirim sama informasi kepada ibu, kepada pesan yang ibu yang lain, dia katakan, aduh sayang sekali kamu tidak ke pasar batik yang baru promo. Nah, dibacalah istrinya WA suaminya, tuh kamu sudah selingkuh. Kamu sudah bilang sayang sekali,
0: kamu
1: itu
0: sayang
1: maksudnya
0: siapa?
1: Apa? Nah, kamu sayang siapa? Itu perempuan ada di mana? Padahal bapak tadi itu kata menyampaikan sayang sekali itu tidak berarti menunjukkan cinta dan perhatian, tetapi mengingatkan ini loh, kamu rugi loh kalau tidak kamu datang ke promo pakaian batik yang baru dibuka itu. Nah, itu bisa menimbulkan salah tafsir ya, antara sayang sekali maksudnya itu rugi kalau kamu nggak datang ke promo jualan batik itu. Nah, itu bisa menjadi problem emosional itu. Wah, itu bisa gugat-gugatan itu ya.
0: Nah, ada lagi nih Pak, salah kirim bahaya.
1: Salah kirim. Apalagi pada waktu telepon yang menerima itu cewek, maaf Anda belum terhubung. Lah ini perempuan siapa lagi? Ya, itu problem-problem yang muncul dalam sosial dan emosi kita ya. Yang kedua, sering tidak cukup lengkap dalam mengetik pesan ya, salah huruf atau terlalu kepanjangan sehingga tidak memperhatikan kelengkapan atau pesan secara lengkap, secara utuh sehingga wah ini pesan opo gitu ya. Langsung hapus gitu.
0: Yeah.
1: Yang ketiga bisa salah huruf, jadi sering tidak bisa kebaca dengan baik ya, antara A dengan S itu misalkan kas ya, mungkin jadi KSS gitu ya, ini apa gitu ya, banyak sekali papi bisa jadi PS PI ya, jadi ini apa kalau spasi gitu ya. Nah, sering juga tidak sampai dalam hal memahami maksud dan tujuan sehingga jadi salah paham. Nah, inilah sebenarnya yang menimbulkan satu problem munculnya sifat egois ya, kemudian menjadi orang yang cenderung emosional hanya karena salah memahami sebuah pesan yang diterima.
0: Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 081-1571-1811 atau 0878-790-5822. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-790-5822 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Ketika Bapak melihat kecenderungan-kecenderungan yang ada, ini lebih banyak mempengaruhi emosional pribadi atau eksistensi dirinya di dalam penggunaan gadget itu terhadap publik. Maksud sayanya begini, ini kan yang tadi Bapak bilang salah kirim, salah mengerti dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang ya aku maafkanlah biasa, saya juga sering ngetik salah Pak. Karena mungkin jarinya gak cukup cantik dan lentik, sehingga A jadi S, tetapi ada juga yang untuk aktualisasi diri, jadi ada masalah apa selalu berkomentar, masalah apa selalu berkomentar, atau masak di mana, holiday di mana, makan di mana, foto,
1: posting, selfie,
0: nggak mikir gitu. Maaf ya, kadang-kadang saya juga sebel gitu loh. Ini orang dia pikir nggak ada orang bisa makan kayak dia kah? Begitu. Gimana Bapak?
1: Ya memang kebutuhan pencitraan diri, pengen diakui, atau juga dalam hal memposting apa yang dia lakukan, dia kerjakan, sebagai bentuk cara dia juga pengen mendapat sebuah respon komentar. Wih, kamu di mana gitu ya? Atau juga bisa jadi dalam bentuk kepuasan batin ya. Dalam bahasa lainnya itu dia mengkompensasikan dirinya, apa yang dia mau dia tampilkan sehingga apa saja, di mana saja, kapan saja,
0: bagaimana saja,
1: semua pokoknya selfie ya. Ada yang itu sebagai aktualisasi untuk pencitraan dirinya bahwa dirinya itu bukan seorang yang kurang gaul,
0: kurang tren.
1: Orang tahu bahwa kita sudah ada di luar negeri, luar angkasa kah, atau di luar-luar di mana, atau kuliner-kuliner makan yang dan sebagainya. Memang pada satu prinsip begini ya, itu bisa menimbulkan satu kepuasan batin pribadi seseorang. Hanya yang menjadi pulpen seringkali juga tidak semua orang respon itu bisa memahami apa yang kita punya mau. Mungkin kan kita tidak berpikir untuk minta diakui dan di apa. Tapi sebenarnya ada kebutuhan perkembangan jiwa bahwa kita ingin apa yang kita lakukan lewat HP itu kan sebenarnya kita ingin dapat respon. Hanya gitu, siapkah kalau kita nanti responnya itu dibully, ditolak atau dinyinyir gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan.
0: Pak, apakah menurut Bapak itu juga pengaruh masa lalu gitu ya, karena dulu-dulu saya nggak dianggap misalnya gitu. Nih lihat sekarang gue keluar negeri, nih lihat sekarang gue jalan-jalan, gue makan-makan enak-enak. Menurut Bapak apa itu? Atau karena dulu teknologi komunikasi nggak kayak sekarang, jadi gimana ya Pak?
1: Ya, memang pola perkembangan zaman ini kan selalu berubah dan sangat cepat, dan semua orang ingin menunjukkan jati dirinya ya, diakui, diterima apa tidak, itu kadang-kadang orang tidak sampai berpikiran kritis seperti yang penting tampil, yang penting saya bisa menggunakan ini, kemudian bagaimana ia bisa memanfaatkan itu sebagai pencitraan atau sebagai satu penampilan dirinya. Dan juga kadangkala yang menjadi problem itu adalah kadang-kadang dia tidak memahami efek dampak dari peristiwa yang dia posting. Yang penting dia tampil, yang penting dia lakukan itu. Hanya yang dampak sebenarnya baik dari peristiwa itu, yang pertama memang dia bisa mendapatkan satu tempat untuk menyatakan dirinya itu ya, sebagai satu wadah. Yang kedua, dia bisa membangun sebuah kepuasan batin ya. Puas kalau habis makan difoto dikirim gitu ya. Ada kepuasan. Memang lebih cenderung fokus kepada hanya kepuasan batin atau kepuasan psikologisnya saja.
0: Ya, pendengar, semoga dengan apa yang didengerin ini, pendengar makin memahami bahwa gadgetnya nggak salah, handphonenya nggak salah. Anda ingin mengekspresikan diri dengan apa yang Anda punyai juga nggak salah. Tapi kalau berlebih-lebihan, nah ini.
1: Iya.
0: Ya. Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-790-5-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

Pendengar, apakah yang menarik dalam diri seseorang? Apakah Anda juga merasa bahwa ketika Anda tidak terkenal atau ketika Anda tidak memposting,

0: fakta yang sebenarnya, digantikan dengan hal-hal yang bersifat fantasi, fiksi, dan halusinasi. Apa pendapat Bapak tentang hal ini?
1: Ya, nah inilah salah satu akibat ya, pola kehidupan yang menempatkan gadget itu sebagai satu pelampiasan emosi atau hati atau susu emosi kita. Padahal banyak sebenarnya manfaatnya yang lebih besar kalau kita mau gunakan itu dalam hal mencari informasi pekerjaan, peluang pekerjaan, pola bisnis dengan marketingnya, dengan pola informasi dan berbagai sumber-sumber akademis yang lainnya dan banyak hal ya. Nah, hal itu bisa jadi kalau itu memang menjadi satu problem yang sehingga membangun suatu fantasi, menimbulkan fiksi-fiksi atau bahkan berhalusinasi ya. Itu bisa muncul demikian karena kita harus memahami satu perkembangan yang muncul sekarang. Contoh yang pertama, kita program aplikasi Metaverse itu ya, di mana dunia halusinasi dibangun sedemikian rupa seperti menjadi dunia realita hidup ya. Jadi itu pada metaverse yang muncul dengan 4 dimensinya atau dengan berbagai pola kehidupan yang memang pada sifat halusinasi tetapi betul-betul seperti hidup dalam satu kenyataan. Nanti satu waktu akan muncul yang kedua itu perilaku seks dalam dunia fantasi mulai viral gitu ya. Sampai ada pernikahan lewat gadget.
0: Nah, itu gimana
1: ya, itu menikah lewat gadget, maaf kata, sampai nanti dalam perilaku seksnya yang satu di luar negeri, yang satu maaf kata di negaranya sendiri, kemudian pakai maaf kata ya, ini kalau boleh di sedikit dibuka, pakai video call yang terbuka, masing-masing membangun fantasi seksnya gitu ya. Jadi itu sebenarnya pelampiasan dari praktek onani atau praktek masturbasi itu, tapi mereka selalu ada satu waktu kencan bersama seperti itu ya. Sangat
0: menakutkan.
1: Iya, mengedisfungsi seksualitasnya. Yang ketiga bisa menjadi semacam perjudian lewat online. Ya, sekarang ini baru digalakkan oleh Bapak Kapolri untuk mensikat habis ya. Dan itu satu cara yang mudah untuk berfantasi cepat kaya, dapat untung laba, dengan mudah mendapatkan uang dan kekayaan ya, hanya lewat judi online itu ya. Ya, kemudian penipuan-penipuan dalam penggalangan dana lewat atau maaf kata lewat suatu keyakinan agama atau lewat aksi sosial, pakai investasi bodong yang sedemikian marak ya. Nah, itulah sebenarnya pola-pola halusinasi, fantasi yang mencoba direalisasikan di dalam hidup nyata. Kemudian perjodohan dan pernikahan di dunia maya yang saya katakan tadi, ya keraknya lebih aman, lebih efisien anggaran, ya cukup berdua, ya dengan menggunakan fantasi seksnya, ya tanpa pernah ketemu. Luar biasa.
0: Lama-lama ini gadget atau handphone ini membuat orang kelainan jiwa.
1: Iya, betul ya. Itu bisa. Dan ya, itu kemarin ya saya punya teman psikolog itu pasiennya itu 2 kali lipat dari sebelum COVID katanya. Ya, hanya masalah 2-3 tahun dipaksa untuk pegang gadget terus ya. Akhirnya ada pola perubahan yang berbeda dalam kehidupannya itu.
0: Pendengar, apakah saat ini Anda merasa bahwa Anda mengalami perubahan-perubahan emosional akibat pengaruh gadget ini? Mungkin Anda bertengkar dengan pasangan Anda, ngadunya ke gadget, kontak teman yang gak pernah ketemu, ngadu macam-macam. Waduh. Ya pendengar, mari kita sadar bahwa semua diciptakan untuk kemajuan sangat baik. Tetapi ketika Anda salah menggunakannya, maka yang dialami adalah gangguan emosional. Bahayanya dia menjadi gangguan kejiwaan secara permanen. Nah Pak, kita akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami?

0: Ya, pesan saya buat Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mempergunakan ya fasilitas perkembangan teknologi, baik dalam bentuk gadget atau media sosial atau dalam bentuk bahasa apapun yang kita nggak bisa bendung, yang kita nggak bisa tutupi, tetapi kita harus menggunakan, memanfaatkan itu. Maka yang pertama, pakailah itu untuk membangun produktivitas hidup ya. Yang kedua, jadikan kinerja kita makin efisien dan efektif, karena sedemikian cepat informasi, transaksi, perkembangan marketing, dan berbagai informasi promo yang lainnya itu sangat cepat dipakai ya. Yang ketiga, membangunlah koneksitas komunitas yang lebih luas dan cepat ya. Jangan sekedar itu digunakan hanya sebuah pergaulan sosial semata dalam bentuk hanya basa-basi atau kongko-kongko atau cerita mati orang bilang, tapi bangun ya koneksitas komunitas yang bagus, dipakai untuk Zoom, rapat, membangun satu bangunan pekerjaan yang sangat kreatif ya. Keempat, menyimpan ya, dan bisa menyimpan atau menyimpan sesuatu dokumen yang lebih cepat ya, sebagai bukti bahwa adanya satu transaksi atau kegiatan yang lainnya. Dan bisa belajar cukup dengan membuka program-program yang dibutuhkan ya. Itu sangat baik kalau kita bisa mempergunakan gadget itu atau media sosial itu dengan tepat guna, tepat sasaran, dan tepat kebutuhan.
1: Ya, pendengar, banyak hal yang sudah kita bicarakan termasuk penggunaan gadget ini. Kami berharap bahwa melalui kesempatan ini Anda diberikan masukan-masukan yang mungkin saja ada hal yang terlewati dan tidak sempat terpikirkan. Saat ini saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami melalui telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Pendengar, pesan hari ini untuk membangun keluarga memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229, atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-790-58229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93.0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. You Belong With Me dari Taylor Swift sudah membuka perjumpaan kita di program Triverse di hari Jumat 28 Agustus 2026 ini ya Responers. Waduh, semoga kita semangat selalu ya di malam hari ini ya. Tentunya no galau ya di malam hari ini. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani aktivitas Responers dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Tentunya dengan requestan-requestan terbaik dan playlist-playlist terbaiknya Responers di malam hari ini. So tentunya buat Responers yang ingin bergabung, yang ingin memberikan salam-salam dan sapa-sapaannya boleh banget ya. Langsung saja bergabung bersama Dila di malam hari ini dengan requestan-requestan terbaiknya di kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Tentunya buat Responers yang mau request-request melalui mau mendengarkan kita juga di streaming boleh banget ya di www.responradio.com. So tentunya akan masih ditemani bersama Dila di malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini juga sudah bergabung bersama kita ya bunda kita yang selalu stay bersama kita di malam hari ini dari pagi sampai malam. Waduh, masya Allah nih bunda. Kita bacakan dulu requestannya bunda di malam hari ini. Malam Ananda, malam bunda, tetap semangat terus ya. Iya dong bundaku sayang. Bunda Dua Putri request lagu judulnya yang manca, judulnya berjudul Never Know dari Kelly Clarkson. Yang Indo judulnya Putus Atau Terus dari Anji. Oke, salam-salamnya untuk semua krusial respon dan semua responders. Istimewanya untuk Ananda tentunya, makasih. Oke bunda, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan di malam hari ini sebagai lagu pembuka kita ya di malam hari ini. Dan kali ini juga sudah absen, sudah ambil absen ya para berbinar di kontak kita yang minta diputarkan satu lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Selesai. Makasih sebelumnya. Oke, ditunggu ya berbinar-berbinarku, nanti akan diputarkan. So tentunya buat Responers yang mau request-request bersama Dila lagu pop Indo, Korea dan juga Indonesia di malam hari ini dan berbagi playlist-playlist terbaiknya, masih ditunggu ya Responers di malam hari ini. Dan kita akan putarkan dulu satu lagu dari Kelly Clarkson yang berjudul Never Know.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Bagaimana kabarnya di hari ini, Responer? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Dan tentunya, tadi udah nanya kabar, lagi-lagi nanya kabar ya. Tadi sudah dilaputarkan ya satu lagu dari Sabrina Leonor. Special request dari Barbiner ya, mau dengarkan satu lagu dari Sabrina Leonor selesai. Oke, udah dilaputarkan nih di malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini juga sudah bergabung bersama kita. Banyak ya responder kita yang udah mulai request-request bersama Dila di malam hari ini ya. Kali ini sudah bergabung bersama kita beberapa responders yang udah request-request. Dan tentunya buat responders yang mau request juga seperti responders kita di malam hari ini, boleh banget ya. Langsung saja bergabung di kontak kita di di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 081662293. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Buat responder yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya langsung saja bergabung di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya di kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Bedi Kakak Saputra. Katanya tadi mau dengerin satu lagu dari 2PM yang berjudul Hands Up. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request dari Bang Silo yang mau mendengarkan satu lagu. Bang Silo, apakah masih di dalam Bang Silo? Bang Silo tadi mau request lagu dari Judika yang berjudul Jadi Aku Sebentar Saja. Kayaknya berat deh ya. Dan juga di WA kita juga sudah bergabung bersama kita ya. Ada Kak Pika Wulandari nih yang mau request lagu dari Armada yang berjudul Pagi Pergi Pagi Pulang Pagi. Oke, Pergi Pagi Pulang Pagi. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih mau request-request bersama Dila di malam hari ini, akan ditunggu requestan-requestannya, nanti akan kita putarkan. So satu lagu dari David, dari Hands Up, dari 2PM yang berjudul Hands Up, special request dari Abang Bedi Kakak Saputra yang akan kita putarkan di malam hari ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Judika, Jadi Aku Sebentar Saja. Coba deh jadi aku sebentar saja gitu. Aduh, kesel banget ya malam hari ini. Tapi gak apa-apa ya, masih ditemani bersama Dila di malam hari ini. Tentunya dengan requestan-requestan terbaik responders ya di malam hari ini. So tentunya tadi kita sudah dengarkan ya satu lagu dari Judika yang berjudul Jadi Aku Sebentar Saja ya, special request dari Bang Silo yang sudah menemani kita di malam hari ini. So tentunya sudah bergabung juga banyak banget yang sudah request-request bersama Dila di malam hari ini ya. So tentunya buat responders yang ingin bergabung samaan kayak teman-teman kita di sini boleh banget ya. Gabung aja langsung di kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request boleh banget ke Respon Radio 93.0 official. Dan jangan lupa dengerin streaming kita di www.responradio.com. So di malam hari ini sudah bergabung bersama kita nih ada Bang Daun Coklat yang mau mendengarkan satu lagu dari Perunggu 33 kali. By the way, Anywest Busway ya. Katanya lagu ini menceritakan tentang tentang zikir ya responders. Ya, I know. Oke, ditunggu aja lagunya ya buat Bang abang kita, Bang Daun Coklat nanti akan dilaputarkan. Dan juga ada special request di malam hari ini. Tadi bergabung bersama kita ada Bang ada Abang King Kong yang mau mendengarkan satu lagu dari G-Dragon yang berjudul R.E.D. ya. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request juga dari Bang dari Kak NC Lestari nih yang mau mendengarkan satu lagu dari 101 yang berjudul Hide and Seek. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih ingin bergabung bersama Dila, ditunggu kehadirannya di Triverse di malam hari ini. So satu lagu dari Perunggu 33 kali, special request dari Abang Daun Coklat.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyoan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yeah, satu lagu dari G-Dragon yang berjudul Air. Ya, yang berjudul R.E.O.D. ya, yang sudah kita putarkan untuk menemani Responders di malam hari ini ya, special request dari Abang King Kong. Oke, okay, tentunya buat Responders yang masih mau request bersama Dila di malam hari ini ya, masih ditunggu requestannya di kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Dan tentunya tadi sudah bergabung bersama kita ya, ada Bang November yang mau mendengarkan satu lagu dari Adele yang berjudul Someone Like You. Dan juga ada dari Bang Fendi tadi yang mau mendengarkan satu lagu dari Agnes Monica yang berjudul Matahariku. Dan tentunya lagu dari Adele ini menutup perjumpaan kita di jam pertama di program Three First malam hari ini. So tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaiknya Responders. Dan buat Responders jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan akan dibuka jam keduanya dengan satu lagu dari Agnes Monica yang berjudul Matahariku. Untuk itu, satu lagu dari Adele, Someone Like You, special request dari Bang November menutup perjumpaan kita di jam pertama ini.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Waduh, sudah dibuka ke, ya dibuka dengan satu lagu dari Agnes Monica, Matahariku ya, malam hari ini di jam kedua. Dan tentunya masih bersama Dila di malam hari ini dengan requestan-requestan terbaik responders, playlist-playlist terbaik dan terbarunya responders di malam hari ini. So tentunya buat responders yang mau request-request bareng Dila di malam hari ini, boleh banget ya. Kebung aja langsung di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 Official. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Kak Purnama ya, yang mau dengerin satu lagu dari Nabila Takia yang berjudul Cinta Sia-Sia. Aduh, udah cinta tapi sia-sia, berarti kayak gak ada kepastian, gak ada ujungnya ya. Jadi capek-capek aja kita kemarin cinta ya. Dan tadi juga ada special request dari Bang Pacapua. Bang Pacapua tadi mau dengarkan satu lagu dari Roni Parulian yang berjudul Tak Ada Ujungnya. Oke, sudah bergabung bersama kita Bang Aan, kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini Bang Aan?
1: Oh, kabarnya sehat.
0: Kabarnya sehat.
1: Kalau Kak Dila?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Aan. Bang Aan mau request lagu apa nih di malam hari ini? Udah makan malam belum?
1: Sudah makan malam nih. Oh. Minumannya Ed Poppy.
0: Oh, oke. Mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Request lagunya Niki yang Arti Sahabat sama satunya Alan Walker yang On My Way
0: dari Alan Walker. Oke, ditunggu di lagunya nih Bang Aan di segmen selanjutnya, boleh dilaputarkan kan?
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat seluruh rombongan pasukan sahabatku dan teman-temanku yang ada di perumahan Kriya Permai, Batang, Jawa Tengah. Terus juga buat semua rombongan juga dari Villa Mutiara Batang. Terutama buat Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alki, Haikal. Terutama buat Aska, Nadif, Yusuf, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan aja.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Kak Dila, ucapannya yang semangat terus, siarannya sampai selesai ya.
0: Ditunggu lagunya. Nanti aku
1: yuk, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Aan nih yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Oke, tadi juga ada Bang Alvan ya, yang tadi juga sudah mau request lagu dan memberikan kata-kata. Waktunya istirahat total setelah seminggu lelah bekerja. Malam Sabtu tenang di rumah adalah bukti self love terbaik. Nikmati sunyinya malam Sabtu dengan secangkir kopi hangat. Dan Abang Alvan mau dengarkan satu lagu dari yang hype dikit ya, dari Blackpink yang berjudul How You Like That. Untuk itu satu lagu dari Nabila Takia, dan untuk Abang Aan ditunggu aja lagunya nanti di segmen selanjutnya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Nabila Takia, Cinta Sia-Sia Saja, special request dari Kak Purnama.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Blackpink, How You Like That. Tereret, tereret. Aduh, udah seger belum matanya responers. Mungkin tadi Bang Alvan melihat responers kita, merasakan ya, bukan melihat ya, merasakan kalau responers kita tuh agak leo-leo dikit ya. Jadi dikasih hype dulu nih sama Bang Alvan di malam hari ini. Thank you buat Bang Alvan sudah request lagu hype-nya di malam hari ini ya. So, tentunya tadi ada Bang... Abang kita ya, Abang Aan yang sudah request bersama kita di malam hari ini. Tadi dengerin satu lagu dari Niji katanya, yang berjudul Artis Sahabat dan juga Alan Walker, On My Way. Oke. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request dari Bang, dari Abang Zilo yang mau dengerin satu lagu dari Aras, Aras featuring Helena yang berjudul Broken Angel. Dan juga ada special request dari Ryan yang mau mendengarkan satu lagu dari Andra and the Big Bone, Sempurna. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So, tentunya buat responders yang masih mau request-request bareng Dila di malam hari ini, langsung saja ya, gabung aja bersama Dila di respon, di kontak kita di 0811 662 9930. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 0811 662 9930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responers yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya, langsung saja ke Respon Radio 93,0 official. So, satu lagu dari Niji, Artis Sahabat, special request dari abang kita, Bang Aan, akan kita putarkan di malam hari ini. Check the sound.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: John C. Maxwell, seorang pakar kepemimpinan, mengatakan ada 4 level dari orang bervisi, yakni wanderers, followers, achievers, leaders. Wanderers atau pemimpi adalah orang yang tidak pernah melihat visinya. Followers adalah pengikut, adalah orang yang melihat tapi tidak pernah memiliki visi sendiri. Achiever atau pencapai adalah orang yang melihat sebuah visi dan mengejarnya. Sedangkan leaders atau pemimpin adalah orang yang melihat sebuah visi, mengejar, dan menolong orang lain untuk melihatnya. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda mengaku seorang leader atau pemimpin, jadilah orang pertama yang melihat visi, mengejarnya, dan menolong orang lain untuk melihatnya. Semoga Anda sukses.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 90.0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Masih bersama Dila di malam hari ini ya. Tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Aras featuring Helena yang berjudul Broken Angel. Special request dari Bang Silo yang sudah request bersama kita di malam hari ini. Dan tentunya masih akan ditemani bersama Dila dengan requestan-requestan terbaik lainnya. Kali ini juga sudah bergabung bersama kita ya, yaitu tadi ada Abang Godiva yang mau mendengarkan satu lagu dari Simple Plan yang berjudul Perfectly. Perfect, okay. Bang Godiva, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request dari Bang Blizzar. Bang Blizzar, ya Bang Blizzar ya, kata Blizzar kah? Bang Blizzar tadi mau request lagu dari Kifnu yang berjudul Katakan Saja. Dan juga ada special request dari kakak kita, tambahan lagi ya, dari Kak NC Lestari, mau dengerin satu lagu dari Park Jihoon yang berjudul Love. Oke, nanti akan kita putarkan ya special requestnya. Oke, kali ini sudah bergabung sama bersama kita Bunda Queen yang sudah menelpon bersama kita di malam hari ini. Kita angkat dulu teleponnya ya. Halo, assalamualaikum Bunda Queen.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda?
1: Ananda cantik manis Dila.
0: Iya Bunda, bagaimana kabarnya di hari ini?
1: Dila terus malam sekarang.
0: Iya, tapi Dila kuliah Bunda.
1: Iya itulah nih. Mm-mm. Hati-hati nanti pulangnya ya.
0: Iya Bunda.
1: Dijemput Bunda Dila pulang.
0: Iya dijemput pulang.
1: Oh iya.
0: Enggak diantar. Pergi sendiri sih Bunda.
1: Oh iya, kalau pergi diantar, kalau pulang kan nanti udah agak malam.
0: Iya, tapi ada yang nemenin kok Bunda.
1: Ah, ya itulah ya.
0: Bunda, bagaimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, tadi aduh bedangkang bener itunya.
0: Panas,
1: ya, aduh panas. Haus, selalu haus, iya. Itu minum air banyak tadi lah.
0: Iya, harusnya sih minum air banyak sih Bunda, karena suara Bunda juga lagi serak-serak basah ya.
1: Iya. Tapi sekarang udah ini. Tadi itu mana panas ya. Panas bedengkang. Jadi itu ya kan. Nah sekarang udah agak sejuk. Dan juga udah di dalam kamar juga. Kan itu kalau udah di dalam kamar agak sejuk kan. Nah itu enggak panas lagi.
0: Iya Bunda. Bunda ya. Mau request lagu apa ini di malam?
1: Sekarang
0: malam
1: kita lagunya apa?
0: Lagu Inggris, Korea, sama Indonesia nih Bunda.
1: Oh, tentulah biasa.
0: Apa?
1: Nyanyi apa nih ya yang bagus? Dari siapa aja lah itu apa? Syahrini dengan siapa? Dengan Anang ada nggak?
0: Syahrini, Anang, apa judulnya itu ya Bunda?
1: Kau memiliki apa?
0: Syahrini featuring Anang, kita lihat dulu ya Bunda ya.
1: Iya, cucu baru dulu.
0: Cinta terakhir, cinta terbaik, bentar ya Bunda.
1: Ya salah satunya aja lah.
0: Cinta.
1: Yang kita dengar.
0: Cinta terakhir, oh, belum bisa. Ada nih Bunda. Belum ada lagunya Bunda.
1: Cinta ya terakhir. Memiliki gak ada?
0: Memiliki?
1: Iya.
0: Memiliki belum ada Bunda?
1: Belum ada.
0: Belum.
1: Apa tadi yang ada?
0: Oh dari Syahrini. Tapi gak featuring. Hah? Bunda.
1: Hah?
0: Syahrini tapi gak featuring. Kau yang memilih aku judulnya.
1: Ah itu aja lah.
0: Oke Bunda, salam-salamnya buat siapa hari ini?
1: Salam pertama untuk Nenggelis Dila, semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin.
1: Dan juga untuk kru-kru kita, ada tadinya Marin, ada Cici, ada juga Ica, ada juga Jess, siapa?
0: Jejel.
1: Jel.
0: Jel, Kak Jejel.
1: Jejel ya. Itu ada Jojo, ada Aul, ada juga Piko, ada juga 10 Januari gitu ya. Mm-hmm. Ada juga untuk Abadila, yeah. Ada juga Mak Charles Kumbang, mm-hmm. Ada juga Pak Mbula, mm-hmm. Ada Uda Beng-Beng, mm-hmm. Ada Pak Sutan Pamenan, mm-hmm. Ada Dajan, Dajan Al-Amin, ada Ajo Piaman Letterway, yeah. Ada juga untuk Dajes, yeah. Untuk
0: Bung Keja, Bunda?
1: Sama Koci semuanya aja lah ya.
0: Okay,
1: tapi
0: Bunda.
1: Oh, ada satu yang kita kirimkan doa gitu ya. Mm-hmm. Untuk Bapak Eka Putra yang sedang sakit dirawat di rumah sakit Solo. Mm-hmm. Semoga dia cepat sembuh.
0: Amin.
1: Coba siapa itu Eka Putra? Coba tahu enggak?
0: Enggak tahu Dila Bunda.
1: Oh, enggak tahu ya. Yeah. Itu adalah Bupati Tanah Datar.
0: Oh iya iya.
1: Tahu Bunda ya.
0: Okay.
1: Dia sedang dirawat sekarang, mudah-mudahan karena doa kita bersama, semoga dia cepat sembuh ya. Dan juga beraktivitas seperti sedia kala lagi ya.
0: Iya, Bunda.
1: Kita doakanlah. Kalau ada yang mendengar, kita kirimkan Al-Fatihah. Semoga beliau cepat sembuh gitu ya. Tapi sekarang udah ada agak mendingan, udah beberapa hari lagi katanya mau pulang gitu ya. Mau istirahat di rumah lagi.
0: Oke,
1: itu ya.
0: Okay.
1: Dan juga tadi ada dari Bengkulu tuh siapa?
0: Dari Bengkulu Dila kayaknya enggak dengerin tadi tadi Bunda.
1: Iya, tapi ada kan di situ. Dia tadi telepon. Tuh disalamin juga tuh ya, istimewa tuh dia ya.
0: Oke, Bunda.
1: Biasanya itu. Ada juga Anjang tuh, ada juga Ajoani.
0: Iya, Bunda.
1: Ada Bang Rehat, ada Ryan gitu ya.
0: Oke, ditunggu lagunya
1: untuk semua,
0: ya, Bunda
1: semuanya
0: ya.
1: Aja.
0: Iya, Bunda.
1: Iya, untuk semua-semuanya ya.
0: Oke, Bunda.
1: Nanti sampaikan aja salamnya dengan Nenggelis Dila ya.
0: Ya,
1: makasih
0: ya,
1: Ananda Nenggelis Dila.
0: Iya, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Queen yang sudah bergabung bersama kita ya. Syahrini, kau yang memilih aku ya. Special request dari Bunda tadi. Special salamnya buat Pak Bupati Tanah Datar ya, tadi ya, yang lagi sakit. Kita semua doakan saja semoga sehat selalu dan semangat selalu dan kembali lagi beraktivitas ya. Dan tentunya masih dengan requestan terbaiknya, dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Simple Plan yang berjudul Perfectly. Special request dari Bang Godiva.

lagu dari Kifnu, katakan saja special request dari Abang Birizar. Sudah mengantarkan kita di menit ke-55 di program Triforce di jam kedua. Dan tentunya kita akan kembali lagi di jam ketiga dengan request-request terbaik responders. Dan akan ditutup satu lagu dari Syahrini, Kau Yang Telah Memilih Aku, special request dari Bunda Queen. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari KN Silasari, Park Jihon, Love.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, yeah, satu lagu dari Park Ji Hoon, Love, special request dari kakak kita ya, yang udah dengerin kita malam hari ini, Kak NC Lestari, udah dengerin dari jam pertama sampai udah mau satu jam lagi ya berakhir ya, dan kita sudah berada di jam ketiga, dan lagu tadi dari Kak NC Lestari tadi membuka perjumpaan kita di jam ketiga, dan tentunya masih ditemani bersama Dila di malam hari ini. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Mas Budeng yang mau mendengarkan satu lagu dari Panji Sakti yang berjudul Kepada Nur, dan juga ada Bang Mochi yang mau mendengarkan satu lagu dari For Revenge yang berjudul Bandung Hari Ini. Dan kali ini juga ada special request ya di kontak kita, ada dari Mas Simatupang yang sudah bergabung. Kayaknya Mas Simatupang lagi curhat nih bersama Dila di malam hari ini. Kita bacakan dulu curhatannya. Halo Bang Simatupang. Hai Kak Didil, selamat malam, gimana hari ini? Sehat-sehat terus kan? Alhamdulillah sehat-sehat dong Bang Simatupang. Kak, aku kalau malam suka curhat sama Kak Marin, malam ini sama kamu gak apa-apa kan? Ya udah, gak ada Kak Marin, gantinya aku nih Mas Bang Simatupang. Kak, ada tips gak untuk mengurangi overthinking ketika malam hari? Malam gak rawan banget pikiran, emang rawan banget pikiran kemana-mana. Apalagi ketika sadar belum ada pencapaian di umur 20-an dan bisa diandalkan cuma diri sendiri, menurut Kak Dila aja gimana ya? Menurut aku sih kalau kita tertinggal di umur 20 itu gak usah buru-buru banget gitu. Kayak nikmati aja prosesnya, nikmati jalannya, nikmati tangganya satu persatu. Jangan, gak usah terburu-buru, gak usah pengen cepat untuk naik ke atas. Karena semestinya di atas itu juga gak enak loh sebenarnya ya. Tapi ya kayak gimana ya, nikmati aja langkahnya. Dan gak usah overthinking banget di malam hari. Karena apa, boleh evaluasi diri sendiri di ketika malam hari. Tapi ya udah ya, kalau untuk di umur 20 tapi belum ada apa-apa, gak apa-apa kok. Orang itu minimal sukses tuh kalau aku baca ya di umur 32 atau 34 ya. Kalau udah punya istri, punya suami gitu kan, udah punya keluarga, jadi juga ada tanggung jawabnya. Dan juga di sanalah kita harus mencukupi diri kita sendiri dan juga orang lain. Tapi kalau untuk di umur 20, diri kita sendiri aja udah bersyukur ya Bang Simatupang. Katanya lagunya Ikro dari Raimla Ode. Salamnya untuk buat Kak Didil yang siaran, sehat-sehat bareng keluarga dan tim Respon Radio, dan tak lupa pula buat Responers dimanapun berada. Oke, dan tentunya buat Bang Simatupang, gak apa-apa ketinggalan. Kita nikmati langkahnya, kita nikmati tiap-tiap jenjangnya. Karena hidup itu adalah perjalanan ya Bang Simatupang, dan gak usah buru-buru. Satu lagu dari Raimla Ode, Ikro.

lagu ini mengajak kita untuk terus belajar dari apapun yang kita alami, karena setiap kejadian dalam hidup, baik suka maupun duka, sebenarnya punya pelajaran yang bisa membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Iqra bisa kita maknai sebagai ajakan untuk lebih peka, lebih mau belajar dan lebih memahami kehidupan. Sebuah pengingat bahwa selama kita masih hidup selalu ada sesuatu yang bisa kita baca dan bisa.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Fortifetch Bandung hari ini. Kata Bang Mochi di kepala tiga tak jadi apa-apa. Kembali ke rumah, semoga kau masih bisa menyembuhkan luka. Ya, gak apa-apa sih kalau kita belum jadi apa-apa. Ternyata yang nganggep diri kita itu apa-apa itu adalah kita sendiri. Jadi gak usah takut tertinggal ya responders ya. Dan tentunya di malam hari ini, tadi ada special request dari Bang Surya ya, yang mau dengerin satu lagu dari Leodra featuring Andrianto yang berjudul Sang Dewi, dan juga ada tambahan requestan dari Abang Daun Coklat, MCR, My Chemical Romance, I Don't Love You. Oke. Dan di malam hari ini juga ada special request, special space juga ya di malam hari ini. So tentunya requestan juga udah penuh ya responders, jadi gak bisa lagi request bersama Dila di malam hari ini. Dan kali ini datang dari ex penyiar kita, yaitu ada Bang Aul ya. Katanya mau request kali ini. Nungguin ya. Oke, dari Bang Aul ya kali ini. Tentunya bentar ya, aku lama-lamain. Oke, Bang Aul tadi katanya mau request satu ya dari salah satu lagu mungkin yang menurut Bang Aul tuh sangat berkesan saat berada di sini ya. Dan Bang Aul tadi request lagu dari Perunggu, Ini Abadi. Buat yang pernah berjuang bersama, apapun kesibukannya nanti, semoga kenangan kita tetap abadi di kepala. Dan tentunya Ini Abadi Perunggu, lagu tentang bagaimana sebuah kenangan dan perasaan bisa tetap hidup meskipun waktu terus berjalan. Lagu ini terasa seperti refleksi tentang seseorang atau sebuah momen yang pernah begitu berarti sampai meninggalkan jejak yang sulit benar-benar hilang. Ada rasa rindu, kehilangan sekaligus penerimaan di dalamnya bahwa mungkin tidak semua hal yang kita pertahankan, tetapi apa yang pernah kita rasakan bisa tetap menjadi bagian dari diri kita. Karena pada akhirnya ada hal yang tidak lagi hadir dalam kehidupan, tetapi tetap abadi dalam ingatan dan juga hati kita. Dan tentu itu satu lagu dari Perunggu, Ini Abadi, spesial requestan dari Bang Aul untuk teman-teman seperjuangan yang sudah bersamai dan menemani masa-masa saat menyiar kemarin. Dan sukses selalu buat Bang Aul dimanapun berada, tetap sehat dan jaga kesehatannya, dan semoga apa yang diplaningkan, apa yang disusun rencananya semoga tercapai semua. Doa kita buat Bang Aul selalu menyertai apapun jalan Bang Aul.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Sesama.

Satu lagu dari Liodra featuring Andi Rianto, Sang Dewi ya. Special request dari Abang Surya milik Kak Hesti yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. So tentunya masih ditemani bersama Dila, masih dengan requestan-requestan terbaik responders di malam hari ini. Kali ini ada special request ya dari abang kita yaitu Bang Fitro yang mau mendengarkan satu lagu dari Lollipop yang berjudul Kamsa Opai. Dan juga ada Bang Yudi yang mau dengerin satu lagu dari Katy Perry katanya, judulnya Unconditionally. Okay, ini agak belibet ya Dila ngomongnya ya. Nanti akan kita putarkan dan tentunya tetap bersama Dila di hari ini. Dan juga ada special request dari Bang Yayan nih yang udah request lagu dari Sila on Seven yang berjudul Anugerah Terindah. Dan juga ada special request dari Kak Jejel yang tadi udah dengerin kita, yang tadi udah setia menemani kita di malam hari ini. Sila on Seven judulnya Meghan Trainor yang judulnya No. Oke, untuk itu satu lagu dari Lollipop yang berjudul Kamsa Opai. Special request dari Bang Fitro yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. So tetap stay tune and check through the sound.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Sembilan tiga FM, Respon Radio, Radio Keluarga

Ya, kita dengarkan dulu sebelum kita menutup perjumpaan kita. Kita dengarkan suatu lagu dari Citra Bunga Citra Lestari yang berjudul Karena Aku Cinta, special request dari Bang Ipan.

Ya, hanya Tuhan yang tahu ku cinta kau ya, karena ku cinta kau. Dan tentunya satu lagu dari BCL ini sudah membawa kita di menit terakhir ya di program Triverse di malam hari ini. Waduh, seru banget ya program Triverse ya malam hari ini. Tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung dan senantiasa request-request bareng Dila. Dan tentunya program Triverse akan kembali hadir nih di hari Senin di jam yang sama dengan request-request terbaiknya responders di malam harinya. So untuk itu Dila mengucapkan terima kasih banyak dan tetap jaga kesehatannya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada program-program terbaik dan unggulan lainnya yang akan menemani responders untuk beristirahat di malam hari ini. Dan tentunya Dila pamit undur diri, kalau ada perkataan dan tingkah laku yang kurang berkenan Dila minta maaf di TikTok maupun di on air ya, Dila minta maaf. Dan untuk itu, sampai jumpa di program-program selanjutnya. Satu lagu dari One Direction, 18 special request dari Kak Marin akan dari Kak Pudan akan menutup perjumpaan kita di program Triverse malam ini. Dan tentunya see you the next time and dadah bye bye.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, selamat malam tentunya. Apa kabar Responer di malam hari ini? Dan berjumpa kembali tentunya ya bersama Jojo di program Musik Malam yang akan menemani Responer sampai dengan jam 12 malam nih. Mungkin masih ada yang terjaga ya di malam hari ini ya. Dan mungkin juga buat Responer mungkin yang sedang beraktivitas dan yang sedang santai di rumah, ataupun yang sedang dalam perjalanan, atau mungkin ada juga nih yang sedang menikmati suasana malam ditemani dengan secangkir kopinya ya. Tentunya tetap di sini karena malam ini kita akan menghabiskan 2 jam penuh bersama dengan Jojo, ditemani dengan musik-musik pilihan yang siap menemani setiap suasana hati Responer tentunya. Dan tentunya Jojo sampai dengan pukul 10 malam nanti ya, dari pukul 10 sampai dengan tepat setengah malam nanti akan berada di program Musik Malam. Ya, itu hanya di Respon Radio. Itu di mana malam yang semakin tenang ini biarkan musik menjadi teman ya di dalam perjalanan kita. Dan tentunya juga nanti ada lagu-lagu hits pilihan ataupun requestan dari Responer semua yang akan menemani, ataupun lagu kenangan, requestan dari Responer, dan tentunya cerita-cerita ringan nih yang akan membuat malam hari ini terasa lebih hangat. Untuk itu jangan kemana-mana ya tentunya Responer. Dan tadi di jam pembuka kita sudah diputarkan dengan sebuah lagu, yaitu datang dari Melly Goeslaw yang berjudul Bunda. Dan lagu ini spesial banget nih Jojo puterin untuk Mama ya, yang saat ini sedang berulang tahun. Wow, thank you Ma, thank you ya Mama ya, udah menjadi Mama terbaik nih untuk Jojo tentunya. Dan semoga di umur yang panjang ini mungkin belum banyak ya yang bisa Jojo berikan, tapi setidaknya melihat Mama saja tersenyum rasanya sudah sangat senang banget nih dan sampai saat ini. Dan tentunya buat Responer semua mungkin yang malam hari ini yang mamanya sedang berulang tahun, ataupun papahnya ya, ataupun orang tuanya, ataupun orang-orang tersayangnya, jangan lupa diucapin terima kasih ya kepada mereka yang sudah merawat kita tentunya. Waduh, di jam pembuka ini rasanya melo banget ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kita senang banget pastinya kalau orang tua kita terlihat sehat. Nah, untuk itu bagi Responer semua di malam hari ini yang ingin request bersama Jojo tentunya boleh banget ya. Bisa saja langsung bergabung di 0821-5566-8003 atau boleh juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan kita juga ada media sosial di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan tak lupa juga Jojo di malam hari ini sudah melakukan live streaming di TikTok kita ya Responer. Dan kita baca dulu nih sudah ada requestan yang masuk dari TikTok kita. Itu datang dari kakak aku pun katanya. Halo Kak Jojo, selamat malam. Hai kakak, selamat malam kembali. Dan kakak mau request lagu Berjalan Tanpamu dari Nabila dong Kak Jojo. Oke kakak, ditunggu lagunya nanti Kak Jojo putarkan ya. Dan tentunya datang juga requestan dari kakak akun berdua nih, Kak Eva, yang mau request lagu Setia Bonar, Cinta Terakhir. Oke kak, ditunggu ya lagunya ya. Dan terima kasih juga untuk kak aku pun yang sudah memberikan ucapan juga ya untuk Mama Jojo, spesial banget nih. Thank you ya untuk kakak. Dan kemudian Responer kita kembali ke WhatsApp nih. Sudah ada requestan yang masuk bersama Jojo, yaitu datang dari bunda kesayangan kita, yaitu Bunda Dua Putri tentunya. Malam nak Jojo sayang, tetap semangat terus ya. Selamat malam kembali bundaku sayang. Wah, always happy nih bunda. Dan tentunya bunda mau request lagu ya. Yang pertama judulnya Bersama Bintang dari Drive. Yang kedua Beautiful in White dari Saint Villain. Oke bunda, ditunggu ya. Dan tentunya ada salam-salam untuk seluruh krusia Respon. Tak lupa juga semua Responer. Dan teristimewa juga untuk Jojo tentunya. Terima kasih bundaku sayang, ditunggu ya lagunya, nanti kan Jojo putarkan bunda. Dan untuk itu Responer, tanpa berlama-lama ya, sembari juga menunggu requestan-requestan yang masuk bersama Jojo di malam hari ini, kita putarkan dulu yang pertama datang dari ada sebuah lagu yang berjudul Saat Kau Telah Mengerti dari Virgon, dan dilanjut dengan requestan lagu-lagu yang sudah menanti.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, kita sudah masuk ya di menit 23, tepatnya di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah diantarkan dengan sebuah requestan lagu, yaitu berjudul Cinta Terakhir dari Kak Eva tentunya. Nah, Responer, kita akan bahas topik ya di malam hari ini. Tentunya ya, jika kita berbicara tentang malam, tentunya malam tentunya makin semakin larut nih. Dan biasanya ketika suasana mulai tenang seperti ini, banyak banget ya hal-hal yang tiba-tiba muncul dalam pikiran kita. Ya, salah satunya adalah kenangan masa kecil. Masa yang mungkin dulu ingin sekali kita tinggalkan karena ingin cepat-cepat menjadi dewasa. Tapi lucunya setelah dewasa, justru masa kecil itulah yang sering ingin kita ulangi kembali. Nah, mungkin kita masih banyak banget ya yang merasa seperti ini. Dulu kita pengen cepat besar, udah besar mau kembali lagi menjadi anak kecil. Dan tentunya bukan karena kehidupan sekarang tidak menyenangkan, tapi karena masa kecil punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu kesederhanaan. Dulu bahagia itu memang sederhana, dikasih uang jajan sudah senang dan dibelikan mainan juga sudah bahagia. Namun di saat sekarang tentunya itu sangat berbeda banget ya. Apalagi kita semakin dewasa dan tentunya kita harus memikirkan nih kebahagiaan kita seperti apa. Dan mungkin dulu kita bisa bermain bersama teman sampai sore, rasanya seperti mendapatkan hadiah terbesar. Tapi sekarang kita harus bekerja dan memikirkan bagaimana masa depan kita ke depannya tentunya. Jadi buat Responer semua di malam hari ini, mungkin masih ada yang teringat ya dengan masa kecilnya, kenangan masa kecilnya, kira-kira apa saja nih kenangan masa kecilnya. Atau mungkin di saat ini ada juga yang lagi mengalami ya di phase yang sudah Jojo sebutin tadi, udah gede karena capek banget kerja, capek menghadapi kehidupan dan realita, dan rasanya ingin banget kembali ke masa-masa waktu kita kecil. Tentunya tetap semangat selalu ya Responer ya. Dan sebelum kita melanjutkan kembali topik kita bacakan dulu nih requestan-requestan yang sudah masuk kembali bersama Jojo. Yang pertama masih ada dari Bunda Dua Putri ya yang belum terputarkan, yaitu Bunda request lagu Bersama Bintang dari Drap, dan ada Beautiful in Wet dari Saint Villain. Kemudian juga ada requestan dari Kak Nurul ya yang request lagu Sekali Lagi. Dan ada juga requestan yang masuk nih datang dari Bang Erpan yang request lagu Sunday Beds dari Surface, dan ada Dead Bed dari Powfu. Untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu yang pertama Bersama Bintang dari Drive, spesial dari Bunda Dua Putri.

0: pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.
1: Sembilan 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya responder pada program musik malam ya. Dan kita sudah masuk di menit 40, itu mendekati penghujung jam pertama kita. Dan tentunya masih banyak requestan yang belum kita putarkan nih responder. Dan kita bacakan dulu ya requestan yang masuk, yaitu datang dari Bang Ervan ya, yang request lagu Sunday Beds dari Surface. Kemudian juga ada Deathbed nih, yaitu dari Powfu. Untuk ditunggu Bang Ervan ya, lagunya akan Jojo putarkan setelah ini. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk, datang dari, masih dari left TikTok kita, itu datang dari Bang Azam yang request lagu Alone dari Mas Melo. Dan ada requestan dari Cici yang request lagu The Other Woman dari Lana Del Rey. Untuk itu ditunggu ya, lagunya satu persatu nanti akan Jojo putarkan. Dan untuk itu responder tentunya masih tetap bersama Jojo ya, ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, The Other Woman dari Lana Del Rey sudah mengantarkan kita ke penghujung jam pertama di program musik malam di malam hari ini. Dan tentunya responder, bagi responder semua yang masih ingin request lagu ataupun ingin ditemani ya di malam hari ini dengan alunan-alunan lagu-lagu ataupun musik-musik yang bisa memanjakan telinga dan menenangkan hati ataupun pikiran, langsung saja nih bisa bergabung bersama Jojo tentunya. Dan untuk itu kita akan melanjutkan tema dan topik kita di jam kedua ya, ataupun jam terakhir kita. Dan tentunya tetap stay tune terus bersama Jojo. Sebelum kita tutup jam pertama kita ini, kita putarkan dulu special request dari live TikTok kita ya, yang datang dari Bang Paharaha, yang request dua cincin dari Hello. Untuk itu stay tune and enjoy.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, ada bye dari Maria Care, special request dari Bang Pisces Boy ya, yang mungkin saat ini sedang berpamitan ya dengan seseorang ataupun something ya, yang mungkin sudah lama digamonin nih. Waduh, semangat terus Bang Pisces Boy tentunya ya. Dan tentunya responder, kita sudah masuk di jam yang kedua ataupun jam terakhir kita pada program musik malam di hari ini ya. Dan tentunya sudah banyak requestan yang menanti untuk diputarkan dan dibacakan nih. Yang pertama spesial datang dari Bang Aul dan juga ada dari Kak Juwita. Nah, kita bacakan dulu spesial dari Bang Aul yang sudah masuk dari WhatsApp kita nih. Malam Bang Jo, hai Aul, malam kembali. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Aul ya. Dan tentunya katanya malam-malam gini lagi senyum sendiri nih, nginget kejadian tadi, hahaha. Seneng banget tadi pas pulang dari kantor, abang dan kakak kru excited banget nemenin Aul nungguin Tranek di tepi jalan. Gak tahu tadi gimana jelasinnya, pokoknya bahagia banget. Yang biasanya pulang tuh capek-capek, malah tadi kayak masih banyak energi. Wah, bersyukur banget ya Aul ya. Dan tentunya katanya makasih ya abang dan kakak kru semuanya, maaf ya jadi nungguin lama. Jaga kesehatan ya semuanya. Suka banget lihat kalian ceria begitu. Nah, jadi aku rek lagu yaitu dari Nadim Amizah, Semua Aku Dirayakan, dan dilanjut dengan lagu Tak Pantas Terluka.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya responer pada program musik malam, dan kita sudah masuk di menit 20. Dan tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah requestan ya, yang berjudul Snap dari Bang Azam di TikTok kita. Dan tentunya bagi responer semua yang mau request lagi boleh ya, masih ada nih waktu dan kesempatan untuk memutarkan lagu-lagunya. Dan sebelum kita melanjutkan ke lagu-lagu yang akan direquest, kita masuk dulu ke topik pembahasan kita nih responder di malam hari ini. Itu masih tentang teman sepermainan kenang atau kenangan masa kecil kita. Nah, tentunya responder kalau membicarakan masa kecil pasti banyak banget ya kenangan-kenangan yang langsung muncul di pikiran kita. Mungkin ada yang dulu suka bermain sepak bola di lapangan, atau mungkin setiap sore bermain layang-layang dan suka bermain kelereng. Atau mungkin ada yang suka bermain petak umpet, bahkan ada yang bermain sepeda keliling kampung tentunya. Atau ada juga nih yang setiap sorenya kumpul sama teman-temannya hanya untuk bermain sampai dipanggil orang tuanya. Bahkan orang tuanya sampai datang ya bawa sapu lidi ya. Itu pasti best moment banget dan semuanya pasti pernah ngerasain. Dan biasanya nih ada satu familiar banget nih, kalimat familiar yang sering banget diucapi oleh orang tua kita di masa kecil. Katanya sudah sore pulang cepat katanya. Tapi kita masih menjawab sebentar lagi, padahal sebentar lagi itu bisa berlangsung 1 jam tentunya. Betul banget ya responder ya, memang kalau membicarakan tentang masa kecil pasti indah banget nih semuanya. Dan tentunya kalau sekarang kita pikir-pikir lagi, ternyata momen seperti itu sangat berharga banget ya di kehidupan kita. Karena kita tidak sadar nih bahwa saat itu kita sedang menciptakan sebuah kenangan yang hari ini, yang suatu hari nanti akan kita rindukan tentunya. Nah, untuk itu bagi responder semua yang rindu dengan dunia-dunia kecilnya, semangat terus ya. Pastinya banyak banget nih kita nih yang rindu dengan masa-masa kecil kita, apalagi masa-masa bahagianya di umur-umur sekarang ini. Oke, responder, itulah tadi topik pembahasan kita ya di jam terakhir kita pada segmen kedua ini. Dan tentunya kita akan bacakan dulu requestan-requestan yang masuk bersama kita ya, yang itu datang dari live TikTok kita. Ada datang dari Kak Pudan yang request lagu Cinta Pertama dan Terakhir dari Serina Munaf. Dan kemudian juga ada requestan dari Bang King Kong yang request lagu No Surprise dari Radiohead. Dan ada juga nih requestan yang masuk dari para fanbase berbinar. Ada Kak Nurul, ada Kak Atnya, Kak Fitrina, Kak Na, Kak Widya. Dan tentunya untuk para fanbase semua yang request lagu Haha dari Sabrina Leonar. Dan tak lupa juga ada tambahan lagu dari Kak Pudan yang judulnya Tangguh dari Petra Sihombing. Katanya lagu Tangguh ini spesial untuk Aul yang saat ini sedang berjuang. Untuk itu ditunggu ya lagunya ya, Kak Pudan. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan ya. Yang pertama ada Cinta Pertama dan Terakhir dari Serina Munaf.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. "Sudah lama menunggu, Bu." Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer kembali lagi bersama Jojo tentunya di program Musik Malam. Dan tidak terasa kita sudah berada di menit 36 ya. Dan itu berarti kita sudah berada di pertengahan jam kedua ataupun terakhir kita di program Musik Malam di hari ini. Dan tentunya Responer sudah banyak ya requestan-requestan yang menanti bersama Jojo. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu nih topik kita, yaitu mengenai kenangan masa kecil tentunya. Tapi kalau kita berbicara ya dari semua kenangan masa kecil yang sudah kita bahas ya, mungkin ada yang ingat dengan bermain bersama teman, ataupun bermain bola di lapangan, bermain kelereng dan banyak banget ya. Sampai dengan pulang pun sampai dijemput emak dulu nih baru pulang. Tapi dari semua kenangan masa kecil itu mungkin ada satu hal yang paling berharga tentunya, yaitu kenangan bersama orang tua. Nah mungkin dulu kita tidak terlalu memperhatikan ya, ayah yang mengantar sekolah, ibu yang menyiapkan sarapan, dan orang tua yang menunggu kita pulang. Nah, mereka mungkin terlihat biasa saja, tapi sekarang setelah kita dewasa, kita baru memahami nih, ternyata hal-hal kecil itu bentuk kasih sayang yang sangat luar biasa untuk kita. Nah, dulu kita mungkin menganggap perhatian mereka sebagai sesuatu yang memang seharusnya kita dapatkan. Nah, tapi sekarang kita sadar nih, Responer, tidak semua orang masih memiliki kesempatan untuk merasakan itu tentunya. Karena waktu terus berjalan dan anak-anak mulai tumbuh dewasa, bahkan orang tua kita sudah mengalami pertambahan usia. Dan tentunya rumah yang dulu ramai oleh suara anak-anak suatu hari bisa menjadi jauh lebih sunyi. Wah, memang ya kalau berbicara tentang kenangan masa kecil, momen yang paling berharga dan hangat itu ada di momen bersama keluarga tentunya. Untuk itu bagi Responer semuanya, semangat terus ya yang mungkin jauh dari orang tua ataupun lagi merindukan orang tuanya nih. Dan tentunya itulah tadi topik pembahasan kita di segmen terakhir ya Responer ya, pada program Musik Malam di hari ini. Dan semoga topik tadi bisa menghangatkan dan mengingat kita nih untuk selalu mengenang masa-masa kecil kita yang indah dan tentunya bersama keluarga. Tapi sebelum kita lanjut ke segmen kita berikutnya, kita bacakan dulu requestan-requestan yang sudah menunggu bersama Jojo. Yang pertama datang dari live TikTok kita ya, tambahan lagu dari Kak Pudan yang berjudul Tangguh, katanya spesial untuk Aul nih yang sedang berjuang. Oke, untuk Aul ditunggu lagunya ya, dan Kak Pudan semoga Aul mendengarkan ini. Dan kemudian juga ada requestan tambahan dari Aul yang judulnya About You dari The 1975. Dan ada juga requestan yang masuk nih bersama Jojo di malam hari ini dari kontak kita, datang dari Bunda Mona Lisa. Wow, Bunda Mona, kita bacakan dulu ya. Malam Jojo, sehat-sehat ya Jojo, semangat bekerjanya. Malam kembali bundaku sayang, semoga bunda juga sehat selalu di sana ya. Dan tentunya bunda mau request lagu, katanya terserah Jojo aja, yang penting enak didengar. Oke deh bunda, Jojo puterin ya spesial untuk bunda di malam hari ini dari Ons Mikkel yang berjudul Simponi yang Indah nih, untuk menemani istirahat bunda di malam hari ini. Untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu Tangguh dari Petra Sihombing, and stay tune and enjoy.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Iya, ada simfoni yang indah yang sudah menjadi lagu yang antara kita ke penutup jam terakhir kita ya, yaitu di ujung penghujung program kita. Dan tentunya tidak terasa ya responer, kita sudah mengakhiri perjalanan kita sampai di penghujung acara ini. 2 jam kita habiskan bersama ditemani dengan lagu-lagu pilihan dan juga cerita tentang satu hal yang mungkin diam-diam masih tersimpan begitu dalam di hati kita, yaitu kenangan masa kecil. Nah, malam ini kita kembali mengingat banyak hal tentang permainan yang dulu begitu sederhana, tentang teman-teman yang setiap hari selalu bersama, bahkan tentang uang jajan yang jumlahnya tidak seberapa tapi bisa membuat kita bahagia. Dan tentunya mungkin kita teringat sendiri-sendiri ya, saat masih menjadi anak kecil yang belum mengenal beratnya kehidupan. Tapi waktu memang tidak bisa pernah berjalan mundur. Kita sudah tumbuh, kita sudah berubah, dan teman-teman kita tentunya sudah memiliki kehidupan masing-masing. Namun satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang, yaitu adalah kenangan yang selalu menjadi tempat kecil di dalam hati kita, tempat kita bisa kembali kapanpun kita merasa lelah tentunya. Dan untuk itu responer, Jojo pamit undur diri ya dari hadapan responer semua dan tentunya dari ruang udara responer. Jojo juga terima kasih banyak untuk responer yang sudah menemani perjalanan di malam hari ini pada program Musik Malam. Dan tentunya Musik Malam akan hadir kembali di esok hari namun dengan nama program yang berbeda, yaitu dengan program Jaga Malam yang akan menemani responer sampai dengan jam 12 malam dari pukul 21 ya, ataupun pukul 9 malam. Dan tentunya ditemani dengan rekan-rekan Jojo yang tidak kalah seru. Untuk itu sebagai lagu penutup kita putarkan See You Again dari Wiz Khalifa. See you and bye-bye, selamat malam dan selamat beristirahat.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya, yang menemani responden semuanya pada pagi hari ini dalam edisi ya 29 Agustus 2026. Ya, buat responden semuanya di pagi hari ini gimana nih kabarnya? Ya, semoga apa nih apapun yang responden lakukan hari ini ya bisa membuat responden semuanya melihat bahwa akhir pekan itu sebagai sesuatu yang tidak hanya bisa refresh ya, tetapi juga Sabtu pagi itu membuat kita melihat bahwa saatnya mengisi kembali energi. Memang terkadang kita tuh udah sibuk dari Senin sampai dengan Jumat, dan banyak orang, wah kayaknya gua harus balas dendam nih. Balas dendam kalau Sabtu ya harus misalnya bangun setidaknya karena libur. Banyak orang yang aduh kayaknya harus bangun jam 8 jam 9 pagi gitu ya. Nah, buat responden semuanya, kita melihat bahwa ketika kita terlalu sibuk mengejar pekerjaan, memenuhi kebutuhan orang lain, dan menyelesaikan berbagai urusan sampai lupa bahwa diri sendiri itu juga membutuhkan waktu untuk istirahat. Nah, kita akan bahas Sabtu pagi, jangan lupa mengisi diri. Namun sebelum itu, bagi responden semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, DM Viko 082155668003. Dan untuk membuka perjumpaan kita di jam pertama, Nefek dengan judul Cold akan menemani responden semuanya pagi ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, apakah kita perlu menguasai topik kalau kita sedang berbicara? Saat Anda berbicara, kuasailah topik yang akan dibicarakan. Umumnya, kita dapat memulai dari topik yang kita kuasai, lalu beralih pada topik yang lain dalam kesempatan yang lain. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pelajarilah situasi dan pendengarnya. Datanglah lebih awal ke tempat di mana kita harus berkomunikasi. Pelajari siapa yang akan menjadi pendengar kita, juga pelajari siapa lawan bicara kita. Apakah mereka anak muda, orang tua, anak-anak, atau ibu-ibu, sehingga kita dapat mempersiapkan diri kita dengan lebih baik. Setelah itu, perhatikan nada dan kata-kata yang kita pergunakan. Cara penyampaian dan kata-kata yang dipilih sebaiknya mempunyai makna yang sama seperti apa yang ingin disampaikan. Hal ini sangat penting karena nada suara dapat menggambarkan apakah Anda orang berwibawa, humoris, pemarah, dan lain-lain. Kata-kata yang diucapkan juga akan menggambarkan derajat pendidikan kita dan akan memberikan kredibilitas. Nah, dengan persiapan begini, Anda akan menjadi pembicara yang sukses. Terapkanlah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, buat Respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang, ya bisa langsung DM Viko di 08215566803. Kita akan membahas ya pagi hari ini, dan melihat bahwa Sabtu pagi itu harus kita lakukan ya dengan hal-hal positif tentunya, ya mengisi energi ya gitu ya. Nah, Responer, setelah 5 hari nih kita berjibaku dengan pekerjaan, tugas, deadline, kemacetan, dan mungkin berbagai urusan yang gak ada habisnya ya. Dan hari ini adalah waktunya kita tarik napas lebih panjang, karena Sabtu bukan cuma soal bangun lebih siang ya. Mungkin ada orang kayak nargetin harus bangun jam 8, harus bangun jam 9, bahkan wah gue harus balas dendam nih, seperti yang Viko bilang dari awal tadi ya. Kayaknya gue harus balas dendam kalau weekday, kayak misalnya gue di weekday dari hari Senin sampai dengan hari Jumat bangunnya mungkin ya jam 6, jam 5. Ya tapi karena weekend ya bangunnya bisa-bisa pasang alarm jam 7 atau maybe jam 8 dan seterusnya. Nah, berapa banyak sih dari kita yang tubuhnya sudah ada di hari Sabtu tapi pikirannya masih tertinggal di hari Jumat? Bangun tidur bukannya ngerasa segar, aduh malah capek, mau menikmati pagi tapi kepikiran kerjaan, mau santai tapi kayak ngerasa bersalah karena belum menyelesaikan ini dan itu. Kadang kita terlalu sibuk nih menghabiskan energi untuk banyak hal sampai lupa bertanya, kapan sih terakhir kali gue tuh bener-bener mengisi energi untuk diri sendiri ya. Nah, relate banget nih, kemarin kita ngebahas tentang bagaimana caranya kita menghargai diri kita sendiri, kasih self reward nih. Dan di Sabtu pagi kita pengen mengisi energi untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, kita bisa masuk ke rutinitas yang melelahkan. Misalnya kita ngeliat hari Senin kerja, Selasa kerja target, Rabu mulai kehabisan tenaga, Kamis sudah ingin menyerah, Jumat tinggal bertahan, lalu Sabtu bukannya jadi hari yang memulihkan diri ya buat kita rest, tapi kita malah menggunakannya untuk menyelesaikan semua hal yang tertunda. Oleh sebab itu makanya weekday itu kita kerjakan dengan baik, jangan sampai ada hal yang tertunda hingga kita boleh memanfaatkan weekend dengan baik. Nah, Responer, itulah ya, kita boleh melihat bahwa ternyata penting banget Sabtu untuk mengisi energi, karena energi juga datang dari pikiran yang tenang dan juga hati yang bahagia. Nah, pagi ini mari kita ubah point of view kita terhadap hari Sabtu. Gak perlu sesuatu yang mahal atau luar biasa, mulai dari hal simple, bangun dan jangan buka notifikasi kerjaan dulu. So, buka jendela, rasakan udara pagi, minum air putih jangan lupa, lakukan sedikit peregangan, sarapan dengan tenang. Kalau ada waktu jalan kaki sebentar gitu ya. Kalau sudah lama gak bertemu keluarga, sahabat, ajak ngobrol. Dan yang paling penting adalah berikan izin kepada diri sendiri untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Karena istirahat bukan berarti malas, beristirahat adalah cara kita mempersiapkan diri untuk kembali melangkah dengan lebih kuat. Dan itu dia top pembahasan kita untuk di segmen ini. Kita putarin dulu lagu dari David Guetta dan Bebera, Say My Name. Akan menemani Responder semuanya pagi ini.

0: good, good, good. And cut. That's a wrap, baby. All right, cut. Guys, are you kidding me? Are you kidding me? Are you getting this? Look at this. Now we can cut. That's what happens when you work with couples. Oh my gosh. I'm out of here. Woo! Didn't know we were making a porno. Banjir, banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, buat Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun, dan langsung saja nih di Viko 08215568003. Dan respon semuanya, kita kembali lagi ngebahas tema kita bahwa ketika Sabtu sudah datang mungkin ada yang senang. Ya, hari ini mungkin sudah ditunggu-tunggu sejak Senin kemarin gitu ya. Kalau biasanya alarm bunyi dan langsung bilang, wah 5 menit lagi deh. Tapi kalau Sabtu, alarm boleh bunyi dan kita yang menentukan. Tetapi respon semuanya, pagi ini Viko ingin mengajak kita semua memikirkan satu hal. Bahwa Sabtu itu sebenarnya bukan cuma tentang hari libur ya. Sabtu adalah tentang mengisi energi. Ya, responnya coba kita lihat bahwa setiap rutinitas kita selama seminggu, dari Senin pagi buru-buru, selesai mulai kerja kerjaan, pekerjaan belum selesai udah datang pekerjaan baru, energi mulai menipis. Jumat kita sudah mulai berkata yang penting hari ini selesai dulu. Dan akhirnya Sabtu datang, tetapi anehnya tubuh memang berhenti bekerja, pikiran belum, masih kepikiran pekerjaan, masih memikirkan target, masih buka email dan sebagainya. Bayangkan kalau setiap minggu kita terus seperti itu, energi keluar terus tapi tidak pernah benar-benar diisi kembali. Akibatnya bangun tidur tetap terasa lelah, mudah emosi, konsentrasi menurun, hal kecil terasa menjadi masalah besar, dan yang paling berbahaya adalah kita mulai terbiasa dengan rasa lelah itu. Sampai akhirnya kita menganggap ya emang begini ya hidup ya. Padahal belum tentu, mungkin tubuh kita sedang cari pesan. Hey, jangan lupa istirahat lah gitu. Mungkin pikiran kita sedang berkata tolong dong beri waktu untuk bernapas. Dan mungkin hati kita juga sedang meminta sesuatu. Jangan hanya kejar kehidupan, nikmati juga kehidupan. Oleh sebab itu mari kita gunakan Sabtu dengan cara yang sedikit berbeda. Gak perlu buat agenda yang wow luar biasa. Mulai dari hal simple, istirahat tanpa rasa bersalah. Kalau tubuh memang lelah, tidur sedikit lebih lama bukan dosa gitu ya. Kedua, jauhkan diri sebentar dari layar. Gak harus seharian, mungkin 30 menit aja. Dan ketiga adalah lakukan sesuatu yang membuat kita bahagia. Jalan pagi, olahraga ringan dan sebagainya. Dan ternyata jangan lupa juga bersyukur, karena terkadang kita terlalu sibuk kejar apapun yang belum kita punya sampai lupa menikmati apa yang sudah ada. Itu dia respon semuanya, pembahasan kita di segmen ini. So stay tune di 93,0 FM Love Me Like You Do dari Elia Golding akan menemani respon semuanya pagi ini.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku menang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi responer semuanya. Tanpa terasa kita sudah Viko sudah menemani responer semuanya di pagi hari ini ya. Satu jam pertama sudah kita lewati dengan cerita, musik, dan tentu saja energi positif untuk memulai Sabtu ini. Ya, karena seperti yang tadi kita bicarakan bahwa kadang kita terlalu sibuk memberikan energi kepada kerjaan, keluarga, dan berbagai urusan sampai lupa memberikan energi kepada diri sendiri. Jadi kalau pagi ini respon kayak masih ngerasa lelah, is okay ya, pelan-pelan aja gitu, dan izinkan responer semuanya untuk menikmati hari ini. Sabtu bukan sekedar hari libur ya, Sabtu adalah kesempatan untuk mengisi kembali apa yang selama seminggu sudah terkuras, mungkin tenaga kita, pikiran kita, dan yang paling penting adalah semangat kita. So jangan kemana-mana nih, karena perjalanan pagi kita ini masih panjang, masih ada satu jam lagi, masih ada musik-musik, masih ada hal-hal menarik yang akan Viko

0: 4 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.